seluruh jemaat maupun jemaat tamu yang hadir pada ibadah saat ini. Ibadah pada pagi hari ini diberi tema disatukan dalam doa digerakkan oleh kuasa. Dan yang akan menyampaikan kesaksian firman Tuhan yaitu Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri SSI dari GKJ Gamping. Untuk mendukung jalannya ibadah pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang mengajak putra-putrinya, dipersilahkan untuk mengajak putra-putrinya masuk ke sekolah minggu. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa handphone, dipersilahkan untuk mengubah ke mode silent atau mode pesawat. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah Minggu Paskah ke-7 dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 7 bait 1 dan 2 bersyukur pada Tuhan.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang mengasihi seluruh ciptaannya.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

0: pagi adik-adik.
1: Pagi.
0: Loh, yang jawab cuma satu ini. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi. Sudah sarapan?
2: Sudah.
0: Ini ada yang belum ibunya enggak? Oh, sarapan telur. Oke. Ya, sudah siap mau sekolah Minggu? Sudah. Oke. Kalau sudah, mari kita satukan hati kita di dalam doa dan nanti akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kehidupan. Dan Tuhan memberkati kami sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama sampai di tempat ini. Terkhusus ya Bapa, kami memohon berkat Tuhan bagi anak-anak kami yang akan belajar, yang akan sekolah Minggu. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan dan belajar akan firman Tuhan dan bahkan dikuatkan di dalam iman mereka. Tumbuh kembang mereka kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Begitu juga untuk kakak-kakak sekolah Minggu yang akan mendampingi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan engkau kekuatan, keselamatan, kepandaian, hikmat, dan kebijaksanaan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan menjelang Pentakosta, gereja hidup dalam masa menanti pengenapan janji Allah, sambil belajar bertekun dan sehati dalam doa. Dalam penantian itu, kita tidak dipanggil untuk diam, melainkan untuk menyerahkan diri, memelihara kesetiaan, dan membuka hati agar digerakkan oleh kuasa Allah.

0: Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari surat Efesus 4 ayat 3, ayat 3 dan 4 yang demikian firman-Nya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai tubuh Kristus, Tuhan mendoakan dan menghendaki agar kita sebagai umat kepunyaannya senantiasa memelihara kesatuan roh. Hidup dalam kesatuan berarti hidup dengan saling mengasihi, saling menopang, dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita justru hidup dengan mementingkan diri kita sendiri. Seringkali kita tidak peduli dan apatis terhadap keberadaan sesama kita. Oleh karena kelemahan dan keterbatasan kita ini, marilah dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Iya Tuhan, dengan penuh hati, Tuhan yang penuh kasih, inilah seru pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah kami, karena kami belum mampu melakukan kehendak-Mu secara utuh dengan hidup dalam kesatuan roh. Dan ampunilah kami, karena seringkali kami justru masih hidup secara individual dan apatis terhadap keberadaan sesama kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami dan memperbarui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendasarkan doa pertobatan kami. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri.
1: Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang setia mendengar doa umat-Nya dan bekerja dengan kuasa-Nya untuk memperbaharui hidup kita. Di dalam Kristus kita tidak hanya diampuni, tetapi dipersatukan kembali dengan Allah dan satu sama lain, lalu digerakkan untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, lihat, yang baru telah datang. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur pada Allah.

0: dipersilakan duduk.
1: Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami menyediakan hati dan diri kami ya Tuhan untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, kiranya kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena karya Roh Kudus sendirilah yang akan menolong kami semua untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Lektor yang akan membacakan firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat membacakan firman Tuhan dengan baik. Begitu juga untuk hamba-Mu saat ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Sungguh Tuhan, kami siap mendengarkan, menerima, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2: Bacaan pertama dalam ibadah Minggu Paskah ketujuh ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Yang demikian sabdanya. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, yang demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Sehat hari ini Bapak Ibu? Sehat ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Minggu Paskah yang ketujuh ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Slide boleh dilanjutkan? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar kata manunggaling kawulo Gusti. Bapak Ibu, manunggaling kawulo Gusti ini adalah spiritual Jawa yang maknanya itu sangat dalam kalau kita rasakan. Manunggaling kawulo Gusti bukan berarti bahwa manusia itu ingin seperti Tuhan atau melebur menjadi Tuhan, tidak. Tetapi bagaimana manusia itu memiliki kedekatan dengan penciptanya, yaitu Tuhan. Ada relasi yang harmonis, ada relasi yang dekat, ada relasi yang bersatu dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Dan ini tingkatan spiritualitas yang sangat tinggi ketika manusia itu bisa bersatu, bisa punya kedekatan relasi yang sangat erat dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan beriman kita, bagaimana caranya supaya kita ini bisa hidup dalam manunggaling kawulo Gusti? Kawulonya itu adalah saya dan Bapak Ibu sebagai hamba gitu ya. Gusti itu berarti Tuhan. Bagaimana caranya kita semua ini bisa bersatu dengan Tuhan supaya batin kita ini punya harmoni yang dekat, punya relasi yang dekat dengan Tuhan? Yang sering kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin ini yang sering panjenengan lakukan, itu adalah melalui doa. Ini saya sudah mengatakan yakin kalau setiap hari berdoa. Leres gak nih? Leres. Nopo nek kelingan? Bapak Ibu Saudara, cara kita, salah satu cara untuk kita punya relasi yang dekat, batin yang dekat. Kan orang itu akan merasa dekat kalau sering mengalami perjumpaan. Ya memang zaman sekarang perjumpaan itu tidak harus selalu tatap muka gitu ya. Bapak Ibu walaupun jauh dengan anak-anaknya, Bapak Ibu walaupun jauh dengan orang tua, saudara, tetapi saat ini relasi bisa tetap merasakan dekat dengan media sosial, dengan HP Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap pagi, setiap hari bisa telepon, WA, video callan dan lain sebagainya, karena ada punya cara untuk berkomunikasi. Lalu Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana kedekatan dengan orang tua, dengan anak, adanya sebuah perjumpaan. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mewujudkan manunggaling kawulo Gusti, salah satu yang kita lakukan adalah melalui doa. Ada sebuah perjumpaan bersama dengan Tuhan secara pribadi, supaya kita punya harmoni, supaya kita punya kedekatan dengan Tuhan. Berbicara tentang doa Bapak Ibu Saudara-saudara, pada teks kita, kita akan merenungkan dengan dua teks pada saat ini, yaitu melalui kisah para rasul dengan Yohanes. Khususnya dalam Yohanes Bapak Ibu, ini adalah isinya adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, doanya untuk para murid pada saat itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara, slide selanjutnya? Karena Yesus ini merasakan bahwa telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya itu apa maksudnya? Konteksnya Bapak Ibu Saudara, bahwa pada saat itu Yesus sudah melihat bahwa sudah waktunya nih, sebentar lagi Yesus akan meninggalkan para murid. Meninggalkan kemana? Meninggalkan bahwa Yesus ini akan meninggalkan ketika Yesus akan menghadapi kesengsaraan, kematian dan lain sebagainya.
Sehingga ketika Yesus akan meninggalkan mereka, Yesus berdoa kepada Bapa untuk para murid yang nantinya akan ditinggal secara fisik oleh Yesus. Isi doanya apa? Ada, saya merangkum ada tiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu supaya Bapa itu memberkati, menyertai para murid ketika para murid itu nanti sudah tidak bersama-sama dengan Yesus secara fisik. Pokoknya ini saya mau pergi, Bapak tolong para murid yang saya tinggal diberkati, disertai, dan dituntun hidupnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya apa? Supaya para murid ini bisa bersatu dalam kehidupannya. Tadi Bapak Ibu mungkin bisa menyimak isi doa dari Yesus adalah supaya mereka ini tetap bersatu hidup mereka. Lalu yang ketiga adalah supaya tidak hanya bersatu, tetapi mereka ini bisa melanjutkan pekerjaan Allah atau misi Allah di tengah dunia. Itu tiga pokok yang menjadi isi doa Yesus kepada Bapa untuk para murid. Supaya para murid itu diberkati, supaya para murid itu bisa bersatu dalam hidupnya, karena tantangan para murid itu nantinya tidak akan mudah. Tantangan itu yang bisa membuat mereka itu mengalami perpecahan, sehingga Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka tetap bersatu, lalu berdoa supaya para murid ini bisa melanjutkan misi Allah di tengah dunia. Tiga hal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa refleksi yang kita mau refleksikan pada saat ini. Slide selanjutnya. Tadi saya mengatakan tentang doa. Bapak Ibu, sehari doa berapa kali? Tiga kali ya, minimal nek badhe dahar. Ngoten nggih? Kalau ada berkat di depan baru ingat doa gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu refleksi yang menarik. Doa menyatukan hati dengan kehendak Tuhan. Maksudnya apa? Ayat pertama Bapak Ibu, doa Yesus mengatakan demikian, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapak Ibu, pertanyaannya, Yesus tahu atau tidak kalau dia akan menghadapi kesengsaraan? Tahu ya? Tahu. Yesus tahu karena sebentar lagi dia akan mengalami kesengsaraan, dia akan mati. Kenapa Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak meminta, kalau kita mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau tahu di depan itu ada bahaya, lalu kita minta kepada Bapa, kepada Yesus gitu ya, bahwa Tuhan tolong jangan sampai ada bahaya. Tetapi ini yang luar biasa, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus tidak meminta supaya masalah itu pergi, tetapi yang Yesus sampaikan adalah supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang Yesus sampaikan kepada Bapa adalah, saya tidak minta supaya masalah itu tidak terjadi dalam kehidupan saya, supaya kesengsaraan itu tidak terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ini refleksi dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, seringnya kita itu berdoa sesuai dengan kehendak kita. Kita berdoa supaya masalah itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ngimboten napa-napa. Kita berdoa supaya Tuhan itu bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi kita lupa, biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara tidak menuntut Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bapak Ibu tahu lagu yang masih populer saat ini, biarpun gunung itu tak berpindah. Tahu Bapak Ibu Saudara? Oh, ini kalau yang rambut putih-putih katanya mboten pirsa niki. Gitu ya. Ini pop rohani Bapak Ibu Saudara, lagunya biarpun gunung itu tak berpindah,
tetap percaya. Lalu kuasa. Lalu ada lagi kalimatnya,

Nah gitu ya. Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu berdoa, masalah panjenengan masih ada enggak? Masih ya. Yang kita minta kepada Tuhan itu bukan lalu kita itu apa ya, berarti menghindari yang namanya masalah. Masalah itu tetap harus dijalani Bapak Ibu saudara. Masalah itu tetap harus dihadapi, tetapi ada keberpasrahan diri penuh kepada Tuhan dan biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi. Kenapa kita masih sering khawatir? Kenapa kita masih sering takut walaupun kita berdoa? Karena belum ada keberpasrahan diri dalam kehidupan kita. Satu, Bapak Ibu Saudara Sera, melalui doa yang Yesus sampaikan kepada Bapa untuk para murid pada saat itu, Yesus tidak menghindar dari masalah. Yesus menghadapi masalah. Yesus tetap berani menghadapi masalah, tetapi satu yang Yesus lakukan, berserah penuh kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya apa? Supaya Allah itu dipermuliakan melalui diri Yesus. Ketika Bapak Ibu Saudara, masalah memang belum berakhir, masalah masih tetap ada, tetapi Bapak Ibu Saudara punya kekuatan baru dalam menghadapi masalah, karena kita yakin bahwa rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang mau kita refleksikan. Jadi doa adalah cara kita manunggal, bersatu hati akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan kehendak diri kita sendiri, tetapi kehendak Allah yang punya rencana indah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, slide selanjutnya. Kuasa. Kuasa itu berarti ketika kita punya daya. Ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita lihat ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu, ada kata yang menarik yaitu mengenal.

Gnosko itu tidak hanya mengenal secara intelektual. Wah, Tuhan Allah itu, Yesus itu begini, begini, begini dengan segala deskripsinya, tidak. Tetapi mengenal itu ketika saya, Bapak Ibu Saudara, itu punya relasi, punya pengenalan secara pribadi, punya kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Itu mengenal. Dan daya atau kuasa dapat kita rasakan ketika saya dan Bapak Ibu itu mengenal. Tidak hanya pintar secara intelektual. Wah, pokoknya kon khotbah niku pinter gitu ya. Pokoknya disuruh mentafsir itu pinter, tahu luar biasa tentang Tuhan. Tidak hanya itu saja, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi mengenal itu lebih pada ada spirit secara pribadi, kedekatan secara pribadi antara kita dengan Tuhan. Kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan, percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara itu punya daya kekuatan kuasa ketika menjalani kehidupan. Tapi kalau tidak mengenal, kalau tidak punya relasi yang dekat, mung intelektualitok niku sing perso Tuhan itu bagaimana, kita tidak akan punya daya kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Pertanyaan refleksi bagi kita pada saat ini, sudahkah saya dan Bapak Ibu itu mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita ini masih punya relasi yang jauh sekali dengan Tuhan, sehingga kita tidak punya daya kekuatan dalam menjalani kehidupan. Orang akan merasakan sangat berat hidupnya. Orang akan merasakan sangat khawatir dalam hidupnya, takut dalam hidupnya, karena tidak mengenal Tuhan. Orang akan tetap merasakan damai sejahtera, tenang dan berani ketika mengenal Tuhan, punya relasi manunggal dengan Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan. Seperti tadi Yesus mengatakan, biarlah mereka satu dekat seperti aku dan kamu, saya Yesus bersama dengan Bapa. Kita juga diminta, Bapak Ibu saudara-saudara, mengenal Yesus di mana ada relasi yang dekat, tidak hanya sekedar intelektual, tetapi relasi antara pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Bapak Ibu saudara-saudara punya kuasa, punya daya, kekuatan untuk menjalani kehidupan, Bapak Ibu saudara-saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu, lumayan nih cepat ini khotbahnya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, yaitu doa menyatukan dan mengawali misi. Bapak Ibu, di ayat 17 tadi mengatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang menarik di sini adalah Yesus ini kan ketika mau menghadapi kesengsaraan, biasanya kalau kita itu mau menghadapi masalah, yang pertama hidupnya kita itu berat, pokoknya ini mumet luar biasa. Biasanya kita itu berdoa itu untuk diri kita sendiri. Lali dongake wong liya kalau hidup kita ini sudah berat. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, walaupun dia akan menghadapi kesengsaraan, dia tidak hanya mengingat dirinya sendiri, tetapi dia mendoakan siapa? Para murid. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudara, doa orang Kristen itu bukan doa yang sifatnya egois kepada orang lain, tetapi doa itu juga bagaimana bisa mengingat orang lain dalam setiap doa kita. Contoh sederhananya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara berdoa, dirasake niku nek sembayang niku untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain juga, minimal nggih siapa Bapak Ibu yang Bapak Ibu doakan? Anak gitu ya,
anak, orang tua, gih lumayan nih, walaupun itu masih keluarganya

sendiri gitu ya. Anak, orang tua, lalu menantu, ndungake menantu maksudnya iki mertuane. Napa menantune mung padutok nih karo mertuane. Menantu, mertua dan lain sebagainya didoakan. Nah, itu sifat doa orang Kristen, itu tidak hanya sekedar doa secara pribadi egois, tetapi doanya itu adalah doa secara untuk bagi orang lain. Dan kita belajar melalui Yesus Kristus ini, Yesus hidupnya tidak nyaman Bapak Ibu, Yesus akan menghadapi bahaya, tetapi dia tidak egois, dia malah memikirkan orang lain. Dan itu yang perlu kita renungkan saat ini, dan isinya apa? Supaya mereka ini bersatu, para murid ini supaya bersatu. Bahkan dikuatkan kembali di Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yesus mau mengawali kesengsaraannya dengan doa. Dan Kisah Para Rasul mengatakan bahwa setelah peristiwa kenaikan Yesus, para rasul ini mau melanjutkan misinya, misi Yesus di tengah dunia, dan mereka bersatu mengawalinya dengan doa. Dan doa orang Kristen itu bukan doa yang sifatnya egois, tetapi doa itu menyatukan hati kita di dalam setiap persoalan pergumulan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, doa itu tidak hanya doa untuk diri kita sendiri, tetapi mulailah untuk kita berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi orang lain itu wujud bagaimana kita peduli dan mengasihi mereka. Berdoa bagi orang lain bagaimana kita menyatukan hati kita kepada mereka. Tidak hanya keluarga, mungkin lebih lagi orang yang menyakiti kita. Bisa Bapak Ibu Saudara mendoakan orang yang menyakiti dan membenci kita? Nah, itu cara bagaimana kita menyatukan hati kita bagi orang lain di dalam doa kita. Karena sifatnya adalah tidak egois. Dan kedua, tadi Yesus dan para murid mengawali segala sesuatu dengan doa. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, doa tadi memberikan daya. Doa itu memberikan kekuatan. Daya mengajarkan kita untuk berserah diri penuh kepada Tuhan. Daya mengajarkan kita untuk peduli. Doa mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Dan yang terakhir, doa. Bagaimana kita bisa mengawali segala sesuatu dengan doa. Apakah kita masih ingat ketika mengawali hari dengan doa? Apakah kita masih ingat untuk mengawali segala sesuatu dengan doa? Jangan-jangan karena kita sudah terlambat, wis alarame bunyi tapi ditunda-tunda terus gitu ya. Lalu sudah terlambat, lalu kita lupa untuk mengawali hari dengan doa. Sudahlah kita mau memulai sesuatu pekerjaan dengan doa. Yesus mengajarkan mengawali segala sesuatu dengan doa. Dan para murid ketika mau melanjutkan misinya itu mengawali dengan doa. Karena doa memberikan daya, kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan dalam kehidupan ini yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita berefleksi kembali. Mungkin sebelumnya kita masih jauh dari yang namanya doa. Aras-arasan nek kon ndonga. Padahal doa itu tidak membutuhkan pulsa. Bapak Ibu satu bulan beli pulsa berapa ribu, ratus ribu. Doa itu gratis, tapi kita sering lupa dengan doa. Sekarang kita diingatkan, doa bagaimana cara untuk kita manunggal dengan Tuhan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terlebih kita punya kekuatan yang baru untuk menapaki kehidupan yang tidak mudah. Ingat, doa orang Kristen bukan doa yang egois, tetapi doa yang memperhatikan keberadaan orang lain, seperti Yesus yang memperhatikan para muridnya meskipun Yesus akan menghadapi
penderitaan. Selamat menghayati doa-doa dalam kehidupan kita. Mari disiplin rohani melalui doa-doa kita, supaya kita mengalami manunggal bersama dengan Tuhan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.

0: Terima kasih ya Tuhan. Melalui firman Tuhan pada saat ini kami diingatkan bagaimana kekuatan doa di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa mengenal Tuhan melalui setiap doa-doa kami. Ajarkan kami untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan, biarlah melalui doa kami, kami dipersatukan bersama dengan sesama kami. Kami mengingat orang lain yang ada di sekeliling kami yang perlu kami doakan. Sehingga melalui kehadiran kami, melalui doa kami, kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan, kami dapat melanjutkan karya Tuhan, misi Tuhan, dengan mengawali segala sesuatunya dengan doa. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk tetap taat setia melalui setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
1: Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
0: Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan penuh rasa syukur kami atas setiap berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami memohon berkat Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing dalam setiap tugas tanggung jawab kami, pekerjaan, pelayanan, dan ketika kami melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di tengah keluarga, kiranya Tuhan memelihara dan menuntun kami semua sehingga kami dimampukan untuk menjalani apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami memohon berkat Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini masih melanjutkan tugas tanggung jawab mereka, anak-anak kami yang masih melanjutkan dalam pendidikan mereka, yang akan menghadapi ujian, kiranya Tuhan memberkati, menolong sehingga mereka dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik, sehingga mereka dapat menghadapi ujian dan menyelesaikan ujiannya dengan baik. Begitu juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari sekolah, tingkat sekolah yang lebih tinggi, Tuhan berkati mereka, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Begitu juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, buah hati di tengah keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan rancangan indah dalam kehidupan mereka. Dan kami pun percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan mereka dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi kami semua, di mana Tuhan memberikan kami tugas tanggung jawab sebagai orang tua. Tuhan berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mendampingi, mendidik, untuk menjadi sahabat bagi anak-anak kami, bagi anggota keluarga kami, sehingga kehadiran kami ini mampu menjadi teladan, kami mampu menjadi berkat, mendatangkan sukacita di tengah kehidupan keluarga kami. Begitu juga apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, di mana kami mencukupi segala kebutuhan kehidupan keluarga, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, kami dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan dan bahkan kami dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan di tengah kehidupan keluarga. Bapa, kami juga memohon berkat Tuhan bagi setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing di tengah keluarga, pergumulan relasi, ekonomi dan lain sebagainya. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dalam setiap menghadapi persoalan, masalah, pergumulan di tengah kehidupan keluarga kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, sehingga meskipun pergumulan tetap ada dalam kehidupan kami, kami tetap merasakan bagaimana karya dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan mereka pengharapan, sehingga oleh karena anugerah Tuhan sendirilah Tuhan yang memberikan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia dalam masa tua mereka, ya Bapa, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, bahkan kekuatan iman di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di GKJ Temak Ijo ini, baik tamu dan simpatisan. Kami memohon Tuhan memelihara jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan iman, pertumbuhan iman di tengah jemaat di GKJ Temak Ijo ini, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini mampu menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Begitu juga untuk para pelayan di GKJ Temak Ijo, pendeta, penatua, diaken, komisi, panitia, koster, petugas administrasi, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di GKJ Temak Ijo ini, kami memohon berkat Tuhan atas mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hati yang senantiasa melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terkhusus untuk program pelayanan untuk pembangunan gedung gereja GKJ Temak Ijo, kami memohon Tuhan memberkati kami semua. Kami mampu saling bersinergi satu dengan yang lain. Kami mampu saling menopang satu dengan yang lain, sehingga program ini, pembangunan ini dapat berlangsung dengan baik, dan pada waktunya nanti dapat kami gunakan untuk beribadah bersama-sama. Dan apapun yang dibutuhkan, kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan dalam setiap upaya usaha yang kami lakukan. Bapa, kami juga memohon berkat Tuhan bagi program-program yang lain, terkhusus pada masa Pentakosta ini. Kiranya Tuhan memelihara, memberkati, sehingga program apapun yang telah disusun dapat kami kerjakan, dapat kami lakukan dengan baik sebagai wujud pemeliharaan iman kami, dan kami mampu memelihara iman bahkan bersaksi dimanapun kami berada. Bapa yang ada di surga, kami juga memohon berkat Tuhan ketika kami berada di tengah masyarakat. Tolonglah kami, walaupun berbeda-beda di antara kami, tetapi kami yakin bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk hidup bersama berdampingan dengan saudara-saudara kami. Mampukan kami untuk saling mengasihi, mampukan kami untuk saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga kami mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni bersama dengan sesama kami. Bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh hikmat, kebijaksanaan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah, ya Bapa, doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin.
2: Marilah kita bersyukur dan merayakan kasih Allah dengan menghaturkan persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari surat Roma 12 ayat 1 yang demikian sabdanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan saat ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kris dengan barcode yang tertera di warta dan di kursi jemaat. Setelah kantong beredar, bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menghaturkan persembahan renovasi gedung gereja, jemaat dimohon untuk dapat menghaturkannya di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Ndema Iju. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 sampai secukupnya. Bawa persembahanmu.

Bapak Ibu, marilah persembahan kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik berkat kesehatan, berkat rezeki, dan berkat-berkat lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebagai wujud syukur kami pada saat ini, kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan yang kecil ini Tuhan terima, Tuhan sucikan dan berkati sehingga layak di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kepada setiap kami untuk mempersembahkan dengan tulus dan ikhlas, dan mampukan kepada kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai wujud syukur kami. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi kami yang ditunjuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, kejujuran, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Ampunkanlah Tuhan apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami sempurnakan melalui doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikudukanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk ke pengutusan, akan saya sampaikan beberapa warta. Yang pertama, pernikahan gerejawi akan dilayankan pemberkatan pernikahan dan peneguhan perkawinan bagi saudari Irma Arianti, putri dari Bapak Ansori dan Ibu Rohmianti, warga wilayah 5, dengan saudara Roy Budi Susanto Siahaan, putra dari Bapak Saud Siahaan dan Ibu Sekar Pratiwi. Dalam ibadah yang akan dilayankan besok pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 9 pagi di Gereja Sanggrahan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo STH. Keluarga mempelai berdua beserta majelis memohon dukungan doa dari segenap warga jemaat GKJ Nembak Ijo agar ibadah ini dapat terlaksana dengan baik dan saudara-saudari yang akan diberkati pernikahannya dapat mempersiapkan diri dan menjaga kekudusan masing-masing. Tuhan memberkati. Ibadah hari Pentakosta dan unduh-unduh GKJ Nembak Ijo. Majelis Gereja Nembak Ijo memberitahukan kepada seluruh warga dan jemaat GKJ Nembak Ijo bahwa akan dalam rangka memperingati hari Pentakosta, gereja akan mengadakan ibadah Pentakosta besok pada hari Minggu 24 Mei 2026 waktu pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, tempat di gedung induk GKJ Nembak Ijo. Setelah ibadah selesai akan diadakan pelelangan hasil persembahan unduh-unduh. Marilah kita mempersembahkan persembahan unduh-unduh ini sebagai wujud syukur atas hasil pekerjaan, usaha, dan karya kita yang telah diberkati Tuhan selama satu tahun ini. Demikian yang terakhir, kehadiran jemaat ibadah pada pagi hari ini dihadiri laki-laki 59, wanita 47, anak-anak 24, jumlah 130 jemaat. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, kini kita diutus kembali ke dalam dunia bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan sebagai umat yang disatukan dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Allah. Doa mempersatukan hati kita dengan kehendak-Nya, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita melangkah menjadi saksi kasih Kristus bagi dunia dan sesama. Marilah kita meneguhkan perutusan kita ini dengan menyanyikan kidung jemaat 249 bait pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan.

0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam doa.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus yang setia.
1: Kami siap menjadi saksinya yang setia.
0: Terpujilah nama Tuhan,
2: kini dan selama-lamanya.
0: Pulanglah dalam sukacita, lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Maka jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan tugas perutusannya. Sekarang angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Mewakili Majelis Gereja, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas ibadah atas pelayanannya dalam ibadah minggu saat ini. Dan terlebih kepada Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri SSI yang telah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 249 bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sama 5,7 Petra FM.

0: Thank you.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Selamat pagi, shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk seluruh warga, jemaat, dan para tamu yang hadir pada pagi hari ini. Warta Gereja Minggu tanggal 17 Mei 2026, yang pertama, mohon dukungan doa untuk penabisan pendeta pelayanan khusus. Majelis GKJ Dayu menginformasikan bahwa GKJ Ambarukmo akan menyelenggarakan ibadah penabisan pendeta pelayanan khusus atas diri Vikaris Dr. Andreas Kristanto Emfil untuk basis pelayanan di STAK Maturia, yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 17 sampai 20 WIB, bertempat di Kepantan Mologaten GKJ Ambarukmo. GKJ Dayu akan mengutus Bapak Pendeta Emeritus Martana Pancahadi, Pendeta Julius Setiawan, Penatua Kurniawan Budi Cahyono, dan Bapak Penatua Yohanes Ihwanto untuk menghadiri acara tersebut. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Yang kedua, warga baru. GKJ Dayu menerima anggota jemaat baru melalui proses atestasi pindah jemaat atas nama Ibu Endang Wahyu Widayati Sulistianingrum dari gereja asal GKSBS Bandar Sakti Lampung Tengah. Alamat baru Dayu Sindoharjo Ngagli Kabupaten Sleman. Mari kita menyambut beliau dengan hangat dalam persekutuan dan pelayanan di GKJ Dayu. Yang ketiga, update dan pendataan jemaat GKJ Dayu. Dalam rangka meningkatkan akurasi data warga, Majelis GKJ Dayu akan mengadakan pendataan jemaat secara menyeluruh mulai sekarang hingga tanggal 31 Agustus 2026. Teknis pengisian secara mandiri melalui Google Form yang tautannya akan dibagikan oleh ketua wilayah masing-masing. Pendampingan bagi warga yang mengalami kendala teknis dapat dikoordinasikan dengan ketua wilayah masing-masing untuk dibantu penugasannya. Mohon partisipasi dan dukungan untuk seluruh warga jemaat. Yang keempat, jalan sehat bersama Komnak GKJ Dayu. Komisi Anak dan Praremaja mengundang seluruh jemaat anak beserta orang tua untuk mengikuti kegiatan jalan sehat yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 6.30 sampai selesai, bertempat di PPSA GKJ Dayu. Mohon dukungan doa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian warta gereja pada pagi ini. Warta lengkapnya dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, silakan menemui majelis di ruang konsistori setelah ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada jam kerja. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu. Tema ibadah pada pagi hari ini disatukan dalam doa digerakkan oleh kuasa pelayan firman Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso.

Bapak Ibu terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat, kasih dan penyertaan-Nya yang terus kita rasakan hingga saat ini. Mari kita menyangkutkan hati kepada Tuhan, bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan nama-Nya. Nyanyian Angkatlah Hatimu Kepada Tuhan, PKJ 4 bait 1 dan 2.

Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, juga adik-adik sekalian, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudari dan saudara sekalian. Saat ini saya ingin mengajak adik-adik ini tapi omong-omong mau ngapain ya kok pada berdiri di depan? Mau kemana ini? Oh, sekolah minggu. Minggu-minggu kok sekolah ngapain? Mbok minggu itu libur saja gitu ya. Beneran mau sekolah minggu? Bener ya, oke. Kalau begitu kita akan bersatu dalam doa dulu. Dan setelah itu teman-teman akan menerima berkat sebelum teman-teman mengikuti sekolah minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Gimana kalau berdoa? Nomor teleponnya Tuhan Yesus berapa? 550. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kami sampai ke gereja dengan selamat. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah anak atau sekolah minggu bersama dengan kawan-kawan kami, juga kakak-kakak kami. Tolonglah kami supaya kami bisa bermain, bisa bernyanyi, dan bisa belajar tentang firman Tuhan dengan baik dan gembira. Dan tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang semakin baik, semakin manis, dan semakin berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat buat sesama dan segenap ciptaan Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan sahabat kita, yang senantiasa membersamai kita di dalam persekutuan Roh Kudus, ada bersama dengan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan yang seringkali melemahkan hati dan iman. Namun pada Minggu Paskah ketujuh ini kita diingatkan bahwa Tuhan mempersatukan umat-Nya dalam doa dan menguatkan umat-Nya dengan kuasa-Nya. Oleh karena itu, marilah kita terus menyatukan hati kita di dalam Tuhan. Kita pujikan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 107 bait yang pertama dan ketiga. Satukan kami Tuhan.

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah sabda Kristus di dalam Injil Matius. Dan Tuhan menghendaki agar kita tetap berjaga dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Namun firman-Nya mengingatkan bahwa sekalipun roh kita rindu taat kepada Tuhan, daging kita lemah dan sering membawa kita jatuh ke dalam dosa dan kelalaian. Karena itu, pada saat ini, marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan dan pelanggaran kita. Mari kita memanjatkan doa pengakuan secara pribadi.

Amin. Cukup, Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sesal, memohon pengasihannya. Kita pujikan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 41 bait pertama dan ketiga. Ku datang kepadamu.

0: Saya mengundang ibu bapak, saudara dan saudara untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah mau dengan rendah hati dan jujur mengakui pelanggaran dan kerapuhan kita di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tercantum di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 yang demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Jemaat yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, janganlah kasih karunia itu kita simpan bagi diri kita sendiri, tetapi nyatakanlah melalui kehidupan yang menjadi berkat dan melalui kesediaan kita memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Kristus kepada semua. Mari kita pujikan pujian, mari sebarkan Injil yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait pertama dan kedua.

Jemaat, silakan duduk kembali. Sesaat lagi kita akan membaca dan memperbincangkan sebagian dari sabda Tuhan. Maka sebelumnya marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Menyebarkan dan mewartakan karya kasih-Mu, itulah yang menjadi kerinduan kami, kerinduan yang terpantik dan dikobarkan oleh syukur atas anugerah pengampunan-Mu. Namun tentu saja pertanyaannya bagi masing-masing kami adalah, bagaimana semestinya, bagaimana seyogianya kami menyebarkan dan mewartakan kasih-Mu itu? Di dalam rangka mencari jawab atas pertanyaan itu, ya Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca dan merenungkan serta memperbincangkan sebagian dari kesaksian akan karya kasih-Mu di dalam Alkitab kami. Dan Tuhan, kami menyadari betul bahwa masing-masing kami penuh dengan keterbatasan. Baik hamba-Mu yang dipercaya untuk berbagi pemahaman dan pewartaan sabda, maupun sahabat-sahabat-Mu yang memberi diri untuk mendengarkan dan mencermati ketika pewartaan itu disampaikan, setiap kami terbatas dan rapuh. Maka biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir untuk tidak sekadar membuka setiap hati, tetapi juga membuka dan melapangkan setiap nalar dan akal budi, sehingga kami tidak sekadar bisa merasakan, tetapi juga bisa mengerti apa kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus juga yang nantinya akan memeteraikan kehendak-Mu itu di dalam keseharian hidup kami, menolong kami untuk mewujudnyatakannya dalam setiap laku dan perbuatan kami. Maka bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Karena sungguh kami bukan sekadar siap, tetapi kami rindu untuk disapa, diubahkan dan diteguhkan oleh kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, sebagaimana yang tertulis di, bukan di papan tulis ya, di slide, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Lalu dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Tetapi pada saat ini perkenankan saya untuk menambah sedikit gitu ya. Jadi nanti kita akan buka, karena menurut Revised Common Lectionary sebetulnya bacaan kita itu dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, baru lanjut ayat 5. Pasal 5 ayat 6 sampai 11. Jadi mari kita buka 1 Petrus pasal 4 ayat 12 terlebih dahulu. Kita baca sampai ayat 14. Lalu nanti kita lanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu semuanya? Sudah? Mari kita simak bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yang tidak nyaman begitu ya. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kita lanjutkan pasal 5, kita lanjutkan ke ayat 6 sampai 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kesaksian akan kasih dan rahmat Allah sebagaimana yang dipersaksikan oleh penulis surat 1 Petrus. Yang diberkati adalah saudari-saudara dan saya yang tidak sekadar mau membaca dan mendengarkannya, tetapi yang mau berjuang mewujudnyatakan kebenarannya di dalam keseharian hidup, apapun risikonya. Haleluya.

Ibu bapak, saudari dan saudara, ketika kita atau paling tidak ibu bapak, saudari dan saudara mendengar kata paroki, apa yang segera terlintas? Paroki, ya. P-A-R-O-K-I. Kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Paroki. Nah, pernah mendengar kan? Pernah. Yang segera terlintas apa? Katolik. Kok Katolik? Kenapa? Apa tidak terlintas hal yang lain? Gak ada yang terpikir hal yang lain? Katolik gitu ya. Oke. Sebetulnya ini sangat bisa dipahami dan sangat bisa dimaklumi karena memang dalam kosakata Indonesia, dalam percakapan kita sebagai masyarakat Indonesia, yang menggunakan kata paroki adalah teman-teman dari tradisi Katolik, begitu ya. Itu bisa kita lihat selanjutnya, Mbak, dalam slide kita. Nah, ini dia. Dalam KBBI misalnya dicantumkan bahwa paroki adalah daerah atau kawasan penggembalaan umat Katolik yang dikepalai oleh pastor atau imam. Jadi ibu bapak, saudari dan saudara tidak salah. Karena di dalam pikiran, alam pikir dan alam pergaulan orang Indonesia, paroki kuwi mesti Katolik. Menawi Kristen apa? Pasamuan, jemaat gitu ya. Tapi kalau paroki itu mesti Katolik gitu kan. Padahal sebetulnya ketika kita lalu melihat di luar konteks Indonesia, paroki itu bisa digunakan untuk semua tradisi Kristen. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ada kata parish, yang artinya a local church community and its physical territory. Dan ini berlaku baik buat yang Katolik, buat yang Reform, buat yang Methodist, buat yang Evangelical, buat yang Karismatik, buat yang Pentakostal. Pokoknya nek Kristen meniko parish, sebuah komunitas gereja lokal dan juga wilayahnya. Nah, terus menawi umpam ini pun GKJ Ndayu meniki dados GKJ nopo nggih? Pittsburgh utawi GKJ New Zealand utawi nopo ngaten, menika ugi saged dipun wastani parish, paroki. Paroki GKJ Ndayu. Dan sebetulnya ibu bapak, saudari dan saudara, ketika kita lalu merasa bahwa oh paroki itu punyanya Katolik, kita sebetulnya dimiskinkan dari sebuah pemaknaan yang amat sangat penting. Paling tidak, ketika kita tidak bisa melihat bahwa paroki itu juga berlaku buat kita, kita akan sulit memahami apa maksud dari surat 1 Petrus ini. Karena surat 1 Petrus ini ditujukan kepada paroikos di Asia Kecil. Sekarang itu mungkin di daerah Turki gitu ya. Jadi surat ini ditujukan untuk paroikos atau paroki di Asia Kecil. Lah kalau kita bilang oh ini Katolik, nggih pun kula mboten sah khotbah teng mriki to. Nah ini bukan untuk kita gitu kan. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita pun ini bisa dipanggil sebagai paroki. Dan sebetulnya ada makna yang sangat penting yang melekat pada kata paroki atau kata Yunani paroikos. Karena kata paroikos ini disusun, dibentuk dari dua akar kata para dan oikos. Para itu artinya di sekitar dan oikos itu rumah. Jadi paroikos itu adalah orang atau komunitas yang tidak benar-benar masuk tinggal di dalam sebuah rumah, tetapi dia hanya ada di pinggiran, di tepian, di sekitar rumah. Dan itu merujuk kepada resident alien. Orang asing yang memang menetap,
orang yang memang tinggal di dalam suatu wilayah tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian dari identitas baik politik maupun sosial dari wilayah itu. Itu paroikos. Dan semestinya jemaat Kristen apapun denominasinya menyadari bahwa dia adalah paroikos. Karena kita kan eklesia, ek, keluar, kaleo, dipanggil. Ketika kita dipanggil keluar, kita hanya ada di tepian. Dampak atau konsekuensi logis dari eklesia, dipanggil keluar, adalah kita harus berasa kerasan di posisi tepian, di pinggiran. That's paroikos. Nah, ketika kita menyadari tentang ini, baru kita bisa pelan-pelan mengungkap kenapa kok jemaat yang dituju oleh penulis surat Petrus ini disebut sebagai paroikos. Dan kita bisa membandingkannya dengan kondisi kita sekarang. Apakah kita tetap menjadi paroikos atau kita memilih ada di dalam rumah? Ora enak neng emperan, mosok neng emperan, enak neng jero, kena AC, kipas itu kan, kalau yang duduk di luar. Jadi kayaknya yang paroikos itu ya jemaat yang duduk di luar itu baru paroikos. Kalau kita ini, wah ini sudah oikos gitu ya, inoikos gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita akan belajar pelan-pelan. Di pasal 4 ayat 13 selanjutnya, di situ dikatakan ada bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dan perikop kita tadi dibuka dengan kata menderita. Bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus itu diterjemahkan dari frasa Yunani koinoneite toistu Christou pate masin. Perhatikan kata koinoneite. Ini rings a bell atau tidak? Mengingatkan kita pada kata apa? Koinonia. Jadi mengambil bagian itu artinya dipersekutukan dalam penderitaan Kristus. Jadi semestinya salah satu identitas Kristen adalah kita dipersekutukan bukan hanya oleh sukacita, kasih dan rahmat, tetapi kita dipersekutukan oleh penderitaan Kristus. Dan penderitaan ini bukan penderitaan yang asal-asal menderita, tetapi ada sesuatu yang spesifik. Maka izinkan saya mengutip Jennifer Kaalun, ini seorang guru besar perjanjian baru dari Pittsburgh Seminary gitu ya. Dia mengatakan bahwa pemahaman kita tentang penderitaan Kristus tidak semestinya dibatasi oleh penderitaan fisik ketika ia disalibkan. Perhatikan kata yang saya garis bawahi, we cannot separate the suffering from

marginalized people, untuk menegaskan, untuk memulihkan kehidupan mereka yang dipinggirkan, dikorbankan, digilas oleh sistem itu. To challenge a worldview that suffering of the many was necessary for the pleasure of a few. Untuk menentang alam pikir, cara berpikir bahwa kalau orang banyak menderita itu oke, asal ada yang makmur dan kita makmur, yang lain menderita kita tutup mata. Itu yang membawa Kristus dalam penderitaan. Dan kalau kita dipersekutukan dalam penderitaan Kristus, artinya itu adalah konsekuensi ketika kita melakukan itu. Ketika kita melihat ada opresi, kita berusaha untuk melawan dan mengubahnya. Ketika kita melihat ada peminggiran, kita berusaha untuk berpihak bukan kepada yang meminggirkan, tetapi yang terpinggirkan. Ketika ada orang-orang yang lemah lalu menderita, kita tidak hanya bersyukur, puji Tuhan, kita tidak menderita, yang lain menderita silakan. Tapi kita mengatakan bahwa ini tidak seharusnya terjadi. Dan itulah setepatnya yang lalu membuat jemaat Tuhan di Asia kecil itu menjadi paroikos. Karena mereka dianggap, apain sih? Aneh banget. Orang tuh ya harusnya mendekat kepada yang punya power. Orang tuh harusnya mendekat kepada yang punya segala sesuatu supaya nyaman, supaya mapan. Ini kok ada orang-orang Kristen itu justru mau mengubah sistem. Sistemnya wis kepenak. Ngapain diubah? Mbok ora usah sing-sing. Ngapain berpikir untuk mereka yang terpinggirkan? Golek slamete dhewe-dhewe wae. Aneh iki. Itu yang terjadi. Jadi ini ditujukan kepada paroikos yang semacam itu. Nah, seringkali yang terjadi juga ketika kita sudah menyadari bahwa oh ini keadaannya seperti itu. Acap kali para penafsir itu memahami bahwa oh ini adalah surat puk-puk gitu ya. Surat puk-puk itu apa? Di puk-puk itu diapain ya? Di ya pokoknya dihibur ya, ben-ben betah menderita gitu. Puk-puk wis ora apa-apa gitu. Terima ge wis ora apa-apa. Ada Tuhan gitu kan. Seringkali dipahami seperti itu. Tapi izinkan saya pada saat ini untuk mengajak kita membaca surat Petrus ini yang ditujukan kepada paroikos tadi sebagai sebuah hidden transcript. Apa itu hidden transcript? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah konsep yang dimunculkan oleh James G. Scott. Dia seorang sosiolog. Bukunya judulnya adalah Domination and the Arts of Resistance. Kurang lebih dan transkrip itu adalah kritik, kemarahan, atau bahkan perlawanan terhadap kekuasaan, tetapi disampaikan secara tidak langsung, tersandi, atau melalui medium budaya, agar dalam tanda kutip bisa lolos dari sensor, dari represi. Tidak dilarang pemutarannya, misalnya begitu. Dan ini sebetulnya bisa kita jumpai, dan saya yakin ibu bapak, saudara dan saudara pernah menjumpainya sebagai orang Indonesia. Tahu yang gambar di bawah itu siapa? Iwan Fals toh? Tahu lagu Bento? Bisa nyanyi bareng-bareng? Oh bisa? Beneran? Oke kita coba ya, gimana? Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, melimpah, orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya, asik. Keren juga ternyata Kika Citayu ini ya. Ibu bapak tahu, saudari dan saudara tahu, Bento ini siapa? Bento Soeharto. Betul. Bento ini bisa saja Soehartonya langsung atau Tommy Soeharto pada saat itu.

bayangkan kalau Mas Iwan Fals atau Pak D ya sebetulnya sudah sepuh kan sekarang, atau Eyang Iwan Fals itu nyanyinya langsung namaku Harto gitu, wah ya langsung dor gitu kan, atau namaku Tommy dor gitu, selesai. Tetapi dia menggunakan hidden transcript, dia menyampaikan pesan, dia mengolok-ngolok, dia melakukan hal yang subversif. Tetapi ketika ditanyain, iki Pak Harto ya, loh tutu bento, iki mesti Tommy, loh jarene sopo, kuwi lho tulisannya apa bento, ya seperti itulah hidden transcript. Jadi menunjukkan ada masalah, bahkan mengolok-olok masalah itu, melawan masalah itu, tetapi dalam bahasa yang terselubung. Kenapa? Karena situasinya amat sangat serius, amat sangat gawat. Dan itulah yang sebetulnya bisa kita jumpai dalam surat 1 Petrus ini. Yuk kita buka pelan-pelan satu persatu. Selanjutnya. Nah, ini. Di dalam pasal 5 ayat 6, kita membaca, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Seringkali kita membaca, oh ini kita harus jadi rendah hati gitu ya. Tetapi kalau kita letakkan itu dalam konteks masa itu, masa penulisannya, pada waktu itu ada istilah tangan kaisar. Manus kaisaris. Itulah tangan yang dianggap paling berkuasa, paling kuat. Tetapi penulis 1 Petrus mengatakan, itu bukan tangan yang kuat. Manus kaisaris bukan tangan yang kuat. Satu-satunya ketundukan kita, kerendahan hati kita, hanya kita tujukan ketika kita ada di bawah potensi manus Dei, tangan Allah yang kuat. Tangan kaisar itu boleh jadi represif, boleh jadi opresif, boleh jadi menindas, kayaknya kuat. Tetapi itu sebetulnya indikasi bahwa kaisar itu tidak percaya diri. Dia ketakutan. Karena ketakutan sedikit-sedikit lalu menyalahkan antek asing. Kaisar seperti itu. He is not powerful. Actually, he is weak. Dan dia berusaha menutupi kelemahan itu dengan represivitas, opresivitas. Dan itu ditertawakan oleh penulis 1 Petrus. Penulis 1 Petrus mengatakan yang benar-benar kuat adalah tangan Allah. Kok bisa kuat? Karena penuh rahmat dan kasih. Tangan yang kuat itu merahmati, tangan yang kuat itu mengasihi, tangan yang kuat itu merengkuh, tidak takut tersakiti. Yang lemah, yang takut tersakiti, yang takut digulingkan, itu bahasanya adalah penindasan dan pembungkaman. Penulis 1 Petrus mengatakan, Caesar is not that strong. Caesar is weak. Itu pertama. Selanjutnya, ini juga ketika tadi di ayat 8 lalu dikisahkan iblis bagaikan singa berkeliling dan mengaum-aum. Itu sebetulnya gambaran yang amat sangat grafis dan vivid buat pembaca 1 Petrus. Karena di tahun 60-an itu lalu ada Nero yang hobinya adalah kalau ketahuan, oh Bapak Kristen ya, tangkap, dilemparkan ke dalam arena, diadu dengan singa. Dan diulangi lagi, di bawah Domitianus, Bapak Kristen ya, tangkap, lemparkan ke dalam arena, diadu dengan hewan buas. Ada istilah Latin, damnatio ad bestias. Dikutuk, dihukum di hadapan hewan buas. Dan ketika itu dibicarakan, mereka langsung ingat, iya,
ada saudara-saudara kita di tempat lain, terutama di Roma, yang lalu ditangkap dan dibuang untuk dikutuk, dihukum, dieksekusi di depan publik oleh singa. Dan siapa yang menyuruh? Kaisar. Dan penulis 1 Petrus mengatakan bahwa lihat, waspadalah, iblis itu berkeliling dan mengaum-ngaum seperti singa. Secara tidak langsung dan tersamar dia mengatakan kaisar itu bukan sekadar lemah. Caesar is the devil himself. Itu sangat berani. Ketika orang lain ketakutan bahwa oh ini damnatio ad bestias, penulis 1 Petrus justru mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Yang memerintahkan itu adalah iblis. Who ordered it? Caesar. Sekeras itu. Maka tidak mengherankan ketika di ayat 9 Ibu bawa baca, ada kata-kata apa di sana? Selanjutnya. Ya, langsung mengingatkan saya pada kata-kata pria Solo gitu ya. Saya enggak tahu kenapa orang-orang Solo itu suka pakai kata ini gitu kan. Wiji Tukul yang diculik dan sampai sekarang tidak ketemu rimbanya juga punya puisi lawan. Pria Solo yang satunya yang janjinya katanya mau mencari Wiji Tukul juga di Jogja ini saya akan lawan gitu kan. Jadi enggak tahu kayaknya orang Solo itu suka bicara lawan gitu kan. Nah ini yang kita jumpai persis di ayat 9, lawanlah dengan iman, dalam iman. Itu bukan berarti percaya iman, tapi lawanlah dengan setia. Karena iman itu bukan cuma masalah apa yang kita percaya, tetapi bagaimana kita setia pada nilai-nilai, pada hal-hal yang diperjuangkan Kristus. Ya, kita menghadapi kaisar yang sok kuat pada lemah. Ya, kita menghadapi kaisar yang mungkin saja melempar kita ke hewan buas. Ya, tetapi hanya ada satu pilihan bagi setiap kita yang mau mengaku dan tetap mengaku sebagai Kristen. Lawanlah dengan iman. Tapi ini bukan perlawanan dalam arti militer dan lain sebagainya. Tapi persis kayak tadi. Transform the oppressive system. Taking side to those who are being marginalized. Itu yang menjadi perlawanannya. Secara nir kekerasan. Maka kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini, dipersatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa, saya lalu jadi teringat kepada seorang ibu, sekarang sudah sepuh malah, tapi ini waktu beliau masih muda, namanya adalah Dorothy Soele, begitu ya. Dia menulis demikian, to pray is to resist. Berdoa adalah melawan. The one who prays is not saying that's the way it is and that's that. Orang yang berdoa tidak menyerah dan mengatakan ya itu memang begitu dan ya sudah begitu saja. The one who prays is saying yes. That's the way it is, but it should not be that way. Memang begitu yang terjadi, tapi saya tahu bahwa itu tidak seharusnya begitu. Dan untuk memberikan konteks kenapa Ibu Dorothy Soele menulis demikian, dia frustrasi dan kecewa berat pada gereja-gereja di Jerman, karena kalau kita lihat di bawah, gereja-gereja di Jerman banyak yang mendukung Hitler dan Nazinya. Karena tidak betah menjadi paroikos. Betahnya itu in oikos, tinggal di dalam rumah, duduk bersama dengan Hitler, duduk bersama dengan Nazi, menerima fasilitas, menerima keamanan, menerima kenyamanan. Walaupun mereka tahu bahwa Hitler dan Nazinya keliru, tetapi mereka, kami tidak mau menjadi paroikos. Kami mau menjadi in oikos yang ada di dalam rumah. Maka
Ketika Soile merefleksikan itu, lalu kita bisa apa? Setidaknya kita bisa berdoa. Karena salah satu perlawanan harian yang bisa kita lakukan adalah berdoa. To pray is to resist. Kita tahu ini enggak benar. Maka kita berdoa supaya ini bisa benar. Kita tahu ini tidak adil. Maka kita berdoa supaya ini bisa menjadi adil. To pray is to resist. Dan ketika dikaitkan dengan tema hari ini, maka saya ingin mengajak kita, mari. Saya yakin Ibu Bapak tahu bahwa ada banyak hal yang enggak benar yang terjadi di sekitar kita. Saya tidak perlu mendaftarnya satu persatu. Saya yakin bahwa Ibu Bapak tahu. Saudari dan saudara mengerti. Maka saya minta kita tidak mengatakan that's the way it is and that's that. Ya sudahlah Mas, itu sudah begitu. Tuhan beri kami kekuatan untuk bisa menanggungnya. No, that's not Christian prayer. Christian prayer adalah mengatakan yes, that's the way it is. That's the way that the powerful want it to be, but that's not the way it should be. Ya, itu memang seperti itu dan itu memang maunya yang punya kuasa, tetapi kami tahu bahwa itu tidak seharusnya demikian. Maka kami mau berdoa untuk yang sebaliknya. Dan menariknya tema dari Sinode GKJ hari ini adalah juga bergerak oleh kuasa. Digerakkan oleh kuasa. Apa yang kita doakan itu yang kita upayakan dalam keseharian hidup kita. Dan ini memang tidak ringan. Sangat berat. Bahkan mungkin menakutkan. Tetapi sebagai orang Kristen, saya mengingatkan kita bahwa kita hanya dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan satu tangan Allah yang kuat. Dan ketika itu kita lakukan, betapapun kita harus menderita, betapapun kita nanti mungkin harus menanggung hal-hal yang berat, kita bisa melihat Yesus yang bangkit. Setiap kita yang mau ambil bagian dalam persekutuan penderitaan Kristus akan ambil bagian dalam kebangkitan dan kemuliaan Kristus. Let's pray. Let's resist. Let's move. Mari berdoa. Mari melawan. Mari bergerak. Tuhan beserta kita.

Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ketika kami mau jujur, kami melihat bahwa ada banyak hal yang tidak benar terjadi di sekitar kami. Ada ketidakadilan di mana-mana. Ada pelanggaran HAM, bahkan impunitas yang bersimah rajalela. Ada perusakan lingkungan dengan dalih pembangunan. Ada banyak hal. Tetapi kami sebagai gereja kerap kali jatuh ke dalam dua sikap ekstrim. Yang pertama adalah kami membungkungi semuanya itu dengan pemikiran bahwa tempat kami adalah di surga, bukan di dunia. Kami mencari ketentraman, kami mencari penghiburan. Atau justru sebaliknya, kami justru bergerak merapat kepada mereka yang sesungguhnya bertanggung jawab di balik ke semua hal itu, karena kami mendapatkan fasilitas, kami mendapatkan kenyamanan, kami mendapatkan keamanan. Maka kami sungguh bersyukur ketika pada saat ini kami diingatkan bahwa gereja yang dipanggil keluar itu secara logis konsekuensinya harus menjadi gereja yang paroikos. Ada di tepian rumah. Kami tidak pernah benar-benar ada di tengah-tengah, karena kami memang hadir untuk mewartakan, mempersaksikan, dan melakukan nilai-nilai dan keteladanan yang diberikan oleh Kristus. Dan itu kerap kali memang berarti meninggalkan dan menanggalkan kenyamanan, bahkan keamanan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan untuk itu. Tolonglah kami sehingga kami boleh mewujudnyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Dimulai dari keluarga kami, tetapi juga di gereja kami di GKJ Dayu ini. Biarlah kami membawa ketidakadilan, kami membawa permasalahan-permasalahan, kami membawa sistem yang tidak benar, kami membawa peminggiran-peminggiran yang terjadi di sekitar kami, di dalam doa-doa kami, baik secara pribadi sebagai keluarga maupun sebagai gereja. Dan dengan demikian kami menolak dan melawan kelupaan dan pengabaian pada itu semua. Dan ketika kami benar-benar menubuhkan itu ya Tuhan, biarlah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan sebagai gereja lalu boleh bergerak di dalam kuasamu untuk melakukan perubahan. Di rumah, biarlah kami menjadi keluarga yang adil, keluarga yang penuh kasih, keluarga yang demokratis. Menanamkan nilai-nilai itu sejak dari rumah. Di gereja kami menjadi gereja yang peduli pada isu-isu yang benar-benar menunjukkan itu masalah di tengah masyarakat kami. Bersuara, bahkan bergerak untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan-permasalahan itu. Itulah harapan kami ya Tuhan. Dan saat ini perkenankan kami juga memasrahkan jerih juang hidup kami ke dalam tanganmu. Buat sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah menanggung kelemahan fisik karena sakit penyakit atau usia yang beranjak senja, kami percaya bahwa Engkau tidak sekadar melawat, tetapi Engkau hadir untuk meneguhkan, memulihkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan. Bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang telah tengah berjerih juang di dalam studi mereka, kami percaya bahwa Engkau pun hadir memberikan kekuatan, memberikan semangat, bahkan sukacita di dalam menempuh studinya. Bagi saudari dan saudara kami yang tengah bergelut di dalam karier dan dunia kerja, di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang compang-camping ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan keteguhan, kekuatan, dan mampukanlah kami untuk berjejaring dan bekerja sama
menguatkan, mendukung satu sama lain, sehingga tidak ada satupun yang harus merasa berjuang sendirian di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini. Kami berdoa juga buat keluarga-keluarga yang tengah bergumul dengan relasi di antara anggota keluarganya. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menghadirkan cinta kasih yang mula-mula itu, sehingga melalui keluarga-keluarga ini rahmat dan kasih Tuhan boleh pertama-tama dan terutama dirasakan oleh setiap anggotanya. Dan Tuhan, ketika kami melihat negeri ini, tolonglah kami untuk benar-benar mau berjuang bersama dengan segenap jaringan akar rumput untuk mewujud nyatakan keadilan, menghadirkan perdamaian, dan memulihkan keutuhan ciptaan, menghadirkan shalom itu, betapapun itu berat dan mungkin berbahaya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami pasrahkan permohonan dan syukur kami. Amin.

0: Tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini ayat yang menjadi dasar kita dalam mengaturkan persembahan adalah dari Kolose pasal 4 ayat yang kedua yang demikian. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
1: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur mingguan, persembahan syukur bulanan, dan persembahan lainnya yang dihaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan bisa juga dihaturkan dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama Gereja Kristen Jawa Dayu atau scan kode QRIS sebagaimana tertera pada depan tempat duduk Bapak Ibu sekalian ataupun pada layar perangkat elektronik yang tersedia. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 363 bait pertama, dan setelah persembahan selesai kita nyanyikan baitnya yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan.

Bapak Ibu, mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang sangat mengasihi kami, kami kembali bersujud di hadapan-Mu Tuhan, mengucap puji dan syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami. Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar berguna bagi karya dan kerajaan-Mu melalui jemaat-Mu di GKJ Dayuh. Mampukanlah kami untuk menghaturkan persembahan yang lebih besar dan lebih layak lagi di kesempatan yang akan datang. Juga mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami agar berkenan di hadapan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang mengelola dan menggunakan persembahan ini ya Allah, kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati juga agar dapat menggunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang telah Engkau sampaikan melalui Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso. Kiranya firman-Mu ini menjadikan kami semua semakin bertumbuh dalam iman percaya kami, dan kami semua bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat peribadahan ini, kami mohon bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu agar kami semua sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan penyertaan-Mu saja yang kami harapkan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, doa kami yang tiada sempurna ini, Engkau sendiri yang akan menyempurnakan dengan segala rahmat-Mu. Engkau akan memenuhi apa yang kami butuhkan. Engkau yang akan menggenapinya. Tuhan, pada kesempatan ini juga, doa ini akan kami tutup dengan doa seperti yang Engkau ajarkan, dan akan kami naikkan doa Bapa kami ini secara bersama-sama dengan jemaat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang jemaat untuk berdiri. Pada kesempatan ini, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita pergi dalam damai sejahtera Kristus. Marilah kita hidup sebagai umat yang disatukan dalam doa, diteguhkan dalam iman, dan digerakkan oleh kuasa Tuhan di tengah dunia ini. Marilah kita merendahkan diri kita hanya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan marilah kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada-Nya, sehingga kita dimampukan untuk tetap berjaga-jaga dalam iman. Karena Tuhan sendirilah yang akan menguatkan, meneguhkan, dan menopang kehidupan kita. Marilah kita menyambut berkat Tuhan dengan melantunkan Yesus menginginkan daku.

Saat ini marilah bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil masing-masing kita dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Kristus, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan setiap kita, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Ypres FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Mitra FM.

diselamatkan. Lama-lama jadi Horas. Tapi yang saya tetap terkesan adalah pencetus ide ini. Pencetus gagasan ini pasti bukan orang sembarangan, ya. Kenapa? Ada orang kok bisa menciptakan sebuah kata atau doa yang bisa memberkati banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda pribadi seperti itu? Di mana apa yang kita ucapkan lalu ditiru orang, dan orang yang meniru atau siapapun yang meniru atau melakukannya diberkati oleh kata itu dan terus menular menjadi budaya. Wah, itu orang yang gak main-main, ya. Orang yang bisa membawa semangat. Saya yakin orangnya, yang siapapun leluhur orang Batak ini, mungkin perjalanan waktu cukup panjang, ya, ini pasti memiliki pribadi yang istimewa. Karena dia menciptakan kalita. Begitu kita dengar di jalan, Horas, langsung semangat, ya kan. Wah, saya saja, maaf, ini bukan orang Batak, tapi begitu kata Horas, ikut bersemangat. Yang tadinya lesu, wah, kita bersemangat, diberkati sekali oleh kata itu, menjadi doa, semangat, harapan, dan mengikat persaudaraan. Wah, ini memang penciptanya atau pencetusnya, penggagasnya ini orang yang punya kepribadian yang hebat. Saya dikasih Tuhan, pribadi yang luar biasa akan memberi dampak yang luar biasa. Pikirannya, idenya, kata-katanya berdampak positif. Bisa mengubah suasana, bisa mengubah hati orang. Ini seperti Yesus. Kata-katanya, sikapnya, pemikirannya mengubah dunia. Memancarkan semangat hidup. Nah, ini yang mau kita bahas pagi ini bersama dengan suasana etik Batak. Dan dikasih Tuhan. Tapi sebelum lebih lanjut, siapa di antara saudara yang hari ini sedang merasa, Pak, saya apa-apa kok malas, ya Pak? Kok kayak handphone saya yang suka lemot? Ya, ya. Sering ngalami handphone ngadat? Lemot? Dilihat layarnya bureng? Redup? Itu tandanya low bed, ya. Baterainya low atau baterainya sedang habis. Saudara, kalau orang sedang seperti handphone yang low bed, ya kita jadi apa-apa tuh rasanya malas. Ada mahasiswa yang malas kuliah? Oh, banyak, Pak. Pinginnya enggak cepat ujian, cepat naik tingkat terus, cepat lulus. Tapi perjalanan hidup kadang-kadang dia malas. Ada orang yang merasa apa-apa kok berat. Pelayanan berat apa ringan? Ayo. Kuliah berat apa ringan? Nah, ini kasihan. Jadi paduan suara apa tadi, ya, Immanuel, ya? Oh, ya, campur. Wah, ini bagus, ya. Paduan suara gimana? Berat apa ringan? Ya, ngomong ringannya tapi berat gitu deh. Hidup berkeluarga berat apa ringan? Wah, berat. Hidup di masa kini berat apa ringan? Nah, ini tandanya kalau berat namanya low bed. Ya, sedang mengalami seperti baterai ibarat handphone itu redup, lemot, ya, atau cepat panas, cepat emosional, sedikit-sedikit marah, emosi, atau mudah ngelek atau ngeheng, ya, error, tiba-tiba mati. Bisa begitu. Tahu-tahu pelayanan, minggu depan saya pamit, ya, dari pelayanan. Loh, ada apa? Terus pokoknya saya pamit. Ini namanya low bed. Ya, tiba-tiba lep hilang, ya. Saya dikasih Tuhan, tapi dalam hidup kita bisa merasa begitu. Hidup ini kok terlalu banyak halangan. Tuhan terasa jauh. Pertanyaannya, lalu bagaimana? Saudara, inilah sebabnya kenapa Yesus bicara pada murid-muridnya, supaya murid-muridnya walaupun diberi tugas untuk menjadi saksi di Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, tapi tidak boleh langsung dikerjakan. Mereka harus menunggu kehadiran Allah Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena sebagai manusia, kalau kita tanpa Roh Kudus, kita ini lemah. Kita ini pelayanan bisa jadi berbahaya dan tanda petik. Karena hanya mengikuti keinginan sendiri, mau sendiri, lama-lama kita jadi low back. Yang kedua, saudara, pelayanan, aktivitas hidup tanpa hadirat Allah akan menjadi

kosong. Karena itu saudara yang melayani sebagai pemusik, paduan suara, majelis, saya sebagai pengkhotbah, atau kita semua yang hidup dalam kehidupan sehari-hari tanpa Roh Kudus, tanpa hadirat Allah, kita ini jadi orang yang mudah lobet, ya, mudah bermasalah, mudah error, bisa pikirannya enggak fokus. Ya seperti di ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul, Yesus sedang berjuang untuk pemulihan dunia, untuk membuat dunia lebih baik. Nah, murid-muridnya malah bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Oh, ini pertanyaannya kok. Tuhan Yesus sedang berjuang untuk karya besar pemulihan dunia. Murid-muridnya tanyanya cuma, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Ini kan kecil sekali. Sesuatu yang cuma kepentingan politik lokal sekali. Ini gak sejalan. Kenapa bisa begitu? Ya ini karena lobet. Nah karena itulah murid-murid yang juga sedang goncang karena Yesus naik. Karena Yesus memberi tugas yang berat untuk pemberitaan Injil. Menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Memerlukan hal ini. Mereka perlu recharge station. Ya. Tempat atau stasiun untuk pengisian. Mereka perlu dicas. Ngomong-ngomong handphonenya sudah dicas loh. Handphonemu sudah? Oh berarti aman. Kalau belum ya berarti sekarang mungkin sudah lobet. Dan besok sudah gak bisa dipakai. Kita perlu ngecas handphone kita. Biasa rata-rata ngecas handphone satu hari berapa kali? Atau berapa hari sekali? Satu hari sekali. Tapi kamu berdoa satu hari berapa kali? Ayo. Ayo. Berapa kali? Kalau ngecas handphone berapa jam? Berapa jam? Satu jam? Setengah jam? Bagus. Kalau berdoa berapa jam? Doa 5 menit itu masih mending itu. Ada yang doanya itu kecepatan 100 km per jam. Wes. Itu sebabnya saudara kenapa, maaf ini, saya termasuk yang usul, doa Bapa Kami dalam kebaktian itu jangan sering-sering. Kenapa? Sebab kalau sudah doa Bapa Kami, mari jemaat kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Langsung jemaat itu ngegas. Wah, Bapa Kami yang dari surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Wah, ini doa atau mantra itu ya? Karena kita ini kadang-kadang ya itu, nggak bisa menghayati bahwa kita itu betul-betul perlu mengalami ricas. Ya. Disegarkan kembali supaya kita dapat daya yang besar. Karena itu murid-murid begitu sampai di Yerusalem, tiba di kota, ayat 13, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mengapa mereka berdoa? Ini mereka sedang ngecas spiritualitas mereka, rohani mereka, supaya tidak lobet. Jadi tempat ruang atas itu memang tempat yang saya bayangkan ya tidak terlalu besar banget ya. Walaupun para murid ada di sana, beberapa perempuan ada di sana, dan mungkin murid-murid pertama ada di sana, mereka berdoa bersama. Walaupun tempatnya tidak luas, dan bahkan mungkin tempat yang dalam tanda petik tempat mereka berdoa itu sederhana, tapi dari situ mereka nanti mengalami kekuatan untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Mereka masing-masing, yang masing-masing nelayan-nelayan sederhana seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, macam-macam yang sederhana, menjadi orang-orang yang powerful, hebat, pemimpin, gembala yang hebat. Padahal tadinya bukan apa-apa. Kok bisa? Karena mereka memberi waktu, ruang, niat, fokus untuk mengisi diri mereka dengan melipat tangan mereka. Seperti Yesus, Tuhan Yesus ini memberi contoh, pagi-pagi, malam hari dia naik ke bukit, ya, dia berdoa atau dia mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu hari ini sudah ngecas spiritualitasnya? Sudah di-recharge jiwanya? Kapan terakhir recharge? Handphone di-recharge kapan terakhir?
tadi subuh. Doa yang kusuk, sungguh-sungguh kusuk, terakhir kapan? Wah, mending kalau tadi malam aja saya ikut lega lah sebagai pendeta. Puji Tuhan ya. Ada yang lupa loh, lupa ngecas spiritualitasnya. Tapi ngomong-ngomong doa Bapak Ibu kalau malam atau pagi berapa itu? Berapa lama? Kalau handphone kan dicas 1 jam ya tadi ya, setengah jam. Kalau berdoa berapa? Berapa lama? Ayo, jujur pada diri sendiri. Jangan-jangan cuma 60 detik. Ya Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini berkat-Mu melimpah. Haleluya, amin. Ya. Itu ibarat handphone dicas seperti itu sudah isi penuh belum? Ya belum apa-apa. Ini asal nyolok aja itu berarti ya. Ya maka kenapa hidup kita tidak mengawali kehidupan yang powerful? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh berdaya seperti para murid yang tadinya orang sederhana, orang yang lemah, bahkan menghadapi masyarakat Yahudi dalam tanda petik yang tidak suka dengan mereka karena ini muncul ajaran baru, Tuhan Yesus dimuliakan. Masa orang Yunani juga enggak terlalu suka karena di kelompok ini, wah, mungkin dipandang kelompok eksklusif, kelompok yang berbahaya atau apa, sehingga tidak heran sepanjang gereja mula-mula selalu ada penganiayaan. Tapi mereka kuat. Kenapa? Karena mereka betul-betul sehati. Bukan asal berdoa, tapi memberi waktu yang khusus. Pertanyaan saya, kalau mereka naik ke ruang atas, para murid dan murid-murid yang awali bersama perempuan berdoa, di mana tempat Anda ngecas? Anda ngecasnya biasanya di mana? Ngecas spiritualitasmu di mana? Oh, di kamar, bagus. Ada yang di gedung bioskop? Sambil nonton bioskop? Ada sambil, jangan-jangan tempat ngecasnya itu salah, itu bisa juga ya. Ya Pak, saya berdoa kalau di kos itu enggak bisa konsentrasi Pak. Saya pergi ke kafe Pak. Wah, mau doa ke kafe ya. Ya enggak bisa maksimal ya. Dan dikasih Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, kata yang menarik dipakai adalah, kalau kita lihat dalam bertekun, dari kata proskartereo, itu bertekun itu artinya terus menerus, bukan cepat-cepatan. Tekun, bertahan, tidak menyerah. Artinya memberi waktu yang cukup. Dan kita bisa bayangkan para rasul itu berdoa itu enggak cuma menitan, tapi doa yang cukup. Bahkan sampai nanti kehadiran Allah Roh Kudus. Mereka betul-betul tekun. Kalau dalam bahasa Inggris menarik ya. There's all continued ya. Terus menerus. Continue. Konsisten. Katanya saya bagaimana kehidupan doa saudara? Continue, konsisten, terus-menerus, doa yang tekun, bertahan. Karena ya kadang-kadang doa itu ya bisa membuat kita, rasanya kok jenuh ya Pak, malas doa. Rasanya kok sudah capek, rasanya ingin cepet-cepetan. Kalau saudara mau cepat-cepatan berdoa, ingat. Kalau handphone Anda cepet-cepetan dicas, langsung dicabut kembali, pasti belum full. Kita perlu hati yang betul-betul memberi waktu, memberi tempat, memberi ruang. Homo tumadon, itu sehati, sejiwa, bertekun dengan sehati dalam doa. Ada banyak orang berdoa tapi gak sehati. Ada suami istri berdoa, sang istri berdoa, Tuhan kenapa kamu Tuhan ngasih suami kayak begitu. Iya. Yang suami berdoa, Tuhan kenapa Tuhan ngasih istri kayak begitu. Jadi ini berdoa bersama, tapi isi hatinya beda. Ya enggak ada hasil yang baik. Ngomong-ngomong, ini sebelum pelayanan tadi doanya apa? Apa? Doanya sehati enggak? Ya doanya supaya rupiah menguat. Sambil main gondang, Tuhan di falas Tuhan, falas Tuhan. Wah. Yang satu Tuhan saya nyanyi Tuhan, minta berkat-Mu Tuhan, ingat Tuhan saya belum punya pasangan Tuhan. Ya. Ya boleh, semua doa itu baik. Tapi ingat, kadang kita juga perlu
menyatukan. Saudara, yang mau saya katakan pertama, recharge itu berarti kita perlu waktu, konsisten, tekun. Tidak ada baterai yang dicas cepat-cepatan. Dan doa itu adalah charger spiritual yang penting. Lalu hasilnya apa? Karena mereka betul-betul mau berdoa dengan tekun. Orang-orang sederhana dari Galilea itu, nelayan-nelayan itu, dari ruang doa kecil menuju ke ujung-ujung dunia. Dan mereka betul-betul membawa Injil sampai kepada global. Oh, dahsyat sekali, saudara. Thomas itu kabarnya sampai India, bayangin perjalanan. Paulus itu keliling dunia hampir 2 atau 3 kali. Bayangin, padahal transportasi sangat terbatas. Semua murid pergi ke ujung-ujung dunia. Kenapa? Karena mereka ketika berdoa mengalami peristiwa yang dikatakan di ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menerima kuasa. Jadi berdoa itu bukan cuma berserah. Bukan cuma saya memanggil Tuhan. Tapi pada saat yang sama kuasa Tuhan hadir memenuhi saya. Ada kuasa. Kalau dalam bahasa aslinya dunamin atau dunamos. Ada kekuatan yang dahsyat. Ada power. Kalau dalam bahasa Inggris disebut power. Kekuatan. Jadi kita itu yang tadinya gak punya power, lobet sekarang punya power. Yang tadinya lemah memiliki kekuatan. Punya daya, punya energi. Bukan seperti energi-energi listrik melampaui semuanya ini. Karena ini akan membuat kita menjadi orang yang berdaya. Yang kita katakan, yang kita berbuat menjadi sesuatu yang punya daya yang hebat. Salah satunya Markus atau Yohanes Markus itu kan rumah yang dipakai itu ruang atas ini diduga ini rumahnya Maria ibunya Markus. Jangan lupa bahwa nama Maria di Alkitab itu banyak ya. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus. Salah satunya Maria ibunya Markus yang rumahnya menjadi pos ya, pos ngumpulnya murid-murid sejak Yesus perjamuan terakhir diduga juga di situ. Lalu setelah Yesus naik ke surga, murid-murid juga di situ. Nanti Yesus menampakkan diri juga di situ. Nanti setelah itu mereka mengabarkan Injil, ruang atas itu menjadi pos, menjadi posko lah, ya, atau jadi dan tanda petik tempat kumpul mereka, tempat berdoa. Di ruang itu mengalami recharge station, ya, di-charge spiritualitas mereka. Maka tidak heran seorang muda yang namanya Markus, anak dari pemilik tempat itu, kalau itu betul rumahnya Maria, diduga oleh para ahli kira-kira demikian, maka Markus itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat teladan dari Petrus, dari semua rasul, dia lalu ikut pekabaran Injilnya Paulus dan Barnabas. Tapi entah kenapa, dia mungkin entah kecewa, entah apa, dia meninggalkan. Maka Paulus kecewa sekali karena si Markus ini meninggalkan. Namun hebatnya, Markus ini kemudian mengalami pemulihan. Pemulihan. Orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, seperti handphone yang terhubung dengan sumber dayanya, maka dia itu cepat pulih. Bisa kecewa, bisa lemah, bisa loyo, bisa stres, semua orang kita bisa tertekan. Tapi karena dia berhubung dengan Tuhannya, dia mudah recover. Segera dia dipenuhi kembali. Segera dia menjadi mau optimal lagi. Maka tidak heran setelah itu dia menjadi orang yang hebat. Dia banyak belajar dari Rasul Petrus. Lalu dia mulai menulis kitab Markus. Kitab Markus yang boleh dikatakan kitab pertama, yang paling awal ditulis. Kitab Markus oleh John Markus ini. Yohanes Markus. Saudara dikasih Tuhan, sejak itu Markus menjadi orang yang berbeda. Maka tidak heran lalu Paulus yang sempat kecewa lalu memanggil dia. Panggil Markus ke sini, karena aku sangat butuh pelayanannya. Wah, jadi orang yang sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Sejak dia betul-betul hidup
dalam relasi yang kuat dengan Tuhan, maka kegagalan itu bisa dirubah, bisa recovery. Ingat saudara, Yerusalem itu bukan hanya tempat yang hebat pekabaran Injil, juga tempat yang membawa trauma sebenarnya kan. Di Yerusalem, Yesus itu kan ditangkap, disalib, kemudian di apa namanya, mengalami banyak sikap masyarakat terhadap Yesus yang disalib itu kan negatif sekali. Jadi Yerusalem itu juga membawa dalam tanda petik trauma, ya, ketakutan bagi para murid. Tapi karena mereka sekarang sudah melipatkan tangan, terhubung dengan Tuhan, dan ada kuasa Allah yang turun, maka Yerusalem sekarang berubah menjadi kota di mana pekabaran Injil mula-mula itu dahsyat, menjadi tempat yang berdaya. Sama seperti Markus, pribadi yang tadinya sederhana, terbatas, bahkan mengecewakan, tapi karena dia terhubung dengan Tuhan, menjadi pribadi yang hebat, menjadi penulis kitab Markus. Dia bisa ada juga bilang ini kayak asistennya Petrus dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita sudah mengisi baterai spiritual kita sampai penuh? Sudah penuh? Atau setengah penuh? Atau jangan-jangan lobet? Pak, bagaimana cara mengisi baterai spiritualitas kita? Ya, seperti handphone itu harus tercolok dengan sumber daya, kita juga harus meminta Tuhan, tolonglah saya. Karena sumber daya kita ya Tuhan Yesus. Kita harus sadar, saya butuh Yesus. Tanpa dia, saya akan lobet. Tanpa terhubung dengan dia, saya akan lemah. Karena Tuhanlah sumber kasih, sumber hidup, sumber pengharapan, sumber firman, sumber pengampunan, dan hidup baru, dan yang lainnya. Bersama kita, selama kita menghubungkan diri kita dengan dia, kita dapat banyak hal. Firman, cara berpikir, nilai-nilai, kesadaran, pengampunan, disucikan, diubah, cara berpikir yang baru, semuanya. Yang kedua saudara, waktu kita terhubung dengan Tuhan, saudara mungkin tidak sadar, tapi Roh Kudus hadir, memberi kita kuasa, dunamos tadi, kekuatan yang dahsyat, power. Kalau tadinya Petrus tuh ngomong pakai mulutnya sendiri, kata-katanya dalam tanda petik asal, ya, Tuhan, aku rela mati demi Engkau. Wah, ketika Yesus bilang dia akan ditangkap, maka Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Artinya kata-katanya itu kosong. Kata Petrus, aku mau mati nih kau. Tapi nanti ketika Roh Kudus memenuhi Petrus dan kawan-kawan, Petrus dan kawan-kawan khotbah di Yerusalem, sekali ngomong lebih dari 3.000 orang bertobat. Lo lihat bedanya. Tadinya omongannya itu kosong. Orang tahu ini cuma omong kosong. Tapi sekali kemudian ketika dia betul-betul menghubungkan dengan Tuhan, dia dipenuhi Roh Kudus, dia ngomong lagi. Ketika orang bilang, oh mereka ini sedang mabuk, lalu Petrus bilang, ini tidak sedang mabuk, inilah tanda yang dinyatakan oleh nabi-nabi tentang taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan dan sebagainya. Dia cerita tentang Tuhan Yesus yang mati di salib adalah Tuhan dan Juru Selamat. Langsung 3.000 orang yang enggak kenal Petrus, enggak kenal kekristenan, yang enggak kenal apa-apa, bertobat. Anda lihat. Kalau sudah dan saya ingin menjadi orang yang powerful, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Jangan mengandalkan kata-kata kita. Harus meminta kuasa Roh Kudus menolong kita. Untuk bersaksi, untuk melayani, menghadapi tantangan, untuk menjadi manusia yang powerful. Kita butuh dia. Maka pertanyaan saudara, tadi waktu pelayanan di sini sudah doakan pelayanan Anda? Berapa lama doanya? Jangan-jangan cuma doa pembukaan. Tuhan, kami mau pelayani, tolonglah kami. Haleluya. Amin. Atau betul-betul engkau berdoa, Tuhan, tolong kami Tuhan. Supaya kami menyanyi tidak dengan mulut atau hati dengan kemampuan kami. Tapi Tuhan berkenan hadir
hadir lewat nyanyian ini. Membawa hadirat Allah lewat nyanyian ini. Ada yang doa gitu enggak? Kalau engkau berdoa dan engkau sehati, engkau menyanyi, mungkin engkau, maaf ya, kita kan bukan orang-orang yang hebat, bu. Tapi kehadiran Allah itu akan menular, akan hadir dan itu dahsyat. Saya pernah lihat saudara, seorang anak kecil, acara yang cukup besar, nyanyi-nyanyi, kayak KKR begitu, kemudian saya diundang, tapi enggak ada orang yang menyanyi dengan semangat, rasanya lesu. Sampai kemudian ada seorang anak kecil, memakai gitar kecil. Anak ini menyanyi, Anak Allah, Yesus namanya. Seluruh gereja itu, wah, pertama diem dulu, senyap tiba-tiba. Kemudian mulai semua bertepuk tangan, semua menyanyi, semua berkobar-kobar, semua wah. Dari situ saya tahu, ini ada kuasa Roh Kudus hadir. Buat para penatua dan kita semua yang melayani, pertanyaannya, ayo, pelayanan kita itu dasarnya pikiran kita atau kita menghadirkan Roh Kudus? Wah, paling sulit itu menyerahkan diri kita pada pimpinan Roh Kudus. Kalau enggak, ya pakai pikiran kita, karena itu banyak gereja, banyak orang yang melayani dan mentok. Kenapa pakai pikiran sendiri? Tentu kita harus menggunakan pikiran kita, tentu. Tapi ingat, kita ini lemah dan terbatas. Pada bagian kita berpikir, merencanakan, tapi juga kemudian kita melibatkan Roh Kudus. Itu powerful, hidup yang powerful. Yang ketiga, mari kita membangun komunitas yang berdoa, komunitas yang menjadi recharge station, mulai dari keluarga kita. Pertanyaan saya, siapa yang senang kalau sampai di rumah itu rasanya kok banyak baterai yang lobet diisi penuh. Wah, ketemu papa mama itu langsung rasanya berkobar-kobar sampai di rumah. Atau kalau sampai rumah sudah lemes tambah lemes. Kenapa? Aduh, rumah saya itu auranya jelek, Pak. Loh, kok ya? Ya, kalau sampai rumah itu rasanya tuh males, jenuh. Enggak menyenangkan. Yang mana rumahmu? Ibu-ibu siapa yang senang pulang ke rumah? Ya. Bapak-bapak siapa yang senang pulang ke rumah? Banyak loh bapak-bapak enggak senang pulang ke rumah. Enak mana bapak-bapak? Pulang ke kafe atau pulang ke rumah? Ketemu istri atau ketemu? Ya. Senang ke mana? Ya. Senang ketemu orang tua di rumah atau ketemu pacar? Ya pacar itu seneng ya boleh, tapi ingat, tapi orang tua yang menjadikan rumah itu menjadi recharge station, tempat charge spiritual, anaknya itu seneng pulang. Kenapa? Kalau saya di rumah itu kok seperti energi saya itu bertumbuh, bergelora, ujian, capek sampai rumah itu. Kenapa? Komunitas rumah itu menjadi recharge station, tempat doa, tempat kebersamaan. Suami, istri kalau ngomong itu penuh dengan kata-kata yang positif. Kayak Horas tadi. Kata-kata satu, kata saja langsung semangat, ya kan? Memberkati, menghidupkan pengharapan, membawa semangat. Ayo ngomong-ngomong, siapa suami di sini, suami-suami, yang merasa istrimu itu kata-katanya kayak itu. Kalau istrimu ngomong satu kata saja, langsung kau seperti kesetrum. Semangat! Ayo, ada? Itu pasti istri yang tekun berdoa. Sebaliknya istri-istri, siapa yang suamimu kata-katanya itu seperti itu? Kalau kamu ketemu suamimu langsung kamu dari capek langsung zup. Kayak ngecas kalau ketemu suami itu langsung energi positif gitu. Daya, ada? Nah, mestinya kita bisa. Kenapa? Karena memang Tuhan hadir untuk kita. Mari saudara, kita memenuhi diri kita dengan firman-Nya, dengan kehadirannya. Lalu kita bangun komunitas. Mulai rumah, diri kita, rumah, gereja. Gereja itu juga ada recharge station. Dimanapun orang percaya berada, harus menjadi tempat komunitas. Dimana orang yang hadir tambah semangat. Ngomong-ngomong, ini mumpung gak didengar majelis ya.
enak mana? Kebaktian di Gejayan atau di gereja lain? Yo. Anda merasa semangat kalau ke sini atau lebih semangat ke gereja lain? Jujur. Mereka enggak dengar, enggak usah khawatir. Ya, kalau itu berarti kita ya semoga semua gereja menjadi research station. Saudara, baterai full dalam dirimu ditandai apa? Sikap, kata, nilai-nilai dirimu, sifat, perbuatanmu itu langsung membawa dampak. Memberkati banyak orang, memperbaiki orang. Besok ya kalau mulai rapat-rapat, kalau ada orang ngomongannya negatif-negatif membuat Anda lemes, asal langsung kita bilang, low bad. Yeah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang datang, ayo semangat, horas, kayak kata itu, ini full ini baterainya. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, full atau low bad? Yang bisa menentukan full atau tidak itu orang lain. Ya. Sebagai penutup saya ingin cerita tentang Brother Andrew. Ini luar biasa ya. God's Smuggler. Ya betul ya, bacaannya God's Smuggler. Ini namanya, apa istilahnya? Smuggler itu penyelundup. Ya. Tapi ini penyelundup yang baik. Penyelundup Alkitab. Dia tadinya adalah tentara Belanda. Tetapi dia juga pernah ke Indonesia sebagai tentara Belanda. Tapi karena sebuah perang, entah kena apa dia, kakinya tuh hancur. Kayaknya kena ranjau atau apa. Jadi kakinya hancur, artinya dia lalu merasa hidupnya kosong, menderita, gak ada artinya. Lalu di rumah sakit dalam keadaan betul-betul kosong, bingung, ibarat baterai lobet ya. Dia membaca Alkitab di rumah sakit. Kaget ya. Padahal dia juga orang Kristen ya. Tapi seumur-umur dia baru itu baca Alkitab dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Sejak itu dia merasa, Tuhan, saya ingin betul dipenuhi oleh firman-Mu. Sejak itu dia berubah, hidup yang baru. Sejak itu juga dia bilang, saya ingin membawa firman ini kepada dunia. Dan dia mulai, sekitar tahun 1955, dia pergi ke negara-negara komunis. Salah satunya di Portugis ya. Dia dari Polandia, mulai dari Polandia, lalu ke Eropa Timur, dan seterusnya, sampai ke Cina. Dia menyelundupkan Alkitab yang dilarang di negara-negara komunis itu, pakai itu, mobilnya itu, mobil VW, Beetle, biru. Lalu dia bilang begini sama Tuhan, tiap kali lewat perbatasan, Tuhan, buat mata penjaga itu tidak melihat. Kalau ada Alkitab kan disita, dan dia ditangkap. Tapi entah bagaimana, dia selalu lolos. Dia membawa Alkitab ke negara-negara komunis, tanpa dia sadari. Di Cina misalnya, dia sudah membawa sekitar 1 juta Alkitab. Dan tanpa dia rasakan, dia selama bertahun-tahun melayani lebih dari 70 negara. Sedangkan Anda bayangkan dari seorang yang frustasi karena hidupnya, karena kakinya yang bermasalah, dan tanda petik cacat, sekarang menjadi orang yang jadi berkat. Berdaya terus di negara-negara itu, dia memberitakan firman. Kok kuat sekali? Bukan cuma orang yang kuat, itu mobilnya ya kuat sekali loh, keliling dunia ini ya, kemana-mana. Kok bisa ya, tentu saja kalau manusia itu ya enggak kuat. Tapi karena kuasa Allah hadir. Pertanyaan saya, apakah Anda hari ini sedang merasa lemah? Sedang merasa, Tuhan, saya Pak, soal dampak hidup saya enggak ada Pak. Dampak kehadiran dan sebagainya. Tapi mari saudara, saat ini kita diingatkan, minta Tuhan. Tuhan penuhi saya, spesial sebagai suami, kata-kata saya, pikiran saya, hidup saya betul-betul membawa perubahan yang baik pada diri saya sendiri dan pada orang lain, pada keluarga. Jadikan saya juga research station-Mu Tuhan buat orang lain yang hari ini lemah, yang hari ini kehabisan semangat. Jadikan saya alat Tuhan untuk membawa perubahan. Maukah saudara? Amin. Mari kita bersatu dulu. Biarkan Tuhan menjamah saudara, sebab kehadirannya akan mengubah hidupmu.

Mari saudara kita buka hati kita, minta Tuhan, aku ini seringkali lemah, seringkali mudah putus asa, mudah marah, seringkali melihat hambatan begitu besar dan rasanya hidupku tidak ada dampak bagi orang lain. Kata-kata hambar, ya biasa-biasa saja. Tapi mari, Tuhan tolong saya, supaya saya mengalami kehidupan yang baru. Saya mau isi spiritualitas saya, hidup saya, dengan kehadiran, supaya kuasa Roh Kudus itu memenuhi saya, supaya saya bangkit seperti baterai yang penuh dengan daya. Saya mau kuasamu ya Allah Roh Kudus memenuhi saya, menguatkan saya, membangunkan saya menjadi pribadi yang baru. Supaya sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pribadi, saya berdaya, saya punya sesuatu yang baik, yang memperbaiki keadaan, memperbaiki keluarga, bahkan mengubah dunia. Ya Tuhan, kami mau bersyafaat, kiranya setiap kami mengalami perubahan setelah ibadah ini, supaya kami betul-betul mengalami hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan merasakan kuasa Roh Kudus itu turun. Hadirat Allah mengiringi perjalanan kami, baik di rumah, di tempat kerja, di tempat kos, di gereja, dimanapun. Pakailah hidup kami jadi kesaksian Tuhan, melalui ucapan, sikap, kehidupan kami. Tapi kami tahu, tanpa kehadiran-Mu, kami bukan apa-apa. Biarlah sumber kasih memenuhi hati kami. Penuhilah kami Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia dan seluruh dunia, di mana peperangan, kekerasan, kejadian-kejadian yang menyedihkan antar manusia terjadi karena miskinnya cinta kasih. Di dunia banyak orang yang betul-betul lobet dan betul-betul mengalami kefrustrasian hidup. Tolonglah mereka Tuhan. Biarlah kasih dan firman-Mu serta berkat-Mu mengiringi mereka. Di dalam nama Yesus kami serahkan pergumulan dunia kami, supaya mengalami perubahan. Amin.

Bapak Ibu, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati, hidup dan yang mati. Aku berpercaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via online kris di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Mari kita membaca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.

Mari kita menyerahkan persembahan kita yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Segala puji syukur hormat bagimu Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Kami bangga dan kami puji, kami muliakan namamu yang besar itu Tuhan. Di dalam ibadah kami pada saat ini kami bersyukur Tuhan atas kami boleh memberikan berkatmu yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami, dan kami boleh berbagi pada saat ini Tuhan untuk gereja kami di sini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kami berikan, dan biarlah itu Tuhan berkati menjadi suatu yang baik dan berguna buat gereja kami. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat pembangunan gereja ini. Engkau tahu Tuhan membutuhkan cukup dana yang cukup besar. Tapi kami percaya mempunyai Allah yang cukup luar biasa, yang menyertai, memberikan berkat bagi kami masing-masing, supaya kami boleh berbagi kasih, berbagi berkat-Mu untuk pelayanan di gereja kami di sini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, berkati seluruh anak-anak kami dan seluruh jemaat, dan bahkan panitia pembangunan yang mengelola, bahkan mungkin panitia yang lain untuk masalah keuangan dipergunakan dengan baik. Terima kasih Bapak, ampunkan dosa pelanggaran kami, terpuji nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.

0: Bapak, Ibu, dan saudaraku, ibadah kita telah selesai. Kiranya setiap berkat dan firman yang telah kita terima menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Rapta endehon sian buku ende 435 marolop olop tondiki.
1: Mari bersama-sama kita pujikan buku ende 435 marolop olop tondiki.

Mari saudaraku, jadikan diri kita bagaikan pembawa-pembawa kehidupan di tengah dunia ini yang butuh sekali merasakan pemulihan energi. Bila kasih Allah yang memenuhi kita, boleh kita pancarkan membawa kehidupan yang penuh sukacita. Terimalah berkat Tuhan.

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Saudara terkasih, dimohon untuk cek kembali barang yang dibawa supaya tidak ada yang tertinggal.
1: Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin dikuatkan dalam doa, bisa menemui tim doa yang berada di depan ruang kaca multimedia atau menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori.
0: Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu berpelayanan, dapat bergabung bersama kami di tim KBU Choir yang dengan menghubungi rekan-rekan PIC yang berada di kanan depan atau dapat mengunjungi laman sosial media KBU GKI Gejayan. Kami segenap pelayan yang bertugas mengucapkan selamat.

0: memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.

0: Foggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To dag cages and obellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perkenankan Majelis Gereja membacakan warta jemaat hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi Majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai atau dapat datang kantor gereja pada jam kerja. Selama ibadah berlangsung, mohon HP dinonaktifkan. Adapun pokok warta jemaat hari ini, yang pertama, Majelis Gereja akan mengadakan rapat besok Senin, tanggal 18 Mei 2026, pukul 18 bertempat di GKJ Kota Gede. Para warga yang berkepentingan dapat menghubungi majelis wilayahnya masing-masing atau datang kantor gereja diseyogyakan dengan surat. Yang kedua, persekutuan doa wanita sejemaat akan diadakan besok Rabu, 20 Mei 2026, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung gereja GKJ Kota Gede. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam persekutuan doa tersebut. Yang ketiga, dalam rangka persiapan ibadah Hari Raya Pentakosta akan diadakan kerja bakti besok Jumat dan Sabtu, tanggal 22 dan 23 Mei 2026 pukul 16 bertempat di GKJ Kota Gede. Mohon partisipasi para warga dalam kerja bakti tersebut. Yang keempat, dalam rangka Hari Raya Pentakosta akan diselenggarakan perayaan unduh-unduh pada hari Minggu 24 Mei 2026. Ibadah Hari Raya Pentakosta akan diadakan dua kali, yaitu pukul 08.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Setelah ibadah pukul 08 akan diadakan lelang, pasar murah, dan pasar dari masing-masing wilayah. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan barang, dihimbau berupa beras dan atau gula pasir dapat dikumpulkan pada tanggal 15 sampai 20 Mei 2026 melalui majelis wilayah masing-masing atau langsung ke gereja. Sedangkan persembahan berupa uang dapat dikumpulkan pada saat ibadah, dimasukkan dalam amplop, ditulis persembahan unduh-unduh, atau ditransfer ke nomor rekening yang tercantum di warta jemaat dengan tambah nominal atau kode unik Rp8. Yang kelima, KWDW GKJ Kota Gede akan mengadakan sarasehan sejemaat besok Sabtu, 30 Mei 2026, pukul 9.00 dengan tema kesehatan mental, persiapan memasuki usia lanjut, mohon kehadiran para warga. Yang keenam, bahwa ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Raharjo. Demikian para jemaat yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk ke saat hening, jemaat dimohon untuk menjaga ketenangan. Jemaat yang terkasih, pada Minggu Paskah ke-7 ini, marilah kita masuk ke dalam ibadah dengan hati yang terbuka dan penuh penghayatan. Tuhan setia memelihara hidup kita, menuntun setiap langkah dan menguatkan iman kita untuk tetap hidup dan bekerja dalam kasih-Nya. Karena itu marilah kita bersama dengan seluruh ciptaan menyatakan sukacita, pujian dan pengagungan kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Pelengkap Kidung Jemaat 58 bait 1 dan 2, Semua Yang Tercipta.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama kita dalam ibadah ini hendak menyatukan hati kita, dan mari kita satukan dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin.

Silakan jemaat untuk duduk kembali. Dan ada bersama dengan kita kehadiran anak-anak yang kita cintai dan Tuhan kasih untuk sekolah minggu pada saat ini. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam. Ya, kalian akan diberkati dan Pak Pendeta tidak akan turun. Nanti salam berkat dari atas. Silakan semuanya, tangannya gimana kemarin? Di depan dada ini. Oke. Siapkan hati kalian untuk menerima berkat. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam cinta kasih Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kalian semua. Dipuji dan dimuliakan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sekolah minggu, Tuhan berkati. Silakan bergilir untuk menuju ruang masing-masing.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus dan menjelang Pentakosta, gereja hidup dalam masa menanti penggenapan janji Allah, sambil belajar bertekun dan sehati dalam doa. Dalam penantian itu, kita tidak dipanggil untuk diam, melainkan untuk menyerahkan diri, memelihara kesetiaan, dan membuka hati agar digerakkan oleh kuasa Allah. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk hidup dalam persatuan dan siap taat. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menaikkan pujian bagi Tuhan dengan pujian PKJ 106. Satukan kami ya Tuhan, kita pujikan dua kali.

0: Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Kita perhatikan untuk kita laksanakan firman ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Apa yang termuat di dalam hukum Taurat dirangkum menjadi dua hal, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mendasarkan firman ini dalam hidup kita, apakah kita sudah melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan ini? Bila kita jujur menyadari bahwa kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki karena dosa-dosa dan kelemahan kita, mari kita bersama datang kepada Tuhan untuk mohon anugerah pengampunan dosa, untuk hidup dalam pertobatan. Kita masuk dalam suasana hening sejenak dalam doa pribadi. Mari. Di hadapan-Mu Bapa, kami telah mengungkapkan isi hati dan perasaan kami untuk mohon pengampunan atas segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam belas kasih Kristus, sumber pengharapan, penghiburan, dan pengampunan dosa, kami bermohon. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan pujian penyesalan dari PKJ 179, bait 1 dan 2, Kisah Kasih Paling Agung.

0: Ya tentu kita semua yakin dan percaya bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya hidup dalam penderitaan kesengsaraan. Bahkan Allah setia untuk mendengarkan setiap seruan umatnya yang mohon pengampunan dosa. Maka oleh kasih kuasa dan kemurahannya, Allah berkenan untuk melimpahkan anugerah itu melalui karya penebusan Kristus Tuhan kita. Dinyatakan dalam firman-Nya yang berisi anugerah Allah untuk kita semua dan untuk setiap orang yang beriman. Dari pembacaan Alkitab menurut surat 2 Korintus 5 ayat 17, yang demikian berita anugerah itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, lihat yang baru telah datang. Firman yang boleh kami dengar saat ini, kita dengar saat ini adalah berita yang meneguhkan kembali. Kita dipulihkan, dipersatukan dalam doa dan memperbarui hidup kita untuk senantiasa hidup di dalam Kristus. Jangan biarkan kuasa Allah yang telah menggerakkan kita untuk hidup setia, melayani dan bersaksi tentang Dia. Amin.
1: Marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 369A, bait 1, 2, dan 3. Ya Yesus, ku berjanji. Kita pujikan dengan berdiri.

Mari kita berdoa untuk persiapan pelayanan firman. Kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa, sungguh mengucap syukur atas kebaikan, cinta kasih, dan kemurahan-Mu yang telah berkenan untuk menyatukan kami dalam ibadah hari Minggu yang kudus ini. Kebersamaan kami untuk mengungkapkan rasa syukur atas anugerah berkat pengampunan dosa dan keselamatan yang mendorong kami untuk belajar terus akan firman-Mu agar kami setia di dalam kasih-Mu selama-lamanya. Maka pada minggu ini kami hendak memperoleh berkat pengajaran tentang bagaimana doa dan kuasa Roh Kudus yang memberikan peneguhan terhadap janji-janji Tuhan dan pengharapan kami selama waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami ada di dunia ini. Kami tetap boleh merasakan anugerah berkat selama-lama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuasailah kami dalam pimpinan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami jemaat-Mu saat ini untuk taburan firman dalam hati kami. Dipuji dan dimuliakan Bapa selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita menyiapkan bacaan ayat-ayat yaitu firman Tuhan dalam pemberitaan Injil Yohanes pada pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dan dunia dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripada-Mu. Saya akan melanjutkan ayat ini pada ayat yang ke-9 yang saya kutipkan dalam bacaan yang demikian.
Yohanes 17 ayat yang ke 9.

yang demikian firman-Nya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik, dan segala milikku adalah milik, dan milikku adalah milik, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku telah ada, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang setia memelihara untuk dilaksanakan dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya, amin.

Yeah. Saya menyampaikan ucapan selamat pagi semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara, pada minggu menjelang Pentakosta ini, saya menyampaikan satu tema, yaitu disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Anak-anak tadi berangkat ke gereja berdoa tidak? Yo, dari SD Pukri, Wirobrajan, berdoa tidak? Bapak Ibu Guru berdoa tidak? Tidak, loh, malah tidak. Ya, kita semua yakin bahwa doa itu memberikan suatu energi, kekuatan baru dalam hidup kita. Maka ketika bangun tidur, ketika kita beraktivitas dalam kesehariannya, kita selalu berdoa. Kembali lagi menjelang tidur, kita berdoa. Lalu kalau saya bertanya, ngapa sih kita harus berdoa? Di dalam slide yang pertama, saya mendefinisikan tentang doa itu apa. Di sana ada aspek doa itu menyatukan. Doa itu adalah memberikan kekuatan. Intinya itu. Jadi kalau kita itu berdoa, ternyata doa itu adalah untuk menyatukan. Apa iya, Pak? Apakah penyatuan itu hanya melalui doa? Oh, tidak. Tapi paling tidak doa itu sarana untuk menyatukan. Walaupun sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa penyatuan itu bisa dilakukan dengan alat-alat yang kita miliki, dengan video call, ya, dengan fasilitas yang ada dalam Android kita. Tetapi apakah itu dapat kita sebut sebuah penyatuan yang kita dapat merasakan keintiman? Ya, penyatuan ada dua. Pertama adalah penyatuan secara komunal. Jadi kehadiran kita itu adalah disatukan. Kekuatan doa yang menyatukan. Tadi saya katakan berangkat ke gereja, saya akan bersekutu, saya akan beribadah, disatukan. Karena setiap orang digerakkan untuk bersekutu, itu penyatuan. Tapi doa juga merupakan kekuatan dalam hidup kita, energi. Di saat kita lemah, saling mendoakan, yuk kita bersekutu, saling menguatkan. Doa selain menyatukan, tapi juga menguatkan. Dan yang menguatkan siapa? Kuasa Allah. Dan doa itu tidak boleh kita paksakan, tapi dalam ketundukan pada kehendak Allah sendiri. Misalnya ada orang yang niatnya berangkat ke gereja. Di tengah jalan gak jadi ke gereja, karena apa? Ada insiden, musibah. Apakah ini kesalahan? Dalam kita tidak hati-hati, bisa dimungkinkan. Apa kita langsung mengatakan, wah ini kehendak Allah? Belum tentu juga. Ada hal pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan, kehendak Allah itu yang bagaimana? Kemudian mengatakan, ya inilah kehendak Allah. Memang Allah turut campur tangan dalam setiap perkara, dalam setiap yang kita tanggung, dalam penderitaan kesusahan kita. Tetapi tidak semua itu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu murni, kehendak Allah adalah
yang mendorong kita untuk senantiasa merasakan kasih penyertaannya, walaupun kita itu kadang dalam suasana tidak ngeh, kadang dalam suasana kekalutan, tidak nyaman, bahkan ada insiden-insiden yang di luar kemampuan kita, tapi Allah turut campur tangan dalam penderitaan kita, kesusahan kita, melalui doa yang senantiasa kita dapat bersyukur kepada Allah. Ini sebenarnya kekuatan doa. Kalau kita telah membaca, tadi saya agak terpenggal sedikit karena print out-nya itu blawur, yang saya karena saya bacanya itu sekarang sudah agak blawur. Kemudian saya perbesar font-nya, tetapi saya puji Tuhan masih bisa membaca yang kecil ini. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-17, saya sampaikan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 tadi. Ini juga berbicara, memberitakan tentang doa itu sendiri. Dan doa yang disampaikan Yesus kepada Bapaknya yang disebut dengan kata doa syafaat. Dari syafaat itulah doa yang secara khusus mendoakan orang-orang yang di luar diri kita. Ya. Dan mereka kita doakan. Bermacam-macam siapa yang kita doakan. Dari keluarga, tangga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Itu yang disebut secara makro, itu didoakan semua. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu berdoa? Dan doanya disampaikan kepada Bapa menjelang ia menderita dalam penderitaan salib waktu itu. Nah, ya, di tengah situasi seperti itulah para murid menghadapi tekanan sosial yang sangat dahsyat dan berat karena menjadi pengikut Kristus. Bahwa waktu itu situasi politik ada dalam dua versi. Pertama, kehadiran Yesus diterima oleh masyarakat Yahudi sebagai sosok yang memberikan kemerdekaan karena tekanan bangsa Romawi dalam penjajahan Yahudi Israel. Tetapi yang kedua adalah persaingan kedudukan duniawi yang sudah dirintis oleh Herodes sejak zaman Yesus lahir. Dan persaingan itu terus menerus karena melihat kuasa Yesus yang begitu luar biasa. Dan apa yang dilakukan Yesus adalah bentuk dari kepedulian atas penderitaan masyarakat. Sedangkan para penguasa waktu itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Kekhawatiran yang kuat adalah keperpihakan masyarakat pada Yesus. Para pemimpin, para pejabat Romawi, dan kaum ulama, para elit politik, takut kalau tersingkir, kekuasaannya hilang. Berangkat dari pemahaman itu, Yesus mengatakan sampai 3 kali bahwa Mesias atau Raja harus mengalami penderitaan, akan ditangkap dan disalib. Nah, orang-orang Yahudi terkejut. Loh, kenapa engkau yang kuharapkan, yang kuagungkan sebagai seorang guru namun juga sebagai

Jangan gelisah hatimu. Jangan takut. Apa yang disampaikan Yesus, jangan gelisah hatimu. Kamu telah mengikuti aku jalan kebenaran. Tidak cukup itu. Karena akan ditinggalkan, Yesus sempat mendoakan kepada Bapa tentang kehidupan murid-murid itu. Kenapa didoakan? Karena mereka akan ditinggal. Yesus tidak akan lagi bersama dengan mereka. Ya sama dengan orang tua yang meninggalkan anak-anak. Aku mau pergi. Lama tidak pulang. Yuk kita berdoa dulu. Bahkan ketika anak-anak tidak diajak berdoa pun, orang tua selalu mendoakan anak. Jadi doa syafaat yang disampaikan Yesus untuk para murid adalah untuk menguatkan mereka sebagai anak-anak, sebagai umat yang dikasih supaya tidak terancam oleh kekuatan duniawi. Tapi mereka tetap bersatu. Mereka tidak tercerai berai oleh permasalahan, oleh penderitaan, oleh ancaman dari orang-orang yang tidak menyukai kehadiran mereka karena Kristus. Nah, saya menyampaikan beberapa catatan penting yang sudah saya siapkan supaya hidup para murid tetap bersatu, hidup dalam kuasa Allah. Pertama, berdoa membawa kita kepada kemuliaan Allah. Itu tujuan doa syafaat Yesus. Kalau Yesus berdoa itu bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi ayat yang pertama mengatakan, ya, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, artinya tiba saatnya aku mengalami penderitaan, harus disalib sesuai dengan rencanamu. Yesus mengatakan, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi penderitaan membawa kemuliaan Yesus, karena itu wujud cinta kasih Bapa untuk dunia, bukan untuk Yesus. Tetapi justru penderitaan karena ketaatannya itulah Yesus dipermuliakan sebagai anak yang taat kepada Bapa. Tetapi stresnya yaitu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu. Jadi kalau kita berdoa, ya mari. Doa kita itu tidak sebatas untuk kepentingan diri sendiri, ya keperluan diri sendiri, tapi adalah untuk kemuliaan Bapa. Seperti Yesus katakan, yaitu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, saudara-saudara, doa yang benar itu bukan hanya meminta berkat. Perhatikan. Doa yang benar itu bukan hanya meminta berkat, tetapi membawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita hanya meminta berkat, kalau berkat itu lama tidak kunjung datang, kita menjadi kecewa. Oh, Tuhan gak setia, Tuhan gak menolong, Tuhan gak belas kasih. Karena yang dipikiran itu hanya berkat-berkat saja. Dan berkat itu biasanya apa? Cenderung dunia ini mengatakan materi, uang, jabatan, kesuksesan, keberhasilan. Ya. Di lain itu ada berkat-berkat kesehatan. Ya enggak apa-apa, minta. Ya, boleh, memang harus. Tapi kalau fokusnya hanya minta berkat-berkat, meniadakan untuk kemuliaan Bapa, itu doa yang tidak lengkap. Yang benar adalah doa yang membawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan, meskipun harus menderita sakit, penyakit, kegagalan. Kita tetap memuliakan Bapa. Salah satunya apa? Puji dan syukur Bapa.

0: dalam kondisi seperti ini engkau tidak menegakkan aku untuk jatuh tergelitik. Dimuliakanlah Bapa namamu atas kuasa kasihmu yang menolong aku. Ini adalah sebuah pernyataan doa yang tidak hanya minta berkat tapi mempermuliakan Bapa itu bersyukur dalam segala hal. Kalau itu mewujud dalam kehidupan gereja, keluarga, saya yakin bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapa dimuliakan. Banyak orang mengalami kuasa Tuhan, tetapi lupa membangun kehidupan dalam doa. Dapat kita amati, apa kita sendiri? Orang itu mengalami kuasa Tuhan. Orang sekarang mengatakan mujizat. Tapi setelah merasa mujizat, lupa. Seolah Tuhan tidak kita rasakan kuasanya. Tuh, akui pertolongan dari Tuhan. Hidup saya bisa seperti ini, merangkak sedikit demi sedikit bisa menjadi berhasil. Ekonomi saya maju. Studi saya berhasil. Anak-anak lulus sekolah. Bisa melanjutkan, bisa menikah, kerja dan sebagainya. Lupa, itu semuanya dari Tuhan. Ini bahaya. Jadi tidak merasakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Gereja itu harus menjadi gereja yang berdoa. Seperti dalam kisah para rasul, mereka tekun berdoa, berkumpul bersatu. Yang lemah dikuatkan, ya. Kembali yang hilang dipulihkan untuk datang pada Tuhan. Anak-anak muda harus hidup dalam doa supaya memiliki arah hidup yang benar. Tantangan dunia semakin berat. Dalam era postmodern ini tidak gampang. Jangan menjadi anak-anak gampang. Kalau anak-anak gampang itu mudah dipengaruhi oleh arus dunia, anak-anak zaman. Tapi anak-anak yang setia pada Tuhan, bukan anak-anak gampang. Yang kedua, doa menyatukan orang percaya, seperti Yesus berdoa untuk murid-muridnya tetap bersatu, tidak tercerai berai. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itu ayat yang ke-11. Kerinduan Yesus adalah kesatuan atau persatuan. Musuh selalu berusaha untuk memecah belah setiap murid Yesus. Nah, kita pun kadang-kadang bisa terpecah belah. Karena apa? Pertama, karena ego kita. Karena kita memiliki sikap iri hati terhadap sesama. Karena kesombongan kita di tengah perbedaan yang tertajud di sana. Tapi doa mengatasi itu dengan kerendahan hati, saya datang kepada Tuhan. Jauhkanlah dari sikap iri hati, dendam, kesombongan, keangkuhan. Karena doa itu mengendalikan diri dari sikap-sikap seperti tadi. Supaya di tengah kehidupan kita, keluarga kita bersatu. Terus yang dikasih Tuhan, janganlah di keluarga kita terpecah belah. Fenomena dalam kehidupan keluarga, saya prihatin kalau ada keluarga yang mengawalinya datang kepada saya minta bimbingan. Kemarin pas hadir saya bercakap-cakap dengan seorang perawat yang mau nikah pada bulan Juli. Dia menyampaikan, Pak, pendeta saya hampir putus asa, tidak mau menikah, memutuskan tidak mau menikah. Kenapa? Ya saya justru masih single seperti ini, dimintai pendapat orang-orang yang berkeluarga, ibarat seorang konselor. Ya disyukuri penjenengan mampu untuk itu. Tapi dalam perguliran waktu, ya si perawat itu yang mengatakan, tapi kok aneh ya Pak, karena saya itu kan kembar, saya itu yoga, adik saya yogi, karena lahir pertama urutannya kalaupun kembar, tapi saya lebih duluan berapa detik. Saya pengen nikah sekarang, dan puji Tuhan saya diberi calon. Saya katakan, tadi Mas juga mengatakan puji Tuhan diberi calon, berarti calonmu itu kalau kamu sudah menjadi suami istri, istrimu nanti adalah anugerah Tuhan. Oh iya iya toh Pak, pasangan itu anugerah Tuhan. Hati-hati Mas kalau bicara jangan hanya mengatakan anugerah Tuhan. Pasangan adalah anugerah Tuhan, hati-hati. Kenapa? Kalau kamu mengatakan anugerah Tuhan itu yang terbaik, pemberian Tuhan itu yang terbaik, nanti kamu nikah berapa tahun sampai punya anak, nganti kue miyoro, artinya itu menyakiti hati pasanganmu. Ibaratnya hidupmu gak tentram, gak damai, kamu mengatakan gak cocok, itu bukan jodohku. Kalau demikian Tuhan salah memilih. Katanya jodoh itu anugerah Tuhan. Gak mudah katakan itu. Kamu harus menguji sampai kematian. Saya bilang gitu. Apapun yang terjadi. Jadi artinya bahwa ada free will, kehendak bebas. Kalau ingin sudah menikah, keluarga itu dibangun sampai selama, jangan sampai broken home, jangan sampai tidak ada kesatuan. Alasan sedikit masalah ekonomi, masalah apalagi perselingkuhan. Itu kesalahan manusia. Bukan katakan rencana Tuhan berbeda dengan rencanaku, aku harus cerai. Enggak. Karena kamu sudah mengatakan jodoh itu anugerah Tuhan. Enggak ada yang datang dari anugerah Tuhan itu yang jelek. Tapi yang datang dari Tuhan adalah yang terbaik. Jodohku, pasanganku adalah yang terbaik. Nah ini kalau saya katakan itu, saya prihatin kalau keluarga broken home seperti itu, gara-gara ini dan itu. Pertahankan kesatuan itu, keintiman selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, doa menggerakkan kuasa Allah. Maka Yesus tahu murid-muridnya akan menghadapi tantangan besar. Maka itu Yesus menyerahkan murid-murid kepada perlindungan Bapa. Lindungilah mereka Bapa. Doa itu bukan tanda kelemahan. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu berdoa dengan tekun bukan tanda kelemahan. Memang ada orang lemah langsung berdoa, tapi bukan tanda kelemahan. Tapi justru doa itu menjadi sumber kekuatan kita. Karena saya kuat, logikanya gini. Saya menjalani situasi seperti ini. Ibadah harus diawat-awatin, dijaga, terus pakai tongkat. Tapi saya mengatakan, saya tidak mengatakan saya lemah. Ini, beda kalau saya lemah. Saya akan menjadi orang yang gak punya daya. Tapi Tuhan saya kuat. Sampai saya mengatakan, Bapak gak apa-apa. Saya kuat. Saya gak lemah. Dalam arti kadar kemampuan saya. Karena punya saya punya teman GKJ Grogol itu, senior saya. Itu mau khotbah, diabet tinggi. Ketika punya semangat tinggi tiba-tiba di mimbar itu ngelir. Dia kemudian jatuh, dibawa ke rumah sakit di perjalanan sudah enggak ada. Tapi ketika energi itu ada, Bapak kuat, kuat, kuat, kuat, perkara ada lain yang terjadi, itu urusan Tuhan. Itu yang disebut dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau saya mengatakan, ditanya oleh Pak Petri, Pak Armato, ibu-ibu ini, Bapak kuat? Saya katakan kuat.
1: doakan. Saya enggak lemah.
0: Apa yang terungkap di dalam hati setiap orang itu mencerminkan motivasi. Ini penting. Jadi kalau doa itu adalah menjadi kekuatan dalam hidup kita, bukan tanda kita lemah, tapi saya kuat Tuhan, lindungilah kami. Yesus tahu bahwa murid-murid itu adalah juga punya kekuatan. Punya kekuatan. Maka kekuatan itulah memunculkan mereka untuk selalu bersatu dalam kuasa Allah. Itu saudara-saudara. Jadi doa adalah kuasa Tuhan yang bekerja menguatkan yang lemah. Ya, dia tidak berdaya, tapi jangan katakan aku lemah. Kelemahan bisa terjadi, tapi spirit roh aku kuat. Bapak Ibu nanti semakin tambah usia juga semakin itu. Kadang-kadang orang mengatakan aku seringkih, aku lemah, aku tua, aku usum, jangan. Tapi aku kuat di dalam Tuhan. Ya. Meskipun ada perkara lain, kita menjalani itu, kemudian kita ada perkara-perkara itu urusan Tuhan. Ya bersyukur. Ya hanya orang-orang yang mampu untuk memahami kuasa Allah itu dalam kehendaknya itulah yang dapat benar-benar membangun sebuah relasi keintiman dengan Bapa. Seperti Yesus, dia kuat sampai mati di kayu salib. Ya. Kalau gak kuat, dia sudah kandas di perjalanan selama Via Dolorosa itu. Tapi dia kuat karena setianya pada Bapa. Dan doa menguatkan yang kemudian memulihkan yang terluka. Memulihkan yang terluka kemudian memberi hikmat. Oh inilah kehendak Bapa. Dan solusi, doa itu membuka jalan yang tertutup. Dan kalau kita buntu, mau apa ke depan, apa yang saya lakukan, kita buntu pikiran kita. Tapi dengan doa, yo podo ndungo, pasti ada jalan keluar solusinya. Ada kuasa Allah dinyatakan. Saudara-saudara, dari sinilah kita hendak belajar bagaimana ya Tuhan memanggil kita untuk hidup ya, pertama membawa hidup kita untuk senantiasa mencari kemuliaan Allah, kemudian kita dipersatukan ya melalui doa, kita digerakkan oleh kuasa Allah dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita mari kita hidup senantiasa bersekutu, bertekun dalam doa, ya, dalam keluarga kita, dalam gereja, doa pribadi. Mari kita menjadi pribadi yang selalu mengingat akan kuasa doa ini, jadi gereja yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus juga, ya, dipersatukan dalam doa, digerakkan oleh Roh Kudus. Gereja yang digerakkan Roh Kudus itu bagaimana toh? Ya, gereja yang mampu bersaksi warganya. Gereja yang tekun bersekutu. Gereja yang melayani di tengah masyarakat. Itu gereja yang dapat merasakan kuasa Roh Kudus yang digerakkan oleh Roh Kudus. Gereja yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah pesan hari ini, supaya kita tidak malas-malasan. Bertekunlah dalam doa, karena doa itu menyatukan keluarga kita. Karena doa itu ada kuasa Allah yang merubah hidup kita untuk berani menjalani hidup di dunia ini. Selamat merayakan sukacita atas doa-doa yang kita sampaikan kepada Bapa di dalam Roh Kudus karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Tuhan berkati. Amin. Mari kita masuk dalam suasana hening. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ada bersama dengan kita anak-anak dan pembimbing, yaitu guru dari SD Bogri Wirobrajan.
1: akan menyampaikan persembahan pujian. Dan dipersilakan ada setting di depan jemaat untuk anak-anak maju menyanyikan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dipersilakan.

Ya anak-anak jangan jangan duduk lagi ya, di sini dulu. Ya ibu bisa dampingi ya bu ya. Ya siapa yang hari ini ulang tahun? Ada enggak? Hari ini 12 Mei kemarin ya, hari ini kok. Ya udah, Pak Dita mau ngasih hadiah enggak ada yang hari ini ya udah. Ya, ini Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan anak ini. Ini adalah anak-anak yang apa? Saya tidak mengatakan sisa-sisa Israel. Karena Bobri semakin prihatin di tengah persaingan dan keadaan pendidikan sekarang. Jadi ini sekaligus menjadi suatu penggerak promosi bagi gereja-gereja milik Tuhan ini, bagi orang tua yang punya anak cucu untuk berpeduli, untuk menghidupi sekolah ini. Sekarang Bobri gak berdaya. Ibu guru anak-anak ini dihidupi oleh GKJ Wirobrajan. Karena Bobri sudah tidak berdaya, di sana ada komisariat untuk SD ini. Ya, saya tidak bicara tentang gaji. Kasihan ini. Karena yang menghidupi adalah siapa? Bukan Bobri. Tapi siapa? Sekolah. Ada komisariat. Mudah-mudahan ibu-ibu ini kerasan. Kalau enggak kerasan ngajar di sana, pengabdian enggak kuat, sudah keluar. Ini. Dan di sini ada satu anak yang saya, cucunya Pak Suroyo mana ya? Yang kelas 6 siapa ya? Siapa? Yuk angkat tangan. Cucunya Pak Suroyo Suwargi, putranya Pak Nugro. Ada enggak? Angkat tangan yuk. Yang Pringgulayan mana? Enggak ikut. Ya itu satu-satunya yang interest perhatikan dari Pringgulayan sampai sana. Mudah-mudahan doa kami tetap dihidupi oleh kuasa Tuhan. Bobri sebagai benih penanaman iman, cinta kasih Kristus tidak punah. Selamat untuk anak-anak, kita plus. Semangat. Ya, silakan kembali ke tempat.

Mari kita berdoa. Kami diajar untuk selalu hidup memuliakan nama-Mu Bapa dalam sepanjang kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami jumpai, kami rasakan, dan kami hayati. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan, bahkan sebuah kenyataan yang kadang-kala sulit kami terima, dikala kami diperhadapkan dalam situasi kegagalan, sakit penyakit, bahkan yang kami rasa sebagai bentuk beban-beban hidup kami. Tapi kami belajar untuk merasakan kuasa Roh Kudus yang berikan kekuatan kepada kami semua untuk menjalani hidup ini dengan keteguhan hati dan iman kami melalui doa, doa yang kami naikkan kepada-Mu. Maka dalam doa syafaat ini jemaat-Mu menaikkan rasa syukur atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami semua. Kami dimampukan untuk menjalani kehidupan keluarga yang terus berkesinambungan memupuk cinta kasih itu sampai selama-lamanya. Kalau kami mendasarkan bahwa pasangan kami, suami, istri, anak-anak itu adalah anugerah Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menceraikan kami, memisahkan kami, kecuali kematian. Bapa, di hadapan-Mu kami berseru supaya kami tetap memiliki kemampuan untuk menjaga apa yang kami sebut kesatuan hidup itu, bahkan dalam kehidupan jemaat. Diberkati jemaat Tuhan, tetap senantiasa menjadi gereja yang digerakkan Roh Kudus, gereja yang mampu bersaksi, melayani di tengah kehidupan masyarakat dan dunia ini. Telah Engkau tempatkan saudara-saudara kami, anggota majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken yang selalu setia ditopang, didukung oleh keluarga, diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan tugas panggilan tersebut. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami mendoakan untuk kehidupan jemaat Tuhan seutuhnya yang setia melayani juga, siapapun di antara kami yang memberikan kontribusi bagi perkembangan gereja ini, dalam pimpinan Tuhan, supaya mereka setia selama-lamanya. Buah dari pelayanan mereka dapat dirasakan bagi jemaat yang sedang dalam kerinduan untuk membutuhkan topangan perhatian, secara khusus yang menderita sakit. Yang tidak jemu-jemu kami doakan mereka ya Tuhan. Kami dukung dalam doa untuk saudara kami Bapak Jananto karena kelemahan fisik yang sudah cukup lama. Bapak Mujiono demikian juga, Ibu Dari, Ibu Hernowo Marsino, Ibu Esti, Ibu Ambarwati Antoro, Ibu Wiwi Widiningsi, dan saudara kami rekan majelis Ibu Niken Safitri. Mereka dalam kondisi sakit. Padamu Tuhan kami permohon untuk belas kasih yang dinyatakan kepada mereka. Tuhan berkehendak apa yang terbaik. Kalau itu kesembuhan ya adalah dalam tangan-Mu Tuhan. Tapi kalau ada rencana Tuhan yang lain yang tidak kami ketahui sebelumnya, adalah kehendak dan keputusan Tuhan sendiri. Kami berserah sepenuhnya. Dan mendoakan kehidupan anak-anak dalam studinya. Terima kasih yang sudah menjalani setiap ujian, bahkan keberlangsungan pendidikan ke depan, supaya tetap dalam doa, dalam dukungan siapapun, nopang mereka, mendorong mereka menjadi anak-anak yang baik, takut akan Tuhan dan sukses akan masa depannya. Doa kami sampaikan kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami, dalam kerinduan kami, dalam tatanan kehidupan ekonomi, sosial,
dan kehidupan masyarakat ini semakin tertata, dapat menjalani kehidupan dengan rukun damai di tengah pergolakan yang kami rasakan. Namun kasih setia Tuhan menolong kami sepanjang masa dengan pemimpin-pemimpin yang tangguh menghadapi masalah, tapi juga ada pemimpin-pemimpin yang kadangkala tidak memiliki moral yang tangguh dan baik. Ampuni mereka untuk berbenah diri, untuk menjaga kehidupan negeri ini dalam cinta kasih mereka yang tulus mengabdikan hidup, dan juga dalam keadilan kebenaran hidup. Inilah doa kami, kami akhiri dalam berkat-Mu Tuhan, yang menolong kami untuk dapat berdoa dengan baik dan benar, yaitu melalui doa Bapa kami yang demikian.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepadanya, baik persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan syukur lainnya. Adapun dasar persembahan pagi ini didasarkan pada Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita membawa persembahan dengan menyanyikan pujian persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 264, bait 1 dan 3, Apalah arti ibadahmu.

Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, segala puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur, kasih, dan ketaatan kami kepada-Mu. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, supaya dapat kami pakai menjadi sarana pelayanan, kesaksian, dan berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang telah memberi, baik dari kelimpahan maupun kekurangan mereka. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan kehidupan mereka dengan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa pula bagi setiap orang yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan, penuh tanggung jawab, jujur dan bijaksana di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Bapa yang baik, ajarkanlah kami untuk terus menjadi umat yang setia memberi dengan sukacita, sebab kami percaya bahwa semua yang kami miliki berasal dari tangan-Mu saja. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Jemaat dimohon berdiri. Bersama umat Tuhan di segala masa dan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
1: Ya, kita akan kembali dalam posisi tempat tinggal kita masing-masing. Maka jadilah saksi Tuhan dimanapun berada dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: pribadi.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Ya, rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
0: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
0: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Wirobrajan pada Minggu Paskah ke-7 tanggal 17 Mei 2026. Saat ini kita akan menggumulkan tema disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Umat dipersilakan berdiri. Panggilan beribadah. Jemaat yang terkasih, pada Minggu Paskah ke-7 ini, marilah kita masuk ke dalam ibadah dengan hati yang terbuka dan penuh penghayatan.
2: Kami datang menghadap Tuhan dengan syukur dan kerinduan.
1: Tuhan setia memelihara hidup kita, menuntun setiap langkah, dan menguatkan iman kita untuk tetap hidup dan bekerja dalam kasih-Nya.
2: Kami percaya Tuhan menyertai dan memampukan kami.
1: Karena itu, marilah kita bersama dengan seluruh ciptaan menyatakan sukacita, pujian, dan pengagungan kepada Allah.
2: Kami muliakan Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara hidup.
1: Abadi tak nampak.

yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah ibadah Minggu Paskah yang ketujuh ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya.

0: kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Menyertai saudara juga.
0: Mari persilakan.

Selamat pagi, shalom anak-anak. Mana suaranya? Shalom. Nah, sudah siap mau kebaktian anak dan remaja ini? Sudah ya, wah ini sarapannya banyak kayaknya, suaranya kenceng. Ya, mari sebelum adik-adik anak-anak semua akan mengikuti kebaktian anak dan remaja, kita satu hati dalam doa, mohon berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati dalam doa, mohonkan berkat untuk anak-anak kita. Mari adik-adik semua, kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Secara khusus dalam kehidupan anak-anak-Mu yang telah Tuhan sertai dan berkati. Pada saat ini, kami serahkan anak-Mu ini untuk mengikuti kebaktian anak dan remaja. Bapa berikan berkat dan hikmat sehingga iman mereka senantiasa bertumbuh semakin dalam mengenal Engkau dan hidupnya Tuhan pimpin dan sertai. Doa kami ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, seraya kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, berkat dan rahmat dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dalam persetuan dengan Roh Kudus, menyertai anak-anak semua kini dan selamanya. Amin.

Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus dan menjelang Pentakosta ini, Gereja hidup dalam masa menanti penggenapan janji Allah. Sambil belajar, bertekun dan sehati dalam doa. Dalam penantian itu kita tidak dipanggil untuk diam, melainkan untuk menyerahkan diri, memelihara kesetiaan dan membuka hati agar digerakkan oleh kuasa Allah. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk hidup dalam persatuan dan siap untuk taat kepada Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kepada Tuhan, kita satu di dalam Tuhan.

0: Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan yang tahu segala pikiran dan perbuatan kita.
1: Kami mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati.
0: Marilah kita merenungkan kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada belas kasihannya. Jemaat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi.

Allah Maha Pengasih, kami mohon pengampunan-Mu jikalau kami sering masih merasa perlu dihormati, diutamakan, dilayani, dan bersaing dengan sesama. Kami sering melupakan tujuan hidup kami untuk saling menolong, melayani, dan merangkul sesama kami seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, dan bantulah kami untuk bisa mengutamakan orang dan melupakan ego kami. Mampukan kami untuk dapat melayani sesama kami dalam kasih dan cintamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin.

silakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang setia mendengar doa umat-Nya dan bekerja dengan kuasa-Nya untuk memperbaharui hidup kita. Di dalam Kristus, kita tidak hanya diampuni, tetapi dipersatukan kembali dengan Allah dan satu sama lain, lalu digerakkan untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, lihat, yang baru telah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Marilah sebagai umat yang telah dipulihkan dan dipersatukan dalam doa, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, membiarkan kuasa-Nya menggerakkan kita untuk setia melayani dan bersaksi.

0: Kita akan memasuki pelayanan firman, maka mari kita bersatu hati menaikkan doa persiapan kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu membawa puji, sembah, dan syukur kami. Karena berkat kasih dan penyertaan Tuhan, boleh sungguh kami rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Terlebih di dalam ibadah minggu saat ini, Tuhan juga berkenan memberikan anugerah pengampunan bagi kami, yang boleh memperbaharui setiap hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Itulah ya Bapa, yang menjadi dasar kami untuk selalu mengucapkan syukur kepada-Mu. Terlebih pada saat ini, kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Oleh karena itulah, pada saat ini kami meneduhkan keberadaan diri kami, baik pikiran dan hati kami, untuk tertuju kepada-Mu dan kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, sehingga setiap kami dimampukan tidak hanya dalam mengerti dan memahami sabda-Mu, tetapi terlebih di dalam kami berusaha mewujud nyatakan sabda-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Bacaan 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat-sahabatnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian sabda Tuhan.
2: Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan 10 dilanjutkan dengan ayat 32 sampai dengan 35 akan kita baca secara litani. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita.

0: Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus.
1: Sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul.
0: Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara,
1: bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel.
0: Hujan yang melimpah engkau siramkan, ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang.
1: Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah.
0: Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Allah.
1: Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat.
0: Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan.
2: Bacaan 2 diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil dalam kamu, dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11.

0: demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
1: Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.

Selamat pagi, shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Immanuel. Saya melayani di Gereja Kristen Jawa Karangbendo di Klasis, Yogyakarta Utara. Dan bersyukur sekali, Bapak, Ibu, Saudara, ini kali pertama saya untuk melayani di GKJ Wirobrajan. Kalau Pak Pendeta Yosef sudah beberapa kali melayani di tempat kami di Karangbendo, nah ini kali pertama saya melayani di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi menyampaikan salam dari Majelis dan Jemaat Karangbendo pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di minggu peralihan atau minggu antara kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus ini, atau dalam kalender gereja masih disebut sebagai Minggu Paskah yang ketujuh, kita merenungkan tema disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam masa penantian atau masa peralihan, seperti yang sedang kita hayati dalam kalender liturgi saat ini, maka itu menjadi masa-masa di mana kita menunggu atau menanti dengan berdiam diri. Karena biasanya demikian terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam masa peralihan dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, anak-anak yang dari usia SD kemudian masuk SMP, dalam masa-masa menunggu akan masuk di kelas yang baru, seringkali yang dilakukan adalah lebih banyak apa? Belajar atau bermain? Mungkin lebih banyak ya bermain saja, atau sekolahnya belum mulai. Sama juga yang besar-besar juga begitu. Yang lulus SMA misalnya, mau masuk kuliah ya di masa-masa ini. Sebelum kuliahnya dimulai kan pasti menunggu waktu-waktu untuk masuk perkuliahan. Nah yang jadi pertanyaan ketika menunggu kuliah, apakah sudah belajar biasanya Bapak Ibu? Mungkin hanya sedikit ya yang mempersiapkan diri. Tapi kebanyakan kan ya tunggu saja nanti kalau sekolahnya mulai, kuliahnya mulai, baru akan mempersiapkan diri belajar dengan tekun, belajar dengan baik. Nah demikian pula juga dalam kehidupan kita yang menantikan pekerjaan juga sama. Sejauh sudah pegang ijazah gitu ya, sebelum dapat pekerjaan mungkin yang dilakukan juga menunggu tadi. Tentu sambil mengirim lamaran ke sana kemari untuk mendapatkan jadwal interview. Tapi yang dilakukan dalam masa penantian itu seringkali tadi menunggu dengan pasif. Atau menunggu dengan diam. Sangat sedikit mungkin yang dengan kesadaran. Tadi misalnya seorang yang mau melamar pekerjaan sembari menunggu belum mendapatkan panggilan untuk interview. Mungkin sedikit sekali yang betul-betul ingin mengupgrade dirinya. Entah dengan mengikuti pelatihan, dengan mengikuti berbagai workshop dan hal lain. Supaya kualitas dirinya semakin naik. Pun demikian bagi keluarga-keluarga yang lama menantikan diparingi momongan atau diberikan anak ya. Ketika menunggu diberikan anak, apa yang dilakukan orang tua? Tentu mengusahakan dengan sebaik mungkin, mungkin secara medis dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan ketika menunggu itu, semakin siapkah diri kita untuk menerima anak anugerah Tuhan tadi? Artinya berusaha mengupgrade dirinya menjadi orang tua yang baik sekalipun belum diberikan momongan tadi. Nah juga sama bagi yang belum nikah begitu ya, yang ingin mendapatkan pasangan hidup begitu. Seringkali kan mengeluhnya begini ya Bapak Ibu, wah saya sudah lama jomblo ini ya, sebelum diberikan pasangan hidup. Nah yang jadi pertanyaan, apakah di dalam masa menanti itu betul-betul dalam tanda kutip tadi mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya?
atau melayakkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya ketika apa yang diharapkan, didoakan, dan menjadi cita-cita itu sungguh datang dalam kehidupan kita, kita memang sudah siap atau betul-betul siap menerima anugerah Tuhan itu. Nah, ini pula Ibu Bapak dan Saudara yang digambarkan dalam dunia pelayaran juga. Adakah Bapak Ibu Saudara di sini yang bekerja di pelayaran gitu ya? Mungkin sedikit atau mungkin tidak ada. Kalau kita ke Gunung Kidul sana mungkin banyak ya sebagai nelayan ya. Nah, sebelum ada mesin yang modern Bapak Ibu Saudara, para pelaut itu hanya berlayar jika angin bertiup. Artinya kalau belum ada mesin seperti sekarang yang bisa menggerakkan perahu atau kapal, ya jadwal ke lautnya betul-betul menunggu angin itu datang. Mereka bisa memiliki kapal yang kokoh dan arah yang jelas, tetapi angin, tanpa angin, mereka tidak dapat bergerak kapal-kapal itu. Dan karena itulah, para nelayan ketika sedang menunggu tadi musim angin bertiup, mereka tidak berdiam diri saja, melainkan mereka menanti secara aktif. Entah dengan cara mempersiapkan layar itu, memperbaiki layar atau jaringnya jika ada yang rusak, dan juga mereka sungguh-sungguh berjaga jika angin atau kondisi cuaca dan alam itu memang betul-betul siap. Jadi tidak ada penantian atau masa menunggu yang dilakukan dengan pasif atau berdiam diri saja, melainkan diupayakan tadi, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan ini pulalah Ibu Bapak dan Saudara yang dicontohkan oleh seorang pekabar Injil yang terkenal di sekitar abad 18 dan 19 yang lalu. Namanya adalah William Carey. Dia mengabarkan Injil ke berbagai tempat di dunia ini, dan secara khusus ia mengabarkan Injil selama bertahun-tahun di negeri India. Ia sudah mengupayakan dengan sebaik mungkin pekabaran Injil itu dengan menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa India, dengan mempelajari budaya dan masyarakat di sana, dengan berusaha hidup berbaur dengan masyarakat di sana. Tetapi setelah bertahun-tahun ia melayani dengan sepenuh hati, mengabarkan karya keselamatan di India, ia melihat ternyata hasilnya sangat sedikit sekali. Ia sudah berupaya tadi sebaik mungkin, tetapi ternyata seolah tidak membuahkan hasil. Namun yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh William Carey tadi. Dia mengatakan, nantikan karya besar dari Allah dan melangkahlah untuk melakukan karya besar bagi Allah itu. Jadi sekalipun dia tidak melihat hasil yang memuaskan,

masuk dalam doa, dan juga terus mengupayakan yang terbaik untuk karya keselamatan yang ia lakukan. Dan inilah ibu bapak dan saudara yang juga dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus di masa antara. Yaitu antara Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dan mereka yang masih menantikan Roh Kudus yang diberikan kepada para murid dan kita sekalian. Jadi mereka ada dalam masa penantian itu antara janji dan penggenapan. Dan mereka masih membawa harapan lama tentang bagaimana pulihnya Israel itu. Oleh karena itulah mereka bertanya kepada Tuhan ketika mereka berkumpul di suatu tempat, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 tadi. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka sekalipun sudah menyaksikan peristiwa Paskah, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, bahkan juga menyaksikan kebangkitannya, dan akan menyaksikan pula kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi mereka masih punya pengharapan mesianik yang lama, yakni bahwa Yesus itu diharapkan sebagai Mesias yang memulihkan bangsanya. Dan pemulihan yang dimaksud ini pemulihan secara fisik, pemulihan secara politis, pemulihan yang memperlihatkan dampak materi yang nyata. Romawi diusir, kehidupan bangsa Yahudi menjadi merdeka dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka mengetahui bahwa Yesus akan naik ke surga meninggalkan mereka, sekali lagi harapan itu dinyatakan. Tuhan, kapan pemulihan untuk bangsa kami ini, bangsa Israel ini akan diberikan? Dan yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-7. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban Tuhan Yesus di sini sangat tegas. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Atau kalau kita tilik dalam bahasa Yunani-nya, lebih tegas lagi, exoyumin, artinya di luar dari apa yang kamu miliki kekuasaan atau pengetahuan untuk mengetahui masa dan waktu. Mungkin kita bertanya, maksudnya apa masa dan waktu? Kok dibedakan? Bukankah cukup disebut kamu tidak perlu tahu waktunya? Tetapi Tuhan Yesus menyebutkan kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Nah ini bapak dan saudara, dari kata bahasa Yunani yang berbeda. Masa dan waktu itu adalah kronos he kairos. Kronos itu masa tadi ya. Seperti kita ketahui kronos seperti kronologi, urut-urutan waktu atau kejadian. Sedangkan kairos itu adalah sebuah makna yang lebih mendalam. Kairos itu momen atau kesempatan atau sebuah masa yang memang datangnya adalah hanya menurut dengan perkenan Tuhan Allah sendiri. Jadi ditegaskan bahwa semuanya itu kedaulatan dari Allah Bapa. Waktu dan cara pemulihan itu dari dalam tangan Bapa sendiri dan bukan dalam kendali manusia. Dan inilah penekanan yang diberikan Tuhan Yesus tadi, bahwa kedaulatannya ada dalam Bapa, bukan bagianmu untuk mengetahui masa dan waktu tadi. Dan oleh karena itu, ia tetap mengingatkan kembali bahwa para murid akan menerima kuasa Roh Kudus dan mereka akan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jadi di sini Tuhan Yesus membukakan mata mereka. Kalau mereka hanya berpikir tadi, Tuhan kapan kami dipulihkan? Maka kini ia membuka mata mereka bahwa nantinya ada Roh Kudus yang diberikan kepada para murid, kepada para pengikut Yesus itu, sehingga mereka akan dijadikan saksi. Bukan hanya untuk bangsa mereka sendiri, tetapi mulai dari Yerusalem.

Yerusalem dan nantinya sampai ke ujung dunia. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa seringkali kita merasa bahwa kita menjadi pusat. Kita menjadi center dari semua kehidupan ini. Sebagaimana para murid tadi. Yang dipikirkan, diperhatikan adalah dirinya sendiri, bangsanya sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus sudah menyiapkan sebuah rencana yang besar. Mereka tidak hanya menjadi saksi bagi bangsanya. Yang dipulihkan bukan hanya bangsanya sendiri. Tetapi bahkan akan sampai ke ujung dunia. Dan oleh karena itulah, contoh yang dilakukan para rasul ketika mereka menyaksikan Yesus yang sudah naik ke surga dan akan menantikan turunnya Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Nah, ini menarik di ayat 14 sahabat kita bahasa demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mereka menantikan dengan bertekun sehati. Bukan hanya berdiam diri, tapi tekun dalam penantian itu. Bahkan mereka juga tetap menghidupi doa bersama. Dan mereka mempersiapkan diri untuk digerakkan oleh Allah ketika Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan yang menarik tadi disebutkan bahwa bukan hanya para murid, tetapi juga para perempuan disebutkan tadi. Ada Maria ibu Yesus dan juga beberapa perempuan yang lain. Artinya perutusan ini menjadi perutusan yang inklusif, yang terbuka. Kalau sebelumnya para rasul, para murid itu mungkin fokusnya para laki-laki dalam budaya patriarkal saat itu. Tetapi ternyata di saat ini, di dalam masa penantian ini, yang akan diutus juga adalah para perempuan. Karena nanti kita akan menyaksikan di dalam kisah para rasul, bagaimana para perempuan-perempuan hebat, perempuan tangguh itu juga berdampak dalam karya pekabaran Injil. Jadi dibukakan sekali lagi, bahwa sebelumnya mereka hanya fokus pada dirinya sendiri, pada bangsanya. Tuhan mengatakan, kamu akan diutus sampai ke ujung dunia. Kalau sebelumnya laki-laki yang lebih banyak berperan, maka kini perempuan pun juga dilibatkan dalam gerakan pekabaran keselamatan sampai ke ujung dunia itu. Nah, inilah ibu bapak dan saudara yang menjadi perenungan kita dalam kehidupan ini. Bahwa yang pertama tadi, seringkali kita berusaha untuk tahu masa dan waktu itu. Berusaha untuk kapan ya Tuhan saya diberikan tadi pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi bidang keahlian saya. Kapan ya Tuhan saya diberikan pasangan hidup? Atau yang sudah menikah, kapan ya Tuhan akan diberikan momongan? Kapan ya Tuhan akan dipulihkan kehidupan kami ini dalam situasi yang berat? Seolah kita ingin mengetahui masa dan waktu itu. Maka di dalam firman ini Tuhan menegaskan tadi, bahwa yang punya kuasa adalah Tuhan Allah sendiri. Dan bagian dari kita adalah menantikan dengan aktif tadi. Tidak berpangku tangan, apalagi menantikan dengan bersungut-sungut, dengan marah, atau bahkan kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tidak demikian. Tetapi sungguh ibu bapak dan saudara, kita diingatkan tadi, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kalau kita selama ini pikirannya terpusat pada diri kita, ternyata Tuhan sudah menyiapkan seperti para murid tadi. Akan diutus sampai ke ujung dunia. Ada sesuatu yang lebih besar di luar dari bayangan kita. Yang sudah Tuhan rancangkan. Dan bahkan tadi, Tuhan juga mengajak para muridnya untuk membuka wawasannya. Bukan hanya pada diri mereka, bukan hanya kaum laki-laki, tetapi juga inklusif terbuka untuk semua terlibat dalam karya keselamatan yang Tuhan nyatakan. Dan inilah yang kemudian kita hayati juga di dalam bacaan utama di leksionari kita di minggu ini, yakni di Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 tadi, yang merupakan doa Tuhan Yesus yang sering disebut doa imam besar atau high priest prayer.
Dan ini adalah doa yang menunjukkan bagaimana keintiman Yesus dengan Allah Bapa dan juga dengan para murid dan pengikutnya. Bahkan para murid dan pengikut Kristus diajak dalam sebuah kesatuan Allah Tritunggal itu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Tetapi kini para murid juga diajak masuk di dalam persekutuan kasih itu. Jadi konteks dalam Yohanes 17 ini adalah menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Ia berdoa bagi para muridnya, menyerahkan mereka ke dalam tangan Bapa. Dan ini bukan sebagai bentuk doa yang putus asa, melainkan doa yang penuh kuasa. Seperti halnya doa imam besar dalam tradisi dan ibadah orang-orang Yahudi, yakni sebagai perantara antara umat dengan Tuhan Allah Bapa. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan para muridnya tadi. Karena setelah ia naik ke surga, Roh Kudus diberikan, maka para murid ini menjadi garda terdepan dalam karya keselamatan yang Tuhan nyatakan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, doa ini dimulai dengan kemuliaan dan ketaatan. Permuliakanlah anakmu dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dan kemuliaan Allah ini hadir dari ketaatan yang aktif, pelayanan yang nyata dan bukan di dalam penantian yang pasif. Jadi dipermuliakan, eksousa, supaya kemuliaan Allah juga turun melingkupi para murid. Dan tadi, para murid diundang untuk hidup kekal di dalam persekutuan Allah Bapa dan Putra tadi. Dan ini menunjuk satu dimensi waktu yang berbeda lagi di dalam bahasa Yunani. Selain Kronos dan juga Kairos tadi, ada satu dimensi waktu yang lain, yakni Ainos atau Ainon, yang mana dimensi waktu ini merujuk pada kekekalan. Jadi sekali lagi diingatkan, pikiran kita bukan hanya kita saat ini, tertuju pada diri saya, kelompok saya, tetapi mulai dibuka juga untuk kelompok yang lain, keberadaan di sekitar kita. Kalau seringkali kita berpikir, kapan ya Tuhan saat ini di sini, tetapi Tuhan mengingatkan kita, ingat, hidup kamu itu bukan hanya di sini, tetapi juga mengarah pada kekekalan. Dan ini menunjukkan tadi bahwa relasi yang dekat Allah Bapa dan Tuhan Yesus mendorong umatnya tadi untuk juga bergerak menuju ke kekekalan tadi. Dan itu seperti halnya ketritunggalan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita di ayatnya yang ke-11. Jadi kesatuan dalam kebenaran dan kasih, di sini kesatuan yang nyata, supaya kasih dan kuasa Allah jadi turun atas kehidupan umatnya. Dan inilah Ibu Bapak dan Saudara, yang perlu untuk dilakukan oleh kita, baik secara pribadi maupun gereja, di dalam masa penantian ini. Masa menunggu, masa menanti, bukan menunggu secara diam atau pasif. Tetapi sebelum Roh Kudus itu dicurahkan, gereja mula-mula saat itu dibentuk melalui tiga hal yang saling menopang, yakni yang pertama adalah di dalam doa, di dalam ketekunan dan kesatuan. Doa artinya diingatkan kembali bagaimana relasi hidup kita dengan Allah yang menyatukan seluruh karya batin dan kehidupan kita. Yang kedua adalah dalam ketekunan, kesetiaan di tengah ketidakpastian, dan kesetiaan ini akan mematangkan iman kita. Dan yang ketiga adalah kesatuan, persekutuan yang inklusif, yang terbuka tadi, dan menghasilkan kesaksian yang nyata di tengah kehidupan kita dan gereja saat ini. Jadi Ibu Bapak dan Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa penantian ini menjadi ruang pembentukan bagi kita secara pribadi maupun juga bagi gereja. Jadi penantian bukanlah kekosongan, karena di dalamnya Allah bekerja dengan aktif secara nyata, mengolah kegamangan para murid saat itu menjadi ketekunan,
luka menjadi pengharapan, dan ketidakpastian menjadi kesiapsiagaan iman kita. Dan itu pula lah yang ditunjukkan di dalam bacaan kita di 1 Petrus 4 tadi. Bagaimana konteks pergumulan, penderitaan, dan aniaya yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, tetapi mereka diingatkan bahwa jangan kamu menghayati semuanya ini, penganiayaan ini, sebagai sebuah penderitaan semata, tapi justru bersukacitalah, bertekunlah, karena penderitaan yang kamu alami itu juga sudah dialami oleh Kristus, dan Kristus akan terus menerus menyertai kehidupan umatnya dengan kehadiran Roh Kudus tadi, yang mana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Juga di dalam Mazmur yang kita baca secara bersautan tadi, Allah yang bekerja secara aktif dalam sejarah manusia, mereka yang yatim, mereka yang janda, mereka yang ada dalam penjara, mereka yang ada dalam pergumulan, ditolong dan dibebaskan oleh Allah. Jadi Allah yang nyata bekerja di tengah dunia ini. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita yang tadi dikuatkan di dalam doa, kemudian digerakkan oleh kuasa Allah. Maka marilah kita menjadikan doa itu sebagai bagian dari ritme kehidupan kita. Menjadikan doa bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar sesekali kita lakukan, tetapi sungguh menjadi nafas iman yang menyiapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan yang dekat dan intim dengan Tuhan Allah Bapa Sadi. Sehingga kuasanya juga dinyatakan dalam diri kita, dan kita siap untuk diutus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam penantian ini kita juga perlu untuk tetap bertekun, tetap setia berserah dan menantikan digenapinya janji Allah itu. Karena sepenuhnya ada dalam kuasa Tuhan, masa dan waktu itu. Seperti pekabar Injil tadi, William Carey, sekalipun belum melihat hasilnya, tapi ia percaya, suatu kali, suatu masa, suatu waktu, apa yang sudah dia kerjakan, Tuhan sendirinya akan memberikan hasil dan buah dalam apa yang menjadi misi dan karya Tuhan itu. Sehingga para murid tidak menyerah di dalam ketidakpastian, tetapi mereka terus bertekun dalam karya keselamatan. Dan yang ketiga adalah terus membangun kehidupan dalam kesatuan dan persekutuan. Artinya kesatuan yang ada di sekeliling kita ini lahir dan digerakkan oleh doa tadi. Kesatuan yang nyata menjadi kesaksian kita, bukan kesatuan yang dipaksakan. Gereja juga harusnya melakukan hal yang sama. Kita berbeda satu dengan yang lain, punya latar belakang masing-masing, punya pemikiran dan gagasan yang berbeda-beda. Tetapi bukan untuk diseragamkan satu, bukan. Tetapi mewujudkan kesatuan atau keesaan tadi. Ada yang perbedaan, adanya hal-hal yang mungkin tidak sama dengan prinsip dan pikiran kita. Tetapi kita dimampukan untuk mewujudkan persekutuan yang inklusif, yang terbuka tadi. Dan inilah, ibu bapak dan saudara terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi ujung dari semuanya ini. Bahwa setelah kita dikuatkan di dalam doa tadi, kita digerakkan, diutus di dalam kuasa Allah. Jadi seperti penggambaran di awal tadi, seorang nelayan dengan perahu dan kapalnya, sekalipun angin belum berhembus, tapi ia bertekun menanti dengan aktif tadi. Tidak berdiam diri berpangku tangan saja, tetapi mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika angin itu berhembus, maka mereka siap untuk berlayar kembali. Dan gereja yang disatukan dalam roh dan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, penggambarannya juga seperti perahu atau bahtera tadi. Siap-siapkah kita saat ini? Sudah siap sediakah kita pada saat ini? Dan marilah kita tidak menyerah dalam situasi kehidupan yang memang penuh dengan ketidakpastian saat ini. Namun juga kita tidak terjebak dalam nostalgia iman kita. Tapi sebagai gereja, sungguh bisa menanti dengan aktif tadi. Menata diri, menata kelembagaan kita, menata pelayanan kita, sehingga masa dan waktu yang tepat
Tuhan akan menggerakkan kita untuk menyatakan kasih-Nya di tengah dunia ini. Jika di dalam doa Allah sudah menyatukan hati kita, maka dalam ketekunan Allah meneguhkan iman kita, dan menurut waktunya, oleh kuasa Roh Kudus, Allah sendiri akan menggerakkan kita untuk berkarya bagi-Nya. Jadi Bapak dan Saudara terkasih, seperti para murid tadi, kita tinggal bersama, bertekun dalam doa, sehati dalam pengharapan, dan siap digerakkan dalam ketaatan untuk misi dan karya Allah. Marilah pada saat ini, kita ubahkan fokus kita. Kalau seringkali, hanya pada diri kita sendiri, kelompok kita, dan hanya waktu saat ini saja, kita dibukakan mata kita, bahwa kita juga diutus Tuhan sampai ke ujung dunia tadi. Bukan hanya untuk kelompok dan diri kita, bukan hanya untuk waktu saat ini, tapi juga untuk waktu dalam kekekalan. Mari terus kita tekun dalam kehidupan doa, digerakkan oleh kuasa Allah untuk selalu menjangkau mereka di sekeliling kita yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita memasuki saat hening. Dan kita akan menghayati persembahan pujian dari vokal grup UKK UGM. Dipersilahkan dengan pujian Waktu Tuhan.

Cek. Oke. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari perwakilan UKK UGM. Kami di sini untuk melakukan persembahan pujian sekaligus penggalangan dana untuk kegiatan program kerja KKR bidang 1 dan bidang 2 KK UGM. Nah, kita akan mempersembahkan lagu Waktu Tuhan yang mungkin memang sangat cocok dengan khotbah hari ini. Terima kasih.

0: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih atas persembahan pujian dari vokal grup UKK UGM yang memberkati kita, mengingatkan tadi bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Semoga sukses acaranya dan Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan teman-teman di UKK UGM. Mari kita satu hati di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas berkat penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, secara khusus dalam perenungan firman yang mengingatkan bahwa setiap kami Tuhan satukan dalam doa dan Tuhan gerakkan sendiri dalam kuasa-Mu. Bapa, kiranya sungguh setiap kami sebagai murid-murid Kristus sungguh dapat menghayati terlebih menghidupi firman-Mu ini, bahwa kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup kami menurut waktu dan masa yang terbaik dari Tuhan. Mampukan setiap kami ya Bapa untuk mewujud nyatakan firman-Mu ini sebagai saksi Kristus yang senantiasa bertekun di dalam doa dan persekutuan di dalam masa penantian ini, baik kami sebagai pribadi maupun setiap kami sebagai gereja kepunyaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa. Amin.
2: Maaf, mohon berdiri.

0: Bapak Ibu Saudara, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Marilah kita bersatu hati menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan puji dan syukur kami. Dalam ibadah ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Terlebih kami sudah diperlengkapi dengan sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah mempersatukan kami dalam doa dan menggerakkan setiap kami untuk terlibat dalam karya kasih Tuhan di tengah dunia ini yang diiringi dengan kuasa-Mu. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja kepunyaan Tuhan di seluruh dunia ini di masa penantian saat ini. Bapa kiranya terus memberkati, memimpin dan menuntun gereja-gerejamu. Secara khusus GKJ Wirobrajan di tempat ini. Bapa kiranya juga tetap memperlengkapi gereja dan jemaatmu di tempat ini dengan kuasa dan kasihmu. Sehingga di dalam masa penantian akan turunnya Roh Kudus maupun nantinya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kehidupan bergereja kami, setiap kami sebagai bagian dari gerejamu ini, sungguh Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, sehingga tetap bertekun di tengah berbagai pergumulan dan dinamika yang kami hadapi. Kami serahkan seluruh anggota majelis, baik penatua, pendeta, diaken, dalam setiap karya pelayanan yang dilakukan, Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Tuhan sendiri yang memberkati, baik dalam pelayanan maupun keluarga dan setiap pekerjaannya. Begitu pula bagi para pelayan-pelayan Tuhan, baik di dalam bidang komisi, badan-badan pelayanan gerejawi, panitia dan setiap kami warga jemaat sebagai bagian dari gerejamu ini, Bapa juga menuntun setiap kami sehingga kami boleh terlibat aktif di dalam setiap karya pelayanan untuk kemuliaan namamu. Secara khusus di masa-masa ini kami mendoakan persiapan di dalam masa Pentakosta, baik itu persekutuan-persekutuan malam Pentakosta maupun juga ibadah Pentakosta dan unduh-unduh yang akan kami rayakan. Kami berserah padamu ya Bapa, Tuhan yang memperlengkapi, yang menolong dan mencukupkan segala sesuatunya, sehingga apa yang sudah dirancangkan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dan aman. Demikian pula seluruh warga jemaat juga dapat dikuatkan, diteguhkan imannya, menerima kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga tetap dikuatkan dalam setiap kehidupan dan pelayanan yang dilakukan. Bapa Surgawi, kami juga bersyafaat bagi seluruh jemaat di GKJ Wirobrajan ini. Demikian juga bagi para warga tamu, simpatisan yang turut beribadah di gerejamu tempat ini. Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kami. Biarlah masa dan waktu dalam hidup kami ini terjadi seturut dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan, cita-cita, dan impian kami, kami letakkan di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Sembari setiap kami menantikan dengan aktif, mengusahakan dan melayakkan diri kami untuk nantinya menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pribadi dan keluarga. Tuhan lindungi dan serahi. Berkat kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Biarlah terus Tuhan juga limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Pekerjaan yang kami lakukan, usaha yang kami kerjakan. Biarlah Bapa yang memberkati dan memberikan kelancaran. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Bapa yang menuntun dan menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Bagi anak-anak kami, dalam proses pertumbuhan dan belajar mereka, Bapa memberikan pertumbuhan yang sehat, yang baik. Dan juga ketika mereka sudah masuk sekolah, tingkat dasar hingga perguruan tinggi, Bapa sendiri memberikan semangat, ketekunan di dalam belajar, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi dengan baik untuk menggapai masa depan yang penuh harapan. Yang menantikan pekerjaan dan pasangan hidup, bahkan anak pemberian Tuhan, kami juga berserah padamu ya Bapa, karena hanya kuasa dan kasih Tuhanlah yang akan menyatakan semuanya yang menjadi harapan dan impian kami seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga dari Bapak Adi Prajoko Suwargi yang sudah Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di sorga dengan tenang. Bapa kiranya tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga sehingga boleh melalui masa-masa ini dengan bersandar dan berserah kepadamu. Demikian pula bagi anggota jemaat yang sedang sakit, yang ada di dalam masa pemulihan maupun yang sudah usia lanjut. Kami juga membawa dalam doa ini untuk Tuhan tilik satu persatu. Tuhan jamah dan terus menganugerahkan pemulihan dan kesembuhan. Baik melalui penanganan medis, obat-obatan maupun juga dari perawatan keluarga. Setiap anggota keluarga yang menjaga dan mendamping, Bapa juga memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan yang kami percaya akan mencukupkan segala sesuatunya. Demikian ya Bapa, kami juga terus mengingat dan mendoakan bagi kondisi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Ya Bapa, berbagai pergumulan, dinamika, dan persoalan dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tetapi kami tidak pernah berhenti untuk berdoa dan berserah kepada-Mu. Tuhan lindungilah bangsa dan negara kami ini. Jauhkanlah dari konflik peperangan dan segala pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Bapa kiranya sendiri yang menuntun dan menolong kami. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, pemerintah pusat daerah, dengan semua aparaturnya. Kami tetap doakan Bapa yang memberikan hikmat sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Demikian pula bagi setiap kami yang menjadi bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Bapa kiranya juga menggerakkan setiap hati kami melalui bidang dan keahlian kami masing-masing untuk juga bisa memberikan kontribusi yang positif, yang baik bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kami Indonesia. Demikian ya Bapa Surgawi, segala ungkapan keberserahan kami dan juga pengharapan kami di dalam Engkau, kami serahkan seutuhnya syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
2: Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan dalam ibadah kita saat ini. Dan ayat yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian sabda Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan. Dan kita akan naikkan pujian mengiringi persembahan yang kita kumpulkan melalui pelengkap kitung jemaat 264. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Kantong akan diedarkan saat instrumentalia.

Mari kita bawa persembahan yang sudah terkumpul ini kehadirat Tuhan melalui doa, dan saya akan hantarkan. Kembali Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu, sungguh kami bersyukur apabila saat ini Engkau telah memelihara kehidupan iman kami melalui pemberitaan firman yang sudah kami terima dan kami dengarkan. Kami mohon berkat supaya apa yang boleh kami dengar, kami terima, tidak sebatas kami pahami dan kami mengerti, tetapi boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya firman itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kehadirat-Mu sebagai bagian dari bentuk ungkapan syukur kami atas segala kebaikan yang boleh kami terima dan kami nikmati dari Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini dan kuduskanlah. Kepada para hamba-Mu yang akan mengelola dan memanfaatkan persembahan ini, Engkau sendiri yang mengaruniakan hikmat supaya pemanfaatan persembahan ini sungguh semata-mata hanya bermuara pada nama-Mu yang dipermuliakan dan boleh menjadi sarana untuk melihara kehidupan jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan. Bapa yang Maha Baik, setelah ini kami hendak undur diri dari tempat ini untuk melanjutkan ibadah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon dari Tuhan, kiranya Engkau karuniakan kepada kami kemampuan dan kesanggupan untuk mewujudkan kasih dan kuasa Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyadari di dalam mengikuti ibadah saat ini banyak dosa, kesalahan, dan juga berbagai bentuk pelanggaran. Kami mohon pengampunan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami minta, kami panjatkan bukan karena kebaikan dan juga kesucian hidup kami, tetapi semata-mata beralas pada kasih Tuhan yang sudah nyata melalui pribadi yang agung Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita diutus kembali ke dalam dunia, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan sebagai umat yang disatukan dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Allah. Doa mempersatukan hati kita dengan kehendak-Nya, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita melangkah menjadi saksi kasih Kristus dalam setiap janji hidup yang kita hidupi.

Mbak terkasih, pulanglah dalam damai dan sejahtera dengan diiringi berkat Tuhan. Kiranya Allah yang setia memelihara setiap langkah hidup saudara. Tuhan Yesus Kristus meneguhkan iman dan mempersatukan hati saudara. Dan Roh Kudus memampukan saudara untuk bertekun, sehati dan setia di dalam panggilannya kini dan selamanya. Amin.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.7.

rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Pintra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar handphone dalam mode hening atau dimatikan. Terima kasih. Mata lisan GKI Ngupasan Minggu 17 Mei 2026 ibadah pukul 9. Yang pertama, pelayanan pujian, mengucapkan selamat datang kepada tim Kolintang Sound of Joy dari GKI Klaten yang datang dan akan melayani pujian pada ibadah saat ini. Yang kedua, sampul persembahan istimewa atau Thanksgiving Day akan kita kumpulkan bersama-sama pada kebaktian Pentakosta besok hari Minggu 24 Mei 2026 di semua jam kebaktian. Kebaktian hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema panggilan untuk bersatu, pelayan firman Pendeta Kesia Estika Hayu Suranta dari GKI Coyudan Solo. Pemusik Ibu Lia dan Ibu Nire. Pro kantor kantoria Ibu Puput, Ibu Irma, Ibu Suci, dan Ibu Nia Sega. Lektor Ibu Kristina, pemazmur Ibu Puput. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak.

Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, panggilan untuk bersatu bukan sekedar berkumpul, tetapi untuk berkarya dalam kehidupan. Sekalipun perjalanan berkarya sering berhadapan dengan tantangan dan rasa takut, perjalanan berkarya dalam kesatuan hati sebagai umat Tuhan mesti tetap kita tempuh. Dalam karya cinta kasih yang memuliakan Tuhan, mari kita bersatu dengan berkarya serupa Kristus dalam hidup ini, agar semua orang memuliakan Allah yang agung. Mari bersama kita pujikan, haleluya, pujilah.

Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Saya juga akan menyapa selamat pagi, selamat beribadah bagi seluruh jemaat atau simpatisan yang juga mengikuti ibadah ini melalui YouTube streaming GKI Ngupasan. Hari ini kita akan bersama-sama berefleksi tentang sebuah tema, dipanggil untuk bersatu. Di dalam seluruh peribadahan dan khotbah hari ini, kita akan diajak untuk bagaimana menyadari panggilan besar itu, kepercayaan yang besar itu untuk bersatu hidup bersama dengan Allah Bapa, Yesus, dan pada akhirnya Roh Kudus bersama dengan seluruh dinamika kita dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu, kita tentu harus terus memohon agar Tuhanlah yang menjadi dasar dari kesatuan hati kita. Satukanlah kami ya Tuhan di dalam kasih-Mu.

Dalam perjalanan hidup, kita seringkali enggan melangkah bersama. Kita sering merasa benar sendiri dan hidup untuk diri kita sendiri. Kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi menjauhi sesama dan hidup dalam kesenangan dan kebenaran diri sendiri. Sesungguhnya semua itu menjadi kebohongan kita. Marilah kita dengan rasa sesal dan malu, kita mengakui segala dosa dan pemberontakan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dimohon untuk mengakui doa secara pribadi, nanti kemudian akan ditutup bersama.

Bapa, inilah doa permohonan pengakuan dosa kami ya Bapa. Di dalam menjalani kehidupan ini seringkali kami lebih sering mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami jarang mementingkan kepentingan sesama. Tolonglah kami Bapa, Engkau yang terus membimbing kami untuk kami dapat melihat sesama kami sebagaimana Engkau melihat, dan mampukan kami untuk memperhatikan kepentingan sesama kami juga. Dan pada akhirnya pakailah hidup setiap kami bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.

0: Mari dengan bangkit berdiri kita menerima kehangatan cinta kasih-Nya dalam pengampunan sabda Tuhan yang Ia berikan bagi kita semua. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.

Hanya Dia yang mengisi hati kita. Hanya Dia yang menenangkan segala kekhawatiran, bahkan segala keraguan kita. Maka marilah kita memohon kepada-Nya agar di hati kita Ia bersabda, melembutkan dan menghangatkan kembali kehidupan kita. Di hatiku, ya Yesus, bersabdalah.

0: Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan bersama-sama berdoa, memohon agar sabda kehangatan firman Tuhan itu memenuhi hati dan hidup kita. Saya pasti adalah orang asing di hadapan Bapak Ibu. Jadi saya mau ketok pintu, mau memperkenalkan diri dulu saya ya, sedikit saja. Kenalkan, nama saya Pendeta Kesia Hesti Kahayu Suranta, yang saat ini melayani di GKI Coyudan Solo. Jadi kota kita sangat dekat. Ngupasan adalah salah satu gereja yang menjadi kenangan dalam studi saya selama S1 waktu itu di Duta Wacana. Jadi Ngupasan bukan gedung yang asing untuk saya, sekalipun saya pasti adalah orang asing gitu ya. Saya sudah menikah, suami saya juga adalah seorang pendeta GKI di GKI Kartasura. Kami sudah punya dua anak, Nayana, putri kami usia 9, dan Narendra usia 8 tahun. Demikian perkenalan singkat saya, nanti kita bisa kenalan lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi boleh gak ya, kalau yang di YouTube mungkin saya gak bisa lihat ya, bolehkah saya minta senyum Bapak Ibu dulu? Nah, hangat ya suasananya ya, saya jadi gak merasa kayak sidang skripsi lagi mentang-mentang di Jogja ya. Karena dari tadi straightforward gitu ya, kalau senyum kan dari tadi saya senyum, tapi mana ya, ada balasan senyum gak ya dari Bapak Ibu? Kalau kita senyum dan relax, ibadah ini kita imani menjadi oase bukan di tengah perjalanan gurun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di minggu pagi yang cerah ini, kami mengucap syukur karena hanya karena kasih karuniamu dalam semua pergulatan, kelelahan, kebingungan, kekhawatiran hidup kami, Tuhan masih memanggil kami untuk berkumpul di sekitar sabdamu, agar kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi berjumpa denganmu secara pribadi, merasakan rangkulan cintamu yang menghangatkan hati dan perjalanan hidup kami, yang membuat kami kembali mempunyai tujuan dan alasan untuk tetap meneruskan perjalanan hidup seberat apapun itu. Bapa yang baik, kami imani dan amini bahwa sabda kebenaran-Mu adalah satu-satunya kompas kehidupan kami yang paling tepat dan benar, menunjukkan bagaimana hidup harus kami jalani dan bagaimana segala suka duka harus kami maknai bersama dengan topangan sabdamu. Oleh karena itu, dengan rendah hati ya Bapa, yang paling tahu siapa kami, yang paling mengerti segala perasaan dan pikiran kami, tolonglah kami untuk berjumpa denganmu, merasakan kehangatan sapaan-Mu, sehingga kami tahu bahwa dalam beratnya hidup ini, kami tak pernah Engkau tinggalkan seorang diri. Kami mohon, segarkanlah kembali hidup kami, sehingga kami sungguh merasakan bahwa sabdamu dan peribadahan ini adalah oase yang begitu menyegarkan untuk kami kembali berjalan dalam padang gurun atau padang rumput hidup kami. Bersabdalah kepada setiap hati dan pikiran kami. Kami rindu, kami haus, kami lapar pada indahnya cinta sabdamu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon. Amin.
1: Pendarasan Mazmur berdasar dari Mazmur 68.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasarkan pada Yohanes 17 ayat 6 sampai 18. Yohanes 17 ayat 6 sampai 18. Sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal dari engkau, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuh sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, awal tahun 2026 ini bukanlah awal tahun yang cukup mudah bagi saya dan keluarga besar, karena kami baru saja diizinkan oleh Tuhan untuk menerima sebuah pembelajaran iman yang lagi-lagi tidak mudah. Mengapa saya katakan pembelajaran iman? Karena ternyata setelah kami menjalani, bahkan masih sedang terus menjalani dan memaknainya, ada hari di mana kami begitu patah hati, ada hari di mana kami tahu bahwa ini semua terjadi demi sebuah kebaikan yang daripada Tuhan. Kejadian itu adalah ketika kami harus kehilangan salah satu anggota keluarga inti, satu eyang putri, begitu ya. Jadi ini persepupuan kandung. Jadi saya hanya punya satu adik sepupu perempuan, yang lainnya cowok, begitu ya. Usianya masih sangat muda, kalau gak salah umurnya 32-an tahun. Baru berumah tangga juga sangat muda, 5 tahun. Baru punya anak usia sekitar 4 tahun. Dia, saudara kandung sepupu saya ini, harus kehilangan suaminya yang bernama Kevin, adik ipar sepupu saya, dalam usia 36 tahun karena kanker darah stadium akhir. Dalam 2 tahun ketika saudara ipar saya ini menderita kanker darah, awalnya sebelum didiagnosis, tidak ada kesakitan yang sangat signifikan terjadi dan terlihat. Namun secara drastis, berat badannya itu langsung susut dalam waktu 6 bulan. Susut rut gitu ya, jadi sangat kurus. Awalnya kami, saudara-saudara itu cukup kekewuh untuk tanya, kenapa sakit? Tapi ternyata dalam beberapa waktu ia merasakan satu keanehan dan kejanggalan. Singkat cerita, ia pergi ke dokter dan pada akhirnya didiagnosis kanker darah. Sebuah pukulan yang berat bagi sebuah keluarga muda seperti ini. Dan di satu momen sebelum beberapa minggu, enggak lama sebelum dia dipanggil Tuhan, kami sekeluarga inti satu eyang putri ini memutuskan untuk mengadakan video call. Kami yang tersebar di kota-kota selain Jakarta, Tangerang, Solo, Jogja, begitu ya, banyak beberapa tersebar, memutuskan untuk mengadakan video call untuk berdoa, karena kondisi Kevin pada waktu itu sudah parah, memang belum koma, tapi dokter sudah angkat tangan, intinya begitu. Kami semua berdoa, saya yang memimpin doa pun tak bisa memendung kesedihan saya dan menangis di hadapan orang yang harusnya saya kuatkan, karena kenyataan hidup yang harus diterima begitu berat. Tetapi di ujung akhir persekutuan video call ini, ada 2 kalimat yang Kevin pada waktu itu katakan kepada kami semua dan menjadi pembelajaran iman itu sendiri. Kalimat yang ia katakan adalah, "Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Justru dalam sakit ini, saya jadi sungguh-sungguh baru bertemu dan mengenal Tuhan secara pribadi. Saya yakin," itu kalimat pertama, ini kalimat kedua, "saya yakin sakit saya ini pasti diizinkan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan dan kebaikan yang sedang Tuhan lakukan dalam tubuh saya." Kami semua tercekat, kami gak bisa berkata apa-apa. Kami yang seharusnya menguatkan dia, justru dia yang menguatkan kami. Kami yang seharusnya menjadi penopang di dalam segala hal yang tak bisa ia katakan secara langsung pada waktu itu, justru menjadi orang yang merasa ditopang. Kalau saya berpikir pada waktu itu, kalau saya di posisinya, saya mungkin gak akan bisa mengatakan hal itu, karena berat sekali pergumulannya. Dan betullah, tak lama setelah itu, ia meninggal di rumah sakit yang sama, ditemani oleh istri, ibu, dan adiknya. Saya harus melihat satu-satunya adik perempuan saya, meskipun ia sepupu dan bukan dari kandung, tapi sepupu kandung, harus menjadi seorang janda dengan usia yang masih sangat muda. Tetapi justru
Dalam perkataan Kevin yang terakhir di video call itu, saya jadi sangat belajar. Ketika orang sungguh setelah dan sudah serta sedang terus mengalami arti siapa Tuhan, bukan hanya dari khotbah, bukan hanya dari mimbar, bukan hanya dari kata guru sekolah minggu, bukan hanya sekedar warisan iman dari orang tuanya, tetapi beriman dan sungguh-sungguh mengalami Kristus yang hidup, maka sekalipun ketika ia berada dalam penderitaan yang hebat, yang menurut dunia inilah waktunya dia berhak untuk marah, dia berhak untuk mencari kambing hitam atas segala penderitaannya menurut dunia. Tapi justru saya belajar di dalam iman, orang yang sedang mendekati ajalnya itu justru mengalami pertumbuhan dan pelebaran point of view yang sangat luas, juga sangat dalam. Dia tidak menyalahkan siapapun, tak ada kepahitan sedikit pun pada Tuhan dan pada siapapun, tapi justru hidupnya yang pahit di akhir hidupnya, justru ia mengatakan sesuatu yang begitu manis, bukan tentang penderitaannya, bukan tentang bagaimana seorang atau orang lain harusnya mengasihani diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali kalau kita berada dalam masalah, kita sering meminta perhatian dari orang lain, kan? Harusnya saya yang diperhatikan, harusnya saya yang dipedulikan, ini saya loh yang lagi menderita. Tetapi Kevin mengajarkan kepada kami semua, justru point of view-nya di dalam Tuhan sangat luas dan dalam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan kacamata itu, dengan kacamata pengalaman itu, mari kita jadikan cara membaca Injil kita hari ini, Yohanes 17 ayat 6-18, dengan kacamata pengalaman itu. Agak bingung ya, tapi saya akan jelaskan. Mari saya kembali mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membuka Yohanes 17 ayat 6-18 yang tadi kita baca. Saya jelaskan dulu konteksnya ya. Ternyata minggu lalu Bapak, Ibu merenungkan 1 Petrus. Saya pikir Yohanes, kalau ada Yohanes 14 saya bisa sambungkan. Tapi gak apa-apa, saya jelaskan dulu konteksnya. Kita semua sudah tahu bagian panjang dari apa yang kita baca adalah salah satu bagian dari farewell speech Yesus. Pidato atau perkataan perpisahan Yesus yang secara eksklusif Yesus katakan, begitu panjang, hanya di Injil Yohanes, gak ada di Injil lain, sesaat setelah perjamuan malam terakhir sudah selesai. Jadi kalau saya runutkan begini, Bukan perjamuan dulu. Begitu mereka masuk ke ruangan, dicuci kakinya oleh Yesus, ingat ya. Lalu perjamuan di atas meja, Yudas ada. Begitu Yesus mengatakan ini dan itu, Yudas pergi. Setelah itu Yesus mengatakan banyak hal. Kalau minggu lalu teksnya itu beda dengan ngupasan pasti, saya cerita sedikit saja. Minggu lalu tentang bagaimana Yesus berpesan minus Yudas, orang yang mengasihiku adalah orang yang menaati perintahku. Kita ingat ya teks itu. Berjalan sedemikian rupa sampai penutup farewell speech-nya ini, pidato perpisahan atau perkataan perpisahan Yesus ini ditutup dengan doa. Ini yang kita baca. Ya, cara membacanya begitu. Tak ada yang mengerti satu pun para murid tentang apa sih maksudnya yang dikatakan oleh Yesus, jelas. Karena mereka belum sangat paham, para murid itu baru paham mengapa Yesus harus mati, bangkit, naik ke sorga itu. Ya setelah Yesus naik ke sorga dan turunnya Roh Kudus, baru di situ mudeng. Tapi hari itu, saat itu, beberapa jam sebelum Yesus akan langsung diadili dan disalibkan, tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan Yesus, bahkan tidak ada yang mengerti apa yang didoakan. Sekali lagi, teks Injil yang tadi kita baca adalah penggalan doa. Ya, itu konteksnya. Nah, kalau kita baca tadi setidaknya ayat 6-18,
Ada dua poin penting yang Yesus ulang terus, saya mau kasih tips. Cara menafsir Alkitab dengan sederhana adalah perhatikan kata yang selalu diulang. Entah kata atau kalimat yang selalu diulang. Kalau itu diulang, maka kita harus memberi perhatian khusus pada kata itu. Dua hal yang diulang-ulang oleh Yesus dalam doanya. Yang pertama adalah dia memohon agar Yesus menjaga para muridnya. Kalau kita tadi baca dengan teliti, bagaimana Yesus meminta kepada Allah, tolong jaga mereka. Aku gak minta supaya mereka diambil dari dunia dan semua tantangannya, enggak. Aku minta tolong, please Bapa, jaga mereka dalam namaku. Selama hidupku aku telah menjaga mereka. Kecuali satu yang memang harus binasa begitu ya. Yang harus memutuskan untuk membinasakan dirinya sendiri, Judas. Tetapi semua itu telah kujalani, tolong please jaga mereka. Bapak Ibu, mengapa saya katakan mari baca bingkai kisah ini dengan bingkai pengalaman tadi? Karena jelas dalam doa Yesus tak ada satupun kepahitan. Tak ada satupun kata-kata yang membuatnya pahit sampai pada titik dia disalib, gak ada. Justru di tengah orang yang tahu bahwa ia adalah Allah dan manusia, menjelang ajalnya, dia tahu penderitaan yang besar yang akan segera ia tanggung, ia justru mendoakan bukan hanya para muridnya, tetapi kita juga hari ini. Saya membayangkan, ini gak lebay.

Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan para murid itu jauh lebih sulit di Injil atau Kisah Para Rasul. Betul. Kita ingat salah satu penderitaan kematian Simon Petrus, dia mati dengan cara seperti apa? Disalib, terbalik. Yesus tahu bahwa setelah ini hidup para murid itu akan sangat berat, bahkan lebih berat sebelum versus sebelum Yesus mati. Maka sebelum para murid jatuh bangun bahkan sampai mengorbankan nyawanya hanya karena untuk memberitakan Injil, Yesus katakan dan doakan mereka juga kita. Boleh Ibu pianis dimainkan? Dia mengatakan, please Bapa, tolong jaga mereka. Dan ia berdoa juga untuk saya dan saudara-saudara. Dia tahu, bukankah pemazmur 139 mengatakan, jauh sebelum hari-hariku ini kujalani, hari-hariku sudah tertulis, bukan, di kitab kehidupanmu. Jauh sebelum kita mengeluh tentang beratnya hidup, apalagi belakangan ini dengan kondisi seperti ini, Yesus tahu betapa beratnya bertahan. Hanya bertahan aja di kondisi seperti ini tuh gak mudah. Makanya Yesus katakan, please Bapa, jaga mereka. Jauhkan mereka dari yang jahat. Itu berjaga. Itu poin pertama yang Yesus katakan. Nah, poin kedua, barulah apa yang sedang kita refleksikan ini. Yaitu, kata yang selalu diulang-ulang oleh Yesus dalam doanya. Supaya mereka bersatu seperti aku dan dirimu. Aku di dalammu dan engkau ada dalamku. Jagalah mereka supaya mereka hidup bersatu. Sekarang mari dengan detail kita terjemahkan dengan bahasa sederhana. Maksudnya apa sih panggilan untuk hidup bersatu? Tema Bapak Ibu ini ya, hari ini. Saya terjemahkan dengan kalimat sederhana. Hidup bersatu dengan Allah Bapa, Yesus Roh Kudus bersama dengan seluruh umat percaya adalah, saya formulasikan dengan 2M. 2M. M yang pertama adalah, hidup bersatu dengan Allah Trinitas dan semua orang yang percaya adalah menjadikan kehendakmu menjadi kehendakku. Bukankah itu yang didoakan oleh Yesus di Taman Getsemani? Terjadilah menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Bapak Ibu, musuh terbesar dalam hidup ini itu siapa? Siapa? Susah kan melawan diri sendiri? Susah menyamakan. Seharusnya kehendakku itu adalah apa yang menjadi kehendak Allah, bukan sebaliknya. Menjadi satu dengan Allah Tritunggal dan menjadi satu dengan seluruh orang percaya adalah menyamakan kehendak kita dengan kehendaknya. Seperti yang Yesus lakukan kepada Bapanya. Menyatukan kehendak keluarga kita dengan kehendaknya. Menjadikan kehendak seluruh orang di gereja kita dengan kehendaknya. Itu artinya M yang pertama. Menjadi orang yang dipanggil untuk hidup bersatu. Gak bisa kalau kita pakai kehendak kita masing-masing. Gak akan pernah bisa. Semua orang harus bertekuk lutut di bawah apa yang menjadi kehendak Bapa. M yang kedua adalah mengasihi apa yang Bapa kasihi. Mengasihi orang yang mudah dikasihi gampang. Mengasihi keadaan dan sistem yang mudah kita kasihi gampang. Tapi siapa yang Bapa kita kasihi? Yohanes 3 ayat 16. Karena

begitu besar, kasih Allah akan dunia ini, negara ini, yang setiap hari membuat kita ngelus dada, yang setiap hari lebih mudah membuat kita mengeluarkan sumpah serapah, kekecewaan, kemarahan kita atas segala kondisi yang ada. Kita dipanggil bukan untuk membenci, tetapi untuk mengasihi apa yang Bapa kasih dunia ini dengan semua luka dan deritanya. Enggak mudah, Bu Kesia. Ya, tenang. Bukan berarti saya yang khotbah ini, saya pun bisa. Saya pun juga sedang belajar. Kita sama-sama sedang belajar. Kalau kita dipanggil untuk bersatu dan sebenarnya dimampukan untuk hidup bersatu, 2M ini bisa kita lakukan. Jatuh bangun berdarah-darah, enggak apa-apa. Karena, ingat poin pertama, kita sudah didoakan agar Allah menjaga kita, bukan? Susah, Bu Kesia, melawan keinginan diri sendiri. Susah sayang sama orang yang jelas-jelas membenci keputusan saya, perkataan saya. Ya, susah bukan berarti gak bisa, kan? Ketika kita merasakan kesulitan, ingat Yesus pernah berdoa bahwa sebelum semua ini terjadi, dia minta kepada Bapa, dia ingat wajah kita semua. Please, jaga jemaat GKI-Mu Pasan, Bapa. Jauhkan mereka dari yang jahat. Saya enggak minta mereka diambil dari dunia. Saya hanya minta mereka dijaga. Tidak mudah menerima kehendak Bapa yang mengambil Kevin dari keluarga kami. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa adik kecil perempuan saya itu harus hidup sebagai seorang janda. Tapi kami tahu bahwa kehendak Bapa yang sulit dicerna itu justru membuat kami makin mengalami siapa Tuhan atas keluarga dan hidup kami. Justru kepergian Kevin membuat kami semua belajar makin saling mengasihi, mengasihi apa yang sulit kami kasihi. Kelemahan keluarga kami, kesalahan keluarga kami. Dan saya percaya itu pula lah yang sedang terjadi dalam hidup saudara-saudara. Gak mudah, tapi ingat bahwa Tuhan berdoa supaya yang gak mudah itu kita jalani dalam penjagaan Bapa. Dia mengingat kita. Dia tahu perjalanan kita sampai hari ini. Dia bukan hanya berdoa untuk para murid, tapi dia berdoa untukku dan untukmu. Dalam keadaan yang tidak mudah pada waktu itu, saya mengirim lagu ini yang sedang dimainkan melodinya. Lagu yang bagi anak-anak generasi milenial dan juga Z dan Alpha. Saya minta maaf, mungkin lagu ini tidak terlalu sering Bapak Ibu dengar, bagi Bapak Ibu yang sudah umurnya banyak, atau mungkin sering didengar. Lagu ini adalah lagu yang saya kirimkan kepada Kevin pada waktu ia sakit dan ia membalas lewat istrinya. Iya kak, Kevin juga suka kok dengar lagu ini. Ini adalah lagu yang membuat saya belajar bahwa di dalam Tuhan, sekalipun berat untuk menyamakan kehendak kita, menyamakan kehendak keluarga kita, kehendak gereja kita dengan kehendak Bapa, sekalipun sulit untuk mengasihi apa yang dikasihi Bapa, sebagai bukti dan komitmen kita, kita mau dipanggil untuk hidup bersatu. Sekalipun gunungnya tinggi dan masalah ada, it's okay. Kita akan hadapi asal Tuhan ada di dekat kita. Yang tahu boleh ikut nyanyi.
Yang enggak tahu, nikmati aja. Enggak apa-apa kok. Kadang baik juga enggak semua hal harus kita tahu ya. Mungkin ini waktunya kita menikmati. Lagu ini refnya mengatakan demikian. Udah terbaca melodinya?

udah Tuhan. Kalau menyamakan kehendak-Mu dengan kehendak-Ku dengan kehendak-Mu, kalau mengasihi apa yang Kau kasihi itu bagaikan gunung yang sulit sekali ku jalani dan masalah itu masih tetap ada, aku akan tetap menjalaninya asal Engkau ada di sampingku. Gak apa-apa, bukan masalah gunung, bukan masalah-masalah, tapi siapa yang berada di sampingku. Engkau mendoakan aku, bukan? Bahkan sebelum aku ada di dunia ini. Engkau tahu hari-hari beratku. Bahkan sebelum hari-hari berat itu ku jalani. Itu kata pemazmur, bukan? So thank you. Terima kasih sudah mendoakanku. Dia mendoakanmu untuk bisa hidup sesuai panggilan kita. Maka, supaya kita bisa latihan 2M itu, satu kata kuncinya. Jangan pernah merasa benar sendiri. Kalau kita merasa benar sendiri, gak akan bisa kita menyamakan kehendaknya dengan kehendak kita. Sebenar-benarnya kita bisa salah. Sesalah-salahnya kita juga bisa benar. Ayo, rendah hati. Sama-sama. Saya juga belajar, Bapak Ibu. Sama. Jatuh bangun, gak apa-apa. Kita dipanggil untuk hidup bersatu dengannya. Keluarga kita, gereja kita, kita semua dipanggil untuk bersatu bersamanya.

setia sebelum kita setia. Dia tahu kita bahkan sebelum kita ada. Jangan menyerah. Kita dipanggil untuk hidup bersatu. Mari kita berdoa sambil musik tetap mengalun. Bapa, betapa cintamu sungguh melampaui seluruh dimensi waktu. Karena bahkan sebelum kami jatuh bangun berdarah-darah, air mata tertumpah untuk terus tetap melatih diri kami di bawah kasih karuniamu untuk hidup bersatu denganmu dan seluruh orang-orang yang percaya kepadamu.

ada kata lain selain terima kasih yang cukup untuk merangkum seluruh rasa syukur kami akan kami katakan. Tapi kami gak punya. Maka terima kasih sudah percaya pada kami, sudah terus memberi kami kesempatan untuk melatih supaya hati kami makin rendah, supaya keegoisan kami makin terkikis, supaya karakter kami yang merasa bahwa kami paling benar itu bahkan pelan-pelan dikurangi, supaya kami bersatu denganmu, dengan seluruh umat percaya. Terima kasih Tuhan. Maka tak ada yang bisa

dua buah pujian yang kembali menguatkan iman kita akan dipersembahkan bagi Tuhan melalui persembahan pujian kolintang The Sun, The Sound of Joy. Ia akan selalu menyertai kita dan bersamanya kita melewati segala masa.

0: Jemaat yang terkasih, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Kita membawa doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan dan akan kita akhiri dengan pujian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Baik, kami sangat percaya bahwa seluruh permintaan dan permohonan hati kami akan selalu Tuhan dengar, Tuhan tampung, dan Tuhan kabulkan sesuai dengan cara-Mu, kehendak-Mu, dan waktu-Mu. Tak henti-hentinya kami berdoa dengan penuh cinta atas seluruh luka dan derita yang masih diterima di tengah-tengah dunia kami. Di tengah-tengah segala keangkuhan, kebencian, kerakusan dan ketamakan pun juga yang terjadi di dalam negara kami. Di tengah begitu banyaknya kekecewaan dan keprihatinan terhadap apa yang terjadi atas seluruh tindak tanduk pemimpin negeri ini, kami hari ini dipanggil bukan untuk membenci, tetapi sungguh untuk mencintai, justru makin mencintai seluruh luka lara, bahkan derita dunia dan negara kami. Kami percaya Engkau pasti sedang bekerja melampaui segala akal dan pikiran, melampaui segala dugaan dan asumsi kami yang begitu sederhana ini. Dalam segala hal yang tak pernah kami sadari, kami percaya Engkau tak pernah tinggal diam. Engkau pasti sedang bekerja sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Maka dalam segala derita, Engkau hadir menopang mereka yang menjadi korban. Dalam segala ketamakan dan kerakusan, Engkau hadir dengan cinta-Mu untuk meluruskan hati yang bengkok menjadi kembali lurus. Kami pun dipanggil untuk sungguh membuktikan bahwa di dalam Tuhan, segala kepahitan hidup dunia dan bangsa kami mampu kami jalani dengan manis, mampu kami hadapi bersama dengan Tuhan yang justru membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang menderita, baik di dunia maupun di tengah-tengah negara kami. Kami pun juga berdoa secara khusus untuk rumah kami bersama GKI Ngupasan. Kami berdoa untuk para pendeta kami. Kami berdoa untuk calon pendeta kami. Kami berdoa untuk para pengerja kami. Kami berdoa untuk para gembala kami dalam kepanutuan dalam kemajelisan GKI Ngupasan. Berdoa untuk seluruh aktivis, simpatisan, jemaat, bahkan seluruh karyawan kami. Biarlah Tuhan yang hadir di tempat ini, yang menjadi penanggung jawab dan pemimpin dari gereja kami, membuat kami sebagai gereja semakin rendah hati untuk saling mengasihi, untuk saling menyamakan kehendak kami semua di bawah kehendak-Mu. Dalam segala pergumulan dan perjalanan, segala derap langkah pelayanan bersama, berkuasalah atas segala sesuatu yang kami kerjakan demi kemuliaan nama-Mu, ya Allah. Pada akhirnya kami pun juga berdoa, membawa dan menyebut semua nama dan wajah yang Tuhan titipkan dalam hati dan pikiran kami saat ini juga. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kelemahan tubuh, mengalami pergumulan dalam konflik rumah tangga yang belum usai, mengalami pergumulan di dalam pelayanan, mengalami pergumulan dengan dirinya sendiri dalam depresi dan stres yang mereka simpan rapat dalam diam, bahkan dalam senyuman. Tuhan, tolonglah mereka utuslah kami untuk menjadi salah satu bukti dari sekian banyak bukti bahwa Tuhan mencintai dan menjaga serta merawat kehidupan mereka. Biarlah dalam segala kesulitan hidup yang akhir-akhir ini makin menghimpit, kami diajar untuk semakin membuka tangan dan hati kami untuk mengasihi, mempedulikan setiap orang yang sedang bergumul bersama dengan Tuhan. Inilah Bapa, seluruh seru dan doa kami yang kami haturkan dalam satu nama, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum persembahan kita berikan, mari kita menyaksikan informasi kegiatan sepekan yang ada di GKI Ngupasan.
1: Halo semuanya, gimana kabarnya sepekan ini? Moga penuh sukacita ya. Berikut community highlight minggu ini. Buat bapak ibu yang punya anak, kita ada ibadah anak loh. Setiap hari minggu pada jam 7 dan jam 9 pagi. Jadi, anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah minggu GKI Ngupasan pada tanggal 24 Mei pukul 6:30 pagi dengan tema Roh Mengalahkan Keangkuhan. Lalu, ibadah minggu Arrow of God pada tanggal 24 Mei pukul 9 pagi dan 4:30 sore dengan tema Spirit Over Pride. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Pada ibadah Pentakosta tanggal 24 Mei, kami mengajak jemaat untuk ikut serta memeriahkan dengan mengenakan pakaian adat. Minggu ini akan dilaksanakan kegiatan pekan doa yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara dan Saudari untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tema pelayan firman dan petugas pelayanan dapat dilihat pada warta cetak atau warta PDF dengan scan kode QR yang ada di layar. Praremaja, ibadah praremaja dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 jam 9 pagi dengan tema Spirit Over Pride, dilayani oleh Saudari Magdalena Pura Atarini Emfil di gedung pertemuan lantai 2. Khusus untuk minggu ini, buat persekutuan remaja pada Jumat tanggal 23 Mei 2026 dan persekutuan pemuda pada hari Sabtu 24 Mei 2026 akan bergabung dengan acara pekan doa pada pukul 18 WIB di gedung gereja. Begitupun dengan persekutuan doa malam dan persekutuan doa pagi bergabung dengan acara pekan doa pada pukul 18 WIB di gedung gereja. Bagi saudara yang rindu melayani, ini adalah kesempatan yang tepat. Sekolah Minggu mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam pelayanan sebagai kakak Sekolah Minggu. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Katika di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di Komisi Orlansia, silakan bergabung di Sahabat Orlansia. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Tim Multimedia membuka pelayanan untuk operator teks, operator kamera, fotografer, desain grafis, lighting, dan sound system. Bagi yang ingin bergabung, silakan pindai QR yang tertera di layar. KKMG atau Komisi Kesenian dan Musik Gerejawi mengundang saudara yang rindu melayani sebagai worshipper, singer, pemusik, dan dancer. Bagi saudara yang rindu bergabung, silakan pindai QR atau hubungi nomor yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. Tim Pengobatan Gratis mengundang anggota jemaat atau simpatisan yang berprofesi sebagai dokter umum, perawat, asisten apoteker untuk ikut menjadi relawan dalam pelayanan pengobatan gratis GKI Ngupasan. Dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Pengobatan gratis diadakan sebulan sekali loh. Tim Sahabat Orang Sakit mengundang anggota jemaat atau simpatisan yang rindu melayani untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit di Rumah Sakit Bethesda. Dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang 232 juta rupiah. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan videotron. Bagi saudara yang membutuhkan mata jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan QR code yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Ngupasan. Sekian community highlight kita minggu ini. Jangan takut untuk ambil bagian dalam pelayanan ya. Kami tunggu kamu.
0: Mari kita bawa persembahan syukur kita pada Allah yang memanggil kita untuk bersatu dan berkarya. Ingatlah firman-Nya bagi kita dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selamat memberi persembahan syukur bagi Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan. Kami belajar untuk memberikan persembahan ini dengan penuh ketulusan dan penuh syukur karena mengingat kebaikan Tuhan kepada kami. Kuduskan, sucikan persembahan ini dan biarlah Tuhan memberkati setiap pengelolanya untuk bisa menyalurkan persembahan ini pada bidang-bidang yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Kini yakin dan percayalah bahwa sekalipun jalannya terjal untuk hidup bersatu dalam panggilan yang Tuhan beri, menyamakan kehendak kita dengan kehendaknya dan mengasihi apa yang Bapa kasihi, percayalah bahwa Ia terlebih dahulu memohon agar Tuhan sendiri yang menjaga kita dan memampukan kita dengan setia dan tekun melakukannya sampai kita pulang ke rumah Bapa kelak. Yakin dan percayalah bahwa dalam serikat persaudaraan, iman dan kasih kita akan justru semakin diteguhkan.

0: ini arahkanlah hidup dan hatimu hanya kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Kini terimalah berkat cintanya bagimu. Kasih sayang Allah Bapa akan selalu menjaga langkahmu, menguatkan hatimu, dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Pipra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu yang Maha.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Segala kasih yang luar biasa atas kami. Kau membuat kami terus menjadi semakin murni, semakin murni dan semakin murni. Kau membuat iman kami terus semakin luar biasa, Tuhan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Sembilan koma tujuh Petra FM.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: berikan kemuliaan dong bagi Tuhan dong.
1: Petra FM.

0: Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Hari ini rema renungan malam akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKM Yogyakarta Cabang Bundong dengan tema Anak-anak Memperhatikan Anda, diambil dari Efesus 5 ayat 1. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Rema Renungan Malam yang malam hari ini mengambil tema Anak-anak Memperhatikan Anda, diambil dari Efesus 5 ayat 1. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa merindukan supaya hidup kami berpadanan dengan Tuhan, supaya hidup kami menyatakan isi hati Tuhan, dan hidup kami menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami, menjadi garam dunia. Malam hari ini kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, terangi kami, beri kami pengertian, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan jelas, dan Roh Kudus akan menolong kami dalam kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema rema malam hari ini adalah Anak-anak Memperhatikan Anda, yang diambil dari Efesus 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, makna dari jadilah penurut-penurut Allah. Ya, kata penurut-penurut di sini dari bahasa Yunani yang artinya peniru atau peneladan. Paulus mengajak orang percaya untuk meniru Allah dalam cara hidup mereka. Ini bukan berarti bahwa kita bisa jadi sama seperti Allah. Tetapi Allah menghendaki kita untuk meniru sifat-sifat-Nya yang sudah dinyatakan, terutama sifat kasih. Konteksnya seperti anak-anak yang kekasih. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, apa alasan untuk kita mengasihi? Karena kita adalah anak-anak Allah. Anak kecil biasanya meniru orang tuanya yang ia kasihi. Jadi, motivasi meniru Allah bukan karena takut dihukum, tetapi justru karena hubungan kasih sebagai anak dengan Bapa. Karena kedekatan mereka, kedekatan antara anak dengan Bapa yang demikian dekat, maka anak ini melihat sosok Bapa sebagai pribadi yang harus ditiru kehidupannya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus ditiru? Di dalam ayat selanjutnya, yaitu Efesus 5 ayat 2, dijelaskan, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk meniru Allah. Yang ditiru adalah kasih, kasih yang rela berkorban, seperti yang dilakukan Kristus di kayu salib. Dia mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Dia memberikan nyawanya, tidak menyayangkan nyawanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, standar kasih yang kita tiru memang tinggi. Ya, kasih Allah standar kasih Kristus itu bukan sekadar perasaan yang bisa berubah, tetapi tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh karena kerelaan. Kerelaan berkorban sampai mati di kayu salib. Kata korban yang harum merujuk pada korban di perjanjian lama yang menyenangkan Allah. Hidup dalam kasih itu berarti menyukakan hati Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena kita adalah anak Allah yang dikasihi, maka sudah seharusnya kita juga meniru Dia yang hidup dalam kasih, yang rela berkorban, menjauhi dosa yang merusak, dan tidak terpengaruh ajaran palsu. Sebentar yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana dalam kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kasih sesuatu yang simple, terdengar sederhana, kata hanya satu kata. Tetapi dalam penerapannya tidak mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena kita adalah orang-orang percaya, orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, orang yang sudah dikasihi oleh Kristus, yang sudah menerima kasih Kristus. Sebenarnya itu menjadi sesuatu yang mudah bagi kita untuk kita bagikan. Karena kita sudah mengalami. Jadi, kita membagikan sesuatu yang sudah kita alami, itu lebih mudah. Bukan sesuatu yang belum pernah kita alami. Ya, di dalam hubungan kita dengan orang lain, dalam kita berrelasi dengan orang lain, kalau kita mau menyatakan, membagikan kasih yang sudah kita miliki dari kasih Kristus itu, kita memilih untuk mengampuni. Kita memilih untuk bersabar. Kita memilih untuk berbuat baik meski kita disakiti. Sekali lagi seperti Kristus. Sekalipun dihina, sekalipun dicaci maki, bahkan sampai mati kehilangan nyawanya. Tapi kasihnya tidak pernah berhenti. Dia meminta Bapa untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti dia. Ya, satu kata, kasih. Dan satu kata, taat. Komitmen kita untuk taat. Komitmen kita untuk mau tunduk kepada Kristus, meniru Kristus yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Maka itu akan menolong kita. Dan kita ingat kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengampuni, untuk bersabar, dan berbuat baik sekalipun kita disakiti. Dan juga di dalam keputusan kita sehari-hari, perlu untuk kita menanyakan terlebih dahulu, apakah keputusan kita itu akan mencerminkan kasih Allah? Ataukah keputusan yang kita ambil itu justru untuk menyatakan kehebatan kita sendiri? Ya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, ini merupakan panggilan. Panggilan untuk hidup yang berbeda dari dunia. Pola dunia yang mementingkan diri sendiri. Pola dunia yang mengandalkan ego. Pola dunia yang ingin mengedepankan kehendak kita sendiri. Tidak tunduk, tidak taat. Seperti dosa pertama. Manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Ketidaktaatan. Pemberontakan. Mari kita bersama-sama meneladani, mengambil keputusan, mengambil komitmen. Ya, aku mau meneladani Kristus. Ya, aku mau taat kepada Kristus. Ya, aku mau meniru Kristus, sifatnya yang penuh kasih. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini sejenak. Dan mari kita mengambil keputusan, mengambil sebuah komitmen untuk menolong hidup kita bertumbuh, bertumbuh ke arah Kristus. Berubah dan berubah. Tidak mudah, benar. Tetapi bersama dengan Kristus, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ayat ini, renungan ini mengajak kita untuk hidup sebagai anak Allah yang meneladani kasih Bapa dalam tindakan yang nyata. Izinkan orang lain mengalami kasih Bapa melalui hidup kita. Izinkan hidup kita dipakai oleh Allah untuk mengasihi jiwa-jiwa, untuk mengasihi sesama kita. Izinkan kita dipakai supaya orang lain pun juga boleh mengalami kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, biarlah malaikat di surga bersuka cita oleh karena setiap pribadi melalui hidup kita juga mengalami kasih Allah, mengalami kasih, kasih, kasih yang dari Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kasih-Mu itu kepada kami, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang meletakkan ego, meletakkan segala kepentingan diri, tetapi mengedepankan orang lain, mengampuni orang lain, menerima orang lain, kekurangan, kelebihan, sabar terhadap kelemahan orang lain. Roh Kudus, mari Engkau menolong kami, setiap sahabat Petra yang malam hari ini bersama-sama dengan kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang malam hari ini Tuhan nyatakan kepada kami, untuk kami meniru kasih Kristus. Untuk kami meniru sifat Kristus yang adalah kasih itu. Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan kami. Untuk kami mengambil komitmen. Untuk kami mengambil keputusan untuk taat, mengasihi. Seperti Kristus yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, orang-orang di sekeliling kami pun juga mengalami kasih Kristus, kasih yang kekal itu. Dan biarlah malaikat di surga pun bersuka cita oleh karena orang-orang di sekitar kami mengalami kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang sudah kami miliki. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan ketaatan kami, kami menyerahkan keputusan, kami menyerahkan komitmen kami dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: judulnya.
1: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Petra FM.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Daniel pasal 3. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Seketika itu juga dalam kobaran amarahnya, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Daniel pasal 3 ayat 15a. Sekarang, jika kamu bersedia, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Renungan hari ini berjudul Kesempatan Kedua. Kesempatan kedua kerap terlihat seperti anugerah. Telah terlewat yang pertama, tetapi masih dimunculkan yang kedua. Terpikir yang kedua harus segera diambil. Rugi besar jika kembali dilewatkan. Rasa sesal nanti bertambah mendalam. Ketahuilah, iblis juga suka memberi kita kesempatan kedua. Sesudah kita menolak godaan dari suatu dosa, kembali ia menggoda kita dengan dosa tersebut. Maka artinya, tidak harus kita berkata ya pada kesempatan kedua. Jika terkait dosa, tetaplah katakan tidak seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda buangan dari Yehuda itu menolak menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Saat beragam bunyi-bunyian diperdengarkan, mereka tidak mau sujud kepada patung tersebut. Hati raja teramat geram saat mendengar laporan dari orang-orang Kasdim perihal mereka. Namun raja masih berbelas kasihan dengan memberi mereka kesempatan kedua. Raja tidak ingin mereka menerima hukuman yang telah ditetapkan, yakni dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala. Akan sekali lagi beragam bunyi-bunyian diperdengarkan. Sekali lagi mereka diminta untuk sujud kepada patung tersebut. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap pada pendirian semula. Alasannya, mereka mengerti bahwa memuja patung ialah tindakan yang menyakiti hati Allah atau dapat disebut dosa. Jangan sampai kita tertipu. Jika terkait dosa, kesempatan kedua bukan merupakan anugerah, melainkan susulan tawaran dari sebuah malapetaka. Iblis yang tidak berhenti berkiprah kembali menyuguhkan dosa kepada kita. Jangan kita mengambil kesempatan kedua itu. Tetaplah kita menolak, tetaplah kita katakan tidak. Keputusan ini tidak membuat kita rugi besar, justru sangat beruntung. Bukan menyesal, justru meluapkan sukacita dari hati kita. Kesempatan kedua yang mutlak takkan pernah kita ambil ialah kesempatan untuk berbuat
dosa.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ija.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kekuatan Kristus. Jika kita datang pada Tuhan dengan kelemahan-kelemahan kita, kekuatannya yang tak terbatas bisa kita miliki. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13.
1: Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kesuksesan sering sulit didefinisikan. Kita biasanya menyamakan sukses dengan ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, jika hal-hal ini yang menjadi ukuran sukses paling akurat, kita tak akan pernah bisa menyebut Paulus sukses. Apakah ia terkenal? Ia sudah terkenal sebagai pemimpin orang Yahudi, tetapi di mata orang-orang percaya ia dikenal buruk dan dianggap perusuh kejam. Apakah ia kaya? Sebagai pembuat tenda yang canggih, ia kemungkinan besar kaya raya. Namun, ketika Yesus Kristus memanggilnya untuk mengabarkan Injil ke penjuru dunia, status finansialnya berubah drastis. Ia menjalani sisa hidupnya sebagai pengkhotbah keliling dan mencukupi kebutuhannya dalam perjalanan pekabaran Injil dengan mengandalkan keahliannya. Apakah ia berkuasa? Di mata dunia, Paulus hanyalah seorang pengajar Injil baru yang aneh dan gaduh. Ia keluar masuk penjara, sering berselisih dengan orang-orang di sekitarnya dan menanggung kesusahan yang tak bisa dijelaskan. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Saudara pendengar, dengan kekuatannya sendiri Paulus sama lemahnya dengan semua orang lain. Tetapi ia memiliki akses kepada kekuatan paling ajaib dari yang pernah dikenal dunia, Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam kelemahannya rasul itu dapat berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Dan kekuatan yang sama tersedia bagi kita hari ini. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, kita dapat mengalami sukses dengan cara Tuhan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Pun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan tentu saja sudah kami pilihkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani awal aktivitas Anda pagi hari ini yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami juga sudah menyiapkan sajian-sajian yang akan menemani pagi hari Anda dengan semangat dan juga inspirasi baru dari Tuhan melalui sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nugraheni Sipirumanti dari GKJ Ambarukmo. Ada juga sajian yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living oleh Dr. Salah dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan teman Kristen kepada kita semuanya. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Pun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Tema renungan hari ini adalah Aji Mumpung, berdasarkan bacaan dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian-Mu. Semalam kami telah istirahat dan kami boleh Tuhan berikan tidur yang nyenyak, melepaskan kelelahan kami, dan di pagi hari ini kami peroleh semangat dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Maka saat ini kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menaungi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Kita akan membaca bacaan kita dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah, menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, tema kita tadi adalah Aji Mumpung. Itu sebuah frase dalam bahasa Jawa. Artinya, Aji Mumpung itu adalah sebuah sikap gitu ya, yang memanfaatkan kesempatan atau situasi yang sedang ada untuk kepentingan diri sendiri. Kata mumpung sendiri dalam bahasa Jawa itu berarti selagi ada kesempatan. Sebenarnya aji mumpung ini bisa diartikan positif, tapi juga bisa negatif. Kalau positifnya itu misal mengambil peluang emas yang datang untuk meraih keuntungan, seperti mengambil promo belanja, menggunakan waktu luang untuk belajar keahlian baru. Nah itu juga bisa dipakai dengan istilah aji mumpung. Tapi ada juga sifat bersifat negatif dari aji mumpung itu, yaitu
menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain. Dan ini sering disebut sebagai mental aji mumpung, gitu ya. Dan ada banyak sekali contoh, misal memotong antrean karena sedang bersama kenalan penting, gitu ya, atau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, mencoba mempengaruhi orang lain karena dia punya kedudukan, punya jabatan tinggi untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu aji mumpung dalam arti yang negatif. Nah, dalam hal ini saya lebih cenderung ke yang negatif dulu yang akan kita bahas. Jadi menggunakan kesempatan, menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, begitu ya, banyak sekali. Sehingga aji mumpung ini menjadi kesempatan untuk, dalam bahasa Jawa itu, colong jupuk, artinya mencuri dan mengambil yang bukan miliknya. Kalau kita melihat keadaan orang-orang Kristen yang tersebar luas di beberapa tempat, gitu ya, sejak zaman para rasul. Rasul Petrus itu dia menyatakan bahwa mengikut Tuhan itu awal-awal itu sangat semangat, gitu ya, orang-orang. Mereka mengenal Kristus, mereka semakin bertambah banyak, begitu. Tetapi ternyata pertambahan banyak mereka itu juga bersama pula dengan pertambahan dosa-dosa mereka, begitu. Mereka masih hidup di dalam dosa masa lalu, dan bahkan karena merasa aku sudah mengenal Yesus, gak apa-apa lah aku begini, begitu. Padahal sejatinya ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah menebus Tuhan Yesus. Sebenarnya panggilan orang Kristen adalah kita meninggalkan dosa kita dan tidak melakukan dosa lagi. Nah, meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini, begitu ya, dan seizin Tuhan kita masih diizinkan hidup di sini, maka bagaimanapun dosa itu masih bisa mengganggu hidup kita, masih bisa merongrong, menggerogoti iman kita, begitu. Tetapi jangan sampai kita melakukan dosa itu dengan sengaja, seolah-olah kita merasa ah pasti Tuhan sudah menebusku kok, Tuhan pasti menolongku kok, wong aku sudah selamat kok, gak apa-apalah sekali-kali. Nah, hal itu juga justru kita menjadi orang yang menerapkan aji mumpung dalam sifat negatif. Kita merasa bahwa dosa kita diampuni Tuhan, ya, lalu kita seenaknya sendiri, kita hidup dalam dosa, tidak mau melakukannya. Kita masih berkeras hati, tidak mau memaafkan orang. Kita masih berkeras hati untuk ngomongin orang. Kita masih berkeras hati untuk mempengaruhi orang lain supaya membenci orang yang tidak kita sukai. Nah, maka kalau hal-hal yang seperti ini, kita sudah tergiut, gitu ya, terpengaruh oleh hawa nafsu kedagingan atau keduniawian. Nah, bagaimana supaya kita tidak melakukan aji mumpung yang negatif itu? Mumpung ya, masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk hidup di dunia ini, maka biarlah kita melakukan aji mumpung yang positif, bukan yang negatif. Bukan malah justru menciderai persahabatan kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan sesama. Tapi biarlah kita melakukan sesuatu mumpung masih hidup, gitu ya. Kita lakukan apa yang baik, kita lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Maka biarlah hidup kita itu menjadi hidup yang baru. Mumpung kita masih diberi uzmur, diberi hidup oleh Tuhan, maka mari kita setia kepada Tuhan, bahkan kita mengasihi sesama,
dan melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa beruntungnya kami telah beroleh keselamatan dari-Mu. Tapi kami tidak ingin aji mumpung yang negatif, karena keselamatan sudah didapatkan lalu kami hidup seenaknya sendiri, bahkan melakukannya dengan terjun bebas ke dalam kubangan dosa. Tuhan, kami ingin tetap memelihara keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara merawat iman kami, mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan tetap berbuat baik karena Tuhan begitu baik pada kami. Aji mumpung yang positif, mumpung kami masih diberi kesempatan hidup yang baik, maka biarlah kami melakukan dengan kesungguhan hati kami, dan biarlah apapun yang kami lakukan itu sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Maka Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang dengan sengaja menyakiti hati kami. Kami berdoa untuk mereka semua, karena mereka mungkin membenci kami atau mungkin tidak suka pada kami. Mungkin mereka sedang mempengaruhi orang lain untuk membenci kami. Tetapi Tuhan, kami percaya di dalam kuasa-Mu ada pertolongan. Dan kami berdoa untuk mereka yang membenci kami ataupun mereka yang kami benci. Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi mereka. Kami sudah dikasihi Tuhan sebegitu besarnya, maka kami tidak ingin membalas semua yang jahat itu dengan kejahatan. Tapi kami ingin membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Tuhan sendiri menunjukkan kepada kami. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk kehidupan kami semua dalam bergereja. Secara khusus kami menyambut kabar gembira kami bahwa GKJ Ambarukmo pada besok Rabu 20 Mei 2026 Tuhan izinkan akan menapiskan seorang pendeta pelayanan khusus Klasis Yogyakarta Utara GKJ dalam pelayanan untuk STAK Marturia Yogyakarta atas diri Vikaris Dr. Andreas Kristianto M.Phil. Tuhan kiranya memberkati segala proses ibadah penapisan maupun juga perayaan bersamaan dengan HUT GKJ Ambarukmo yang ke-62. Tuhan kiranya menolong, memberkati segala sesuatunya sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, singkirkan segala bentuk apapun yang membahayakan, bahkan orang-orang yang mencoba untuk berbuat tidak baik. Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan. Kami percaya dan mengandalkan tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang memang mereka sedang mempunyai pergumulan hidup yang tidak mudah. Kami menyerahkan kepada-Mu para saudara-saudara kami ini. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan sehingga para kekasih-Mu ini tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Siapapun mereka, namanya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menyertai. Bila di dalam rasa sakit yang mereka alami, rasakan, mereka tetap kuat di dalam pertolongan Tuhan. Mereka tetap memikirkan dan beriman teguh bahwa Engkau adalah Allah yang turut merasakan setiap kesakitan yang mereka rasakan. Tuhan juga berkati keluarganya agar mereka juga tetap bersandar penuh hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga kami tetap semangat, bahkan mampu melewati hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita senantiasa, khususnya dalam menjalani waktu hari ini. Materi renungan ini bersumber dari Sabda Winedar atau Sadar karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Nugraha Yenisiwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengisi waktu hari ini sebagai saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Dan kami masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami harapkan bisa mengisi hati sahabat Petra dengan kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, kami yakin bahwa banyak di antara kita sekarang ini punya banyak harapan yang ingin sekali terwujud. Mungkin sudah ada banyak cara, banyak usaha, dan banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan supaya harapan tersebut terwujud. Namun tidak jarang bahwa kita masih membutuhkan waktu harapan itu akan terwujud. Kita harus ingat sahabat Petra, Tuhan kita punya waktu yang sempurna untuk mewujudkan harapan kita itu. Maka sepanjang hari ini, mari kita terus bersabar dan terus berusaha keras supaya harapan-harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sukacita suatu saat ketika itu terwujud. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi hari ini. Anda yang masih ingin request lagu, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856 0202 4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
0: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
0: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.